69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Moino moi Asia FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mendengar radio Asia FM. Moino moi, lain daripada nang lain.
1: Salam muhibah dan salam perpaduan untuk anda juga. Dan terus bersama dengan kami untuk selamat pagi ini. Rabu kembali lagi menemani anda bersama dengan kami berdua.
0: Datang kembali kita kan.
1: Kembali lagi menemani anda di Asia FM 2 Rabu untuk hari ini edisi 30 September 2026
0: bersama
1: dan hari ini hari akhir untuk September.
0: September, hari terakhir untuk bulan September hari ini. Wah, special sikit lah kan. Untuk kalender Islam 18 Rabiul Akhir. Jadi untuk yang menyambut akhir-akhir hari ini, memang happy birthday lah kita ucapkan. Untuk bulan September, sayonara lah kan?
1: Dan selamat datang pula untuk Oktober.
0: Oktober, esok.
1: Okey, apapun, terima kasih kepada rakan setugas, rakan penyiar Salam FM yang dah mengundurkan diri dulu. Dan kembali lagi menemani anda untuk hari ini 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam bersama 4 dialek temuan tentunya aku dah semai menemani anda.
0: Dan pastinya kita boleh dengar Asia FM melalui frekuensi utama kami 89.3 di sekitar Ulu Tembeling dan 91.1 Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka dan juga Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak dan 99.9 di Damar, 102.5 di sekitar Pam Barat, 102.7 di sekitar Gunung Ledang dan 105.1 di Brincang. Boleh dengar kami melalui frekuensi utama kami. Nah, ataupun dengar kami melalui My Preview 706 dan juga Astro 875.
1: Dan anda juga boleh bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cek kat situ radio bersama dengan Asyik FM. Betul-betul percuma.
0: Betul-betul percuma senang kalau kita nak tengok dekat online radio, bolehlah dekat telefon pintar kita.
1: Okey, untuk hari ini menemani anda, pagi ini menemani anda, 2 Rabu kembali lagi menghiasi ruangan anda untuk sebelah pagi ini bersama dengan kami berdua DJ Alung dan juga Imam menemani anda untuk pagi ini sampai ke tengah hari kelak pukul 12. 4 jam ke udara menemani anda terus bersama dengan kami dalam Gahju Asyik di ruang udara Asyik FM Monomoy dan pihak lain. Dan pada pukul 9 kita beri laluan pada berita yang pertama di Asyik FM. Berita dalam dialek temui akan ke udara. Kemudian kita bersama dengan sarapan minda kita, Motivasi Asyik akan menemani anda.
0: Dan seterusnya kita masuk baliklah dalam topik segmen kita Gaju Asyik hinggalah ke pukul 11. Hingga pukul 11 kita akan ikuti berita yang kedua di Asyik FM, iaitu berita dialek Jakun. Dan kita bersama lagi dalam Gaju Asyik hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Itulah dia susulan rancangan yang telah disusun atur untuk semua rakan-rakan mendengar yang
1: dan untuk 4 jam ke udara tugasan kudara kami hari ini. Jadi menemani anda walau apapun, kita akan kongsikan juga topik kita untuk selama pagi ini sebentar kelak. Jadi apapun, terus bersama kami Asyik FM Monomoy, lebih lain Gaju Asyik.

0: Senyum eh, kita nampak pun jeruk. Keadaan suram-suram je kan. Macam hari Sabtu, hari Ahad itu nampak okey sikit. Okay, yeah. Tiba-tiba semalam, petang semalam kita tengok agak teruk juga, agak dahsyat juga, agak kelabu juga untuk tengah hari semalam, start tengah hari semalam.
1: Dia ingat mendung, ingat hujan memang. Tapi rupanya apa ni, jerbu eh.
0: Rupanya jerbu masih teruk lagi.
1: Kena jaga keselamatan, kesihatan kita.
0: Jaga kesihatan kita, kurangkan terdedah pada luar kan. Kalau boleh pakai pelitup mulut.
1: Pelitup mulut, pakai.
0: Dan lagi satu lagi, sebab dia bukan setakat orang khabar untuk pernafasan aja, tapi juga untuk mata, untuk kulit kita pun. Bila terdedah dengan orang khabar keadaan udara yang kurang bersih, kurang elok ni, kadang-kadang macam-macam boleh terjadi. Jadi kena jaga untuk nenek-nenek kita tu, tuan mak, kena ambil perhatian juga ya.
1: Jadi sebagai umboi dan ayah ni, beritahu lah dekat nenek kan, supaya jangan buat aktiviti-aktiviti atau bermain-main dekat luar sekolah, dekat padang.
0: Kurangkan orang khabar terdedah pada keadaan luar yang setakat ni kita tengok masih lagi kelabu, masih lagi
1: mendung, berjerebu.
0: Masih lagi berjerebu. Jadi kena pesan pada anak-anak kita, kurangkan bermain ataupun terdedah pada cuaca,
1: kecuali ada
0: pada
1: mata keadaan luar. Mata pelajaran pendidikan jasmani lah, Aiman kan. Itu lain lah. Tapi kalau boleh,
0: kebanyakan cikgu pun akan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar. Sebab ni orang khabar boleh menjejaskan kesihatan anak-anak kita tu.
1: Alung pun tadi tiba-tiba dekat kereta, apa macam tersangkut pula kan.
0: Dengan sakit tekak kan. Ima semalam pun balik pun bersin dah berkali-kali, sampai nak tercabut hidung, nak tercabut mulut, semua dah rasa. Apa pun, kalau rasanya sihat, berjumpa dengan doktor, buat pemeriksaan kesihatan seelok, dan makan ubat. Itu yang paling penting sekali. Okay.
1: Dekat Angka Sepuri Wisma Radio RTM di Kota Media ketika ni meriah lah ya, Ima eh.
0: Di foyer
1: RTM atau Wisma Radio kita ni meriah dengan pelbagai agensi yang masuk dekat sini untuk berkenalan dan juga menjalankan satu aktiviti bersama dengan National FM ini, khas untuk warga RTM eh.
0: Kita tengok ada juga pancaragam
1: daripada ATM
0: pada abang-abang tentera kita.
1: Abang tentera ada, abang polis pun ada. Adik-adik kita dekat tadika kemas, tak tahulah dekat mana dia ambil kan, tapi ada kan, untuk buat persembahan ataupun bersama-sama dengan penerbit-penerbit rancangan di RTM untuk mungkin saling berkenalan kan, dan juga bersama dengan agensi-agensi orang dekat apa ni RTM ni, semuanya nyam sihat kan. Jadi kesihatan ada kan.
0: Tapi bukanlah kita nyam sihat. Sebenarnya kita jaga kesihatan kita. Okey, untuk sebelah pagi ni menemani anda di ruang udara Asyik FM nombor 30 September 2026 Rabu. Semoga dah baik-baik dan elok-elok je untuk hari ni. Kepada rakan-rakan kita yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Mulakan hari anda dengan sarapan pagi, mulakan hari anda dengan senyuman, mulakan hari anda dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok untuk sebelah pagi ni.
1: Okey, kita akan ikuti atas kirah Direktur Mon hari ni. Kita akan bersama dengan Ustaz Amran yang akan bercerita tentang sikap sabar. Jadi terus bersama dengan Asyik FM. Moi
0: lain daripada yang lain, sabar.
2: Asyik FM, Moi No More, lain daripada yang lain.
3: My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renunglah menghiasi diri dengan sifat sabar, merupakan suatu sikap dan akhlak yang terpuji dan mulia. Gidi menghadapi kesulitan hidup dengan berlapang dada, nyap mudah menyerah kalah serta punya keyakinan diri yang tinggi. Kerana itu, jika kita nyap bersabar, apalagi nah nang boleh kita lakukan? Apakah kita yang punya persayaan nang lain selain daripada sabar, saudara? Dan apakah kita yang tahu senjata lain selain daripada kesabaran untuk menghadapi persoalan hidup? Sememangnya, saudara, nyap ada ubat lain untuk menghadapi musibah dan malapetaka yang menimpai kita selain dengan bersabar. Oleh itu, saudara, bersabar nah. Tapi kita perlu tahu bahawa kita yang mampu bersabar jika tanpa pertolongan dan mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar nah, meskipun kita menghadapi macam-macam persoalan hidup dan menghalangi jalan yang kita akan tempuh. Kerana sesungguhnya pertolongan akan sampai juga setelah bersusah payah dengan kesabaran, kelapangan akan timbul setelah kesusahan dan kemudahan akan sampai setelah kesulitan. Itulah saudara, satu senario hidup yang terpaksa kita yang tempuhi sama ada suka ataupun nyam, sedia apun lum. Cuma suatu ungkapan yang ringkas, iaitu hanya dengan amalan kesabaran kita. Dengan kesabaran lah sebagai ubat untuk kita menghadapi segala kepayahan dan kesukaran hidup. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjati

0: FM. Moin, moin, lain daripada yang lain. 33 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 7 pagi, Nin. Bagaimana sebanyak 33 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu setakat pukul 7 pagi, Nin. Bagaimana? Berdasarkan maklumat Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 176, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 173, manakala nilai Negeri Sembilan 171. Antara kawasan lain yang juga mencatatkan IPU tahap tidak sihat adalah Shah Alam, Selangor 170, Pasir Gudang, Johor 169, Batu Muda, Kuala Lumpur 166 dan Putrajaya 165, manakala Lakin, Johor 165, Seremban Negeri Sembilan 164, Kelang, Selangor 163 dan Indramahkota Kuantan 163, manakala 33 lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana dan 2 kawasan mencatatkan IPU yang tahap baik.
1: Jadi apapun untuk kawasan-kawasan yang mempunyai rekod ataupun IPU yang tinggi ni, kita ambil langkah keselamatan ataupun kesihatan, iaitu memakai pelutung muka untuk untuk kesihatan kita ni.
0: Ataupun kurang terdedah pada ataupun keadaan terdedah, luar, betul. Itu yang sebaik.
1: Ini belum berlaku baru pagi ni lah, untuk pagi ni. Yang mana bukan hanya akan kawasan-kawasan yang direkodkan tinggi 176 memang ya. Yang paling tinggi ni 176 di sekitar Johan Steel. Jadi kita ambil pedulilah kan, sebab penyakit
0: ambil
1: ni.
0: Ambil tahu.
1: Ambil tahu, ambil peduli sebab apa kan, bila dah batuk, dah sakit tekak, tiba-tiba sesema, lepas
0: gatal,
1: tu gatal-gatal, betul pening kepala kan. Susah akan menyusahkan kita apabila kita nak buat pekerjaan atau pekerja lah.
0: Nak buat kerja, kita meneruskan tugasan kita.
1: Tugasan-tugasan kita.
0: Jadi apapun, hati-hati, waspada, beringat selalu. Dan untuk rakan-rakan kita yang kebanyakannya ada pesanan yang dikabar dalam keadaan jerebu ni, kalau boleh tutup tingkap kalau misalnya
1: betul.
0: Dalam perjalanan dalam kita tu kan, tutup tingkap, gunakan orang khabar penghawa dingin lah. Dan juga dekat rumah pun khabar kalau boleh tutup tingkap dan pintu. Sebab udara-udara dekat luar cun agak kurang
1: elok lah,
0: kurang baik,
1: kurang elok. Kalau boleh kita ambil lah, ambil peduli lah kan, jangan kita buat tak tahu aja kan, susah. Sebab kan apa kan, nyawa kita, kalau nyawa kita rosak macam mana, sakit macam mana kan, susah kita.
0: Terutama sekali dia akan inilah selalu terutama sekali dia akan tuju ke pernafasan kita, iaitu jantung.
1: Betul.
0: Jantung kan, dan paru-paru kita.
1: Jadi kita ambil lah, ambil peduli lah untuk apa aja aktiviti yang kita lakukan . Okey, banyak perkara-perkara yang telah berlaku. Kementerian Komunikasi pun mengadakan program-program untuk program bersama dengan kaki tangan di Kementerian Komunikasi. Begitu juga lah dengan apa sahaja pun kita lakukan, terus kita usahakan dengan terbaik. Dan juga menerusi kerjasama strategik Kementerian Komunikasi melalui Suan Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia ataupun MCMC dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, kos penghantaran obat susulan bagi pesakit yang layak akan tanggung sepenuhnya selama setahun mulai Oktober esok dengan anggaran kos
0: mulai hari Khamis lah.
1: Hari Khamis esok,
0: besok, satu hari bulan.
1: Dan melibatkan 87 pesakit yang menerima manfaat yang menelan anggaran kos sebanyak RM5 juta.
0: Dan itu juga orang khabar berhati-hati, berwaspada dengan skamer yang penghantaran nak kena bayar muai kan. Jadi itu pun kena ambil perhatian juga, terutama sekali pada orang tuhi, pada mui bapai kita lah.
1: Kalau ada orang tuhi, kita selesaikan dulu lah permohonan orang tuhi, borang-borang semua dah selesai. Kita beritahu orang tuhi ada penghantaran kita cek semua.
0: Dan penghantarannya kan? Percuma.
1: Percuma. Tapi bukanlah 87,000 ni, mungkin sikit lah Iman tapi kita nak ambil maklum, tapi kita yang selesaikan. Kalau dapat, kalau tidak dapat, bagi tahu kau untuk barulah kita untuk kita tak apa ni,
0: tak kena tipu.
1: Kosnya 5 juta tu.
0: Bukan sikit-sikit.
1: Banyak
0: Jadi apa-apa pun untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang nak pergi kerja, dalam perjalanan, berhati-hati, berwaspada. Juga untuk rakan-rakan kita yang baru je habis kerja, nak pulang ke rumah pun kena berhati-hati, berwaspada semasa dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang tuju. Selamat pagi Bor Hooper, Bor Pegelap, selamat selamat Yehya.
1: Ah, selamat banyak.
0: Untuk rakan-rakan kita. Dan selamat Sum, selamat Cincom untuk rakan-rakan kita. Walau di mana pun berada, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomo Elefant Lain untuk sebelah pagi ni menemani anda walau di mana pun berada.
1: Jadi, kita dengar lagu Suatu Hari Nanti bersama dengan Najwa Latif di Asyik FM Monomo.
0: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Monomo.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM, Moi No More, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
5: Motivasi di Asyik
6: bersama saya Dato' Edi Rosaidi pada sesi motivasi pada kali ini. Seringkali kita mendengar keluhan dan juga aduan orang yang menyatakan mereka ni tidak yakin dalam kehidupan mereka. Bagaimana untuk membina keyakinan? Bagaimana untuk mencari keyakinan? Keyakinan ini bukan sesuatu yang boleh kita dapatkan secara fizikal, yang bukannya kita boleh beli di kedai, yang bukannya kita boleh cari di mana-mana. Tetapi mencarinya adalah dalam diri kita, ya. Bagaimana kan untuk kita membina keyakinan? Baiklah, kita terangkan beberapa tips-tips yang boleh membantu anda untuk membina keyakinan. Yang pertama, bagaimana untuk membina keyakinan adalah kita perlu juga untuk buat latihan. Ya, dalam kehidupan kita ini, kita tidak yakin apabila kita tidak berlatih. Contohnya, katakanlah anda mahu berucap di hadapan orang ramai, ya, mungkin 50 orang atau 100 orang, anda diminta untuk berucap di sana. Anda tidak yakin. Kerana apa? Anda tidak yakin kerana anda belum ada latihan. Anda tidak melatih diri anda dahulu, ya. Tetapi jika anda seorang yang telah melatih diri anda, yang telah mendapatkan latihan dan sebagainya, latih dan berlatih, tentunya dia akan memberikan keyakinan kepada anda. Sebab anda sudah ada kekuatan untuk membuat sesuatu yang dianjurkan kepada anda, ya. Itu tips yang pertama. Tips yang seterusnya, bagaimana untuk membina keyakinan adalah untuk kita buangkan rasa gemetar kita, ya. Dengan kata lain, tidaklah kita ini terlalu memikirkan kenapa kita gemetar, tetapi memikirkan bagaimana untuk kita meluahkan ataupun menunjukkan ataupun melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Jadi usah letakkan perkara yang negatif itu sebagai sesuatu yang mengikis keyakinan kita. Sebaliknya, carilah perkara yang positif untuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi dengan cara demikian, binalah keyakinan yang lebih baik dalam kehidupan kita.
5: #penyiaran Jakim.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Asia FM mono moi ya, lain daripada yang lain.
2: Budak flat je ke yang bangun, yang lain tak payah bangun.
1: Kena bangunlah kan. Sebab dia bagi tahu itu simbolik. Tentang istilah bangun ni tapi dituju dekat flat lah. Sebab kalau dekat flat ni riuh waktu pagi kalau bangun kan.
2: Ya ke?
1: Sebab apa kan, nenek nak pergi sekolah untuk
2: ada tengah memasak.
1: Memasak betul keting ting ting ting ketung ketung. Lepas tu enek pula tak bangun. Bangun kan, dengar
2: pintu
1: satu
2: macam nak pecah pun ada.
1: Itulah suasana yang ada dekat sekitar flat. Tapi apapun, bukan hanya di
2: sebenarnya
1: flat.
2: Sebenarnya rumah flat je.
1: Tempat lain pun sama kan.
2: Kediaman lain pun sama juga. Sama tempat lain pun. Rumah, yang kisahlah rumah apa sekalipun. Tapi memang riuh kalau pagi ni.
1: Riuh, betul. Jadi, kita bangunlah sebelum kena bising dengan orang tuhi. Ataupun mungkin kawan-kawan kita kena tunggu dekat depan kan.
2: Sebenarnya, kalau orang khabar bangkit pagi ni, kalau orang tuhi marin khabar, rezeki masuk.
1: Betul.
2: Kalau matahari dah terpacak atas kepala baru nak bangkit, entahlah.
1: Susahlah
2: jauh rezekinya
1: kan. Jauh betul. Ini keadaan ataupun cara orang lama berfikir kan. Tapi betul, kalau kita tak bangun pagi-pagi, macam mana kita nak sarapan? Betul rezeki, kadang-kadang kita bagi rezeki ke orang, kita pula dapat rezeki. Orang pula belanja kita kan, bagi-bagi. Itulah rezeki kan. Bukan ajak rezeki ni dapat duit aja. Rezeki orang belanja kita, rezeki
2: rezeki
1: kita,
2: orang belanja kita dapat, rezeki kita belanja orang.
1: Sama-sama dapat rezeki kan. Barulah aman damai.
2: Barulah tenang-tenang.
1: Buat tenang kan. Barulah mafakat. Hati pun bertambah sehat. Kalau tidak hati sakit ajak kan.
2: Itu salah satu inisiatif cara untuk kita nak melegakan keadaan kita, jiwa kita, hati kita. Okey, kita jengah-jengah dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini pada sebelah pagi loh.
1: Dan sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Perak, ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu Pulau Pinang, Jerebu, di Selangor, wilayah Pusatan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan hab hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis dan Kedah. Manakala Sabah, hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Sandakan, Kudan, hab hujan di pedalaman Tawau, wilayah Pusatan Labuan dan Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Jerebu, Seri Aman, Samarahan dan Serian. Dan ham hujan di Bentong, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Limbang.
2: Itu pada sebelah pagi. Sebelah petang pula semenanjung, ke mana ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat Kedah. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Pulau Kuala Lumpur, wilayah Pulau Putrajaya, Melaka dan juga Sabah pula. Ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat Pantai Barat. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman Sandakan dan Kudat. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Manakala dekat Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, di Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu pada sebelah petang.
1: Dan sebelah gelap pula hujan semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Kedah, ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis. Ribut petir menyeluruh di Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan hujan beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hab hujan di Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka. Dan untuk Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat di Sandakan. Hujan di beberapa tempat di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kulat. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semaran, Serian dan Limbang. Dan ham hujan di Sarike dan Sibu.
2: Itu dia pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
1: Ya, jadi apapun kan, kita berjaga-jaga juga lah kan. Pastikan pagi ini kita memandu dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan hati yang tenang.
2: Betul. Pastikan jarak selamat kenderaan anda jarak dan pastikan selamat juga menggunakan tali pinggang peda. Pastikan juga orang khabar mengikut had laju yang telah ditetapkan.
1: Betul. Apabila kita mengikut peraturan ataupun mengikut langkah berjaga-jaga ini, selamatlah kita dapat mengelakkan sebarang ataupun perkara yang buruk berlaku lah kan. Jadi
2: betul tu.
1: Pagi-pagi ni kita lancar. Bila dah lancar, senang dapat sampai ke tempat kerja. Tapi bila berlaku kemalangan, akan menyusahkan semua orang kan.
2: Dah mula traffic jam, gangguan perjalanan untuk orang lain juga. Okey, perkongsian nak kita kongsikan bersama. Formula 1, 822 petugas kawal keselamatan trafik selama 3 hari. Kek mana seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan juga kelancaran lalu lintas sempena penganjuran Formula 1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC dari 2 sampai 4 Oktober ni. Kek mana jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan anggota polis Raja Malaysia PDRM, juga 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jadi operasi keselamatan berlangsung dari pukul 8 pagi sampai 11 gelap setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi sampai 6 petang. Jadi khabar tiket pun dah 90 lebih.
1: Dapat diskaun. Yang menarik Emma, pasalnya dekat Bahrain tak jadi akibat itu peperangan antara negara Timur Tengah dengan dengan USA dan Israel lah kan. Tapi apapun bagusnya dapatlah kita merasai kembali ngauman kenderaan-kenderaan moden ni, kenderaan-kenderaan F1 akan melabuh berlabuh di litar Sepang untuk mengemuruhkan ataupun untuk membunyikan, meraung,
2: menyemarakkan lagi
1: suasana sukan tanah air, bukan saja melibatkan kita dekat Malaysia ni.

0: Itu dia lagu daripada Ramsa. Aku budak kampung.
1: Okey, mana-mana yang ada di ruang udara Asyik FM. Moin-moin lain-lain untuk sebelah pagi ni. Nah, topik kita untuk pagi ini.
0: Topik kita pagi ni, momen paling memalukan tapi jadi bahan ketawa ketika ni.
1: Momen yang dulunya memalukan tapi bila dikenang sekarang boleh tergelak sendiri. Dulu rasa nak hilang daripada muka bumi, rasa nak hilang daripada muka bumi ni, sekarang jadi cerita yang paling kelakar untuk dikenang. Salah satunya ada orang yang cakap, salah satunya saya tersalah lambai. Saya lambai kat orang tu, lepas tu saya ingatkan orang tu lambai kat saya pun lambailah balik kat dia. Rupanya dia lambai kat orang belakang. Alamak.
0: Salah lambailah.
1: Lepas tu ada pula yang kisahnya katanya sangat memalukan bila ingatkan orang tu sebut nama kita, rupanya bukan. Rupanya dia sebut nama orang lain tapi kita yang pergi jawab. Kenapa awak panggil saya ke? Malu awak kalau diingat balik, dikenang balik tu.
0: Kan? Malu nak tutup muka pun. Itu kalau keadaan satu-satu okey. Ataupun satu, dua, dua orang, tiga orang kan. Tapi kalau tiba satu kelas, apa dia awak panggil? Kenapa?
1: Kan? Tahu, lepas tu macam sampai berada. Kenapa? Taklah, saya bukan panggil awak, saya panggil tu. Malunya. Okey, ada tak momen-momen yang pernah dialami, yang pernah anda alami? Okey, satu masa dulu, sesuatu yang memalukan. Tapi bila dikenang balik, diingat balik, kelakarlah pula. Kalau boleh tak naklah ulang benda tu lagi katanya.
0: Mungkin ada cerita di sebalik salah panggil tu kan. Tiba-tiba jadi kawan rapat ke teman tapi mesra ke, tak tahulah kan.
1: Ya, kalau kan, tiba kan kita nampak orang terlambai kat kita. Kita pun pergi. Sekali kata, tengok orang lain yang datang kat dia. Bayangkan. Jadi kita nak belok ke mana? Ke kiri ke kanan? Jalan terus. Tapi dalam hati tu menyumpah kan? Kau.
0: Mungkin ada momen-momen yang anda boleh kongsikan. Yalah. Kadang-kadang kita nak tahu kan apa ni, perkara-perkara ni boleh jadi kat kita kan. Sebab perkara ni lah yang akan membuatkan kita dulu malu.
1: Lepas tu bila dikenang balik, itulah orang kata yang boleh membuatkan kita tergelak sendiri. Momen dulu memalukan tapi bila dikenang sekarang boleh tergelak sendiri.
0: Ada cerita kan, tiba apa ni, datang temuduga, lain yang minta lain yang dapat kan. Kan, itu pun ada juga kan.
1: Itu pun momen yang kata nak marah ke nak apa sebenarnya ni.
0: Sebab jadi kan, cuba je lah, orang tuik pun bising dekat rumah, nak dapat kerja. Tiba-tiba kan dia pun pergilah temuduga, pergi tempat lain, dapat tempat lain kan.
1: Tapi tak apalah, rezeki sebenarnya.
0: Tapi rezeki lah kan.
1: Bila ingat balik, mesti kenang balik kan, mesti tergelak kan.
0: Orang tuik pun pelik kan, aku suruh kau pergi sini tapi pergi sini macam tak boleh dapat kerja ni.
1: Ada juga pengalaman rakan-rakan kita dan khabar, ni karaoke, nyanyi. Tapi dengan confidentnya tu kan, lirik lain. Liriknya ke lain.
0: Yelah, ada kan lagu, melodi tapi, dia lebih kurang sama.
1: Tapi confident dia tu tahap yang tak boleh nak belah. Pun ada juga kata itu momen yang kata malu tapi. Bukannya malu tapi mau ya. Tapi malu tapi. Itulah pengalaman yang membuatkan kita tergelak sendiri.
0: Bahan cerita untuk tahun ni lah. Mungkin tahun-tahun dah sudah lah kan. Ada pengalaman kisah dekat rumah sewa pun ada kan. Macam-macam lah. Mungkin boleh kongsikan dengan kami ni. Kita boleh cerita sikit. Dan boleh tahulah untuk menjadi pengalaman-pengalaman untuk kita. Okey. Kita lihat sementara tu bersama kami. Di Asyik FM mana-mana.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, Asyik FM nomor lain daripada nang lain eh. Ha, dan kita nak ini ada tetamu Emma eh.
1: Ya, selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia, Chong San Malaysia. Selamat Yahya Bor Hooper, Bor Pegelap. Selamat Som, selamat Chin Chop juga kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nomor lain daripada lain untuk selamat pagi menemani anda walau di mana pun berada. Kita ada tetamu kita. Meriah kita pagi ni. Hari Isnin itu pun meriah. Ha, hari ini pun meriah juga.
0: Hari Isnin itu dengan Segi Kolej. Hari ini kita bersama dengan lawatan Kolej Teknologi Termaju. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dah dengar suara, dah dengar suara semua. Assalamualaikum. Apa khabar?
1: Mai dari Kedah.
0: Mai dari Kedah.
1: Mai daripada Kedah ni nak abang ni.
0: Macam mana perjalanan daripada Kedah ke KL? Daripada KL, daripada pagi ke atau semalam dah sampai dah?
2: Semalam tadi dah sampai.
0: Maksudnya adalah program-program yang disusun.
2: Semalam kita di Museum Telegraph Tepeng. Terusnya kita terus ke sini lah. Menginap di AKBN Dusun Tua. Pagi ni kita terus ke RTM.
1: Terus ke RTM.
0: Kalau AKBN Sungai Tua tu, jalan je agak bercabar lah.
1: Jadi setakat ni lawatan ke mana yang dah masuk ke RTM ni?
2: Ini tempat yang pertama.
1: Selamat berkenalan dengan Asyik FM, satu-satunya siaran orang asli. Dan untuk pagi ni bertemankan kami berdua dalam dialek temuan menemani anda untuk selama pagi ni. Kita ada tetamu-tetamu, adik-adik manis kita, adik-adik kacak kita, abang-abang kacak kita pun ada juga, kakak-kakak cantik pun ada juga, okay?
0: Jadi cikgu, kita panggil cikgu lah kan. Dalam kos apa kolej teknologi termaju ni yang hadir hari ni?
2: Okay, pelajaran yang kita bawa hari ni khas bidang diploma teknologi telekomunikasi.
0: Telekomunikasi ya.
2: 25 orang.
1: Seramai 25 orang.
0: Kalau di meja tu apa ni cikgu?
2: Meja dalam penghantaran syarat digital semua apa ni, microwave,
3: fiber optik.
0: Ada beberapa meja lah eh. Jadi lain apa ni? Lain Padang, lain Belalang. Mungkin dalam bidang penyiaran mungkin terlibat sekali lah. Selain daripada belakang takbir ataupun secara langsung lah eh.
1: Biasalah, kita zaman-zaman orang kata hujung jari je semua. Semuanya sama-sama digital.
0: Dia semua tekan ni sekarang, cikgu.
3: Kalau untuk manuman juga lah kan, untuk pendengar, untuk pihak tuan dan puan. Untuk pelajar-pelajar kami ni, kita pergi kepada bidang telekomunikasi ni, dia luas lah.
0: Betul. Kan?
3: Dan untuk di RTM ni sendiri sebenarnya ramai juga yang pelajar-pelajar daripada yang teknikal. Kami daripada teknikal yang berada di RTM ni sebagai tulang belakang lah.
0: Ya betul.
3: Tulang belakang tabir untuk sediakan sebagai satu contoh untuk studio, untuk konti
1: untuk
3: ni
1: sistem,
3: kan.
1: Untuk sistem-sistem kan?
3: Ni semua pun ada juga yang kita belajar lah. So kita ada belajar macam kalau untuk macam puan cakap tadi kan, DJ cakap tadi, pasal kita berhubungan.
1: Betul.
3: So menggunakan handphone semua. So untuk pelajar-pelajar kami, kita akan ajarkan
2: Broadband
3: frekuensi. So dia kena tahu macam radio kan, 88 MHz hingga 108 MHz.
0: Ya betul.
3: So band-band tu dia akan dipecahkan kepada channel-channel yang tertentu lah.
1: Ini adik-adik kita yang hebat-hebat ni.
0: Tulang belakang ni, tulang belakang penyiaran ni.
1: Kalau tak ada, orang kata patah sayap kami. Kalau tak ada, habis bengkok badan kami tiba.
0: Okey, kami ucapkan terima kasih kepada Kolej Teknologi Termaju yang bersama-sama dengan ACFM. Mungkin banyak lagi nak pergi lawat kot konti kan. Kita semoga sukses adik-adik, dan semoga cikgu dapat mendidik adik kita ni menjadi lebih cemerlang lagi lah. Okey, mungkin ada kata-kata ke?
2: Saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada khususnya konti ACFM kerana menerima kunjungan kami lah, dan bagi apa ni orang kata apa, pendedahan pada adik-adik kita lah untuk sebagai pengulas radio dan sebagainya.
0: Okey, baik.
1: Tukang bebel.
0: Tukang bebel pagi-pagi.
1: Tukang bebel, tukang cakap, tukang gelak. Semua sekali.
0: Okey, nak dengar bahasa orang asli, saya letak satu lagu Jemol. Hamrak yang Mayik.
1: Haprak Mayik.
0: Haprak Mayik. Nyanyian daripada Hitam Jemol. Ini legend bagi masyarakat orang asli. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: Ya, Asyik FM, nomor lain daripada yang lain. Nah, itu tadi ya, tetamu kita dari kolej teknologi termaju.
1: Ya, dari adik,
0: Kulim, Kulim Kedah.
1: Terima kasih kepada anda Mohana terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ini menemani anda di ruang udara Acik FM Moin nombor lepas lain dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 10.45, 10.51 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Click dengan menaikkan rtm.gov.my. Nah, cari kat situ radio bersama Acik FM
0: Moin nombor
1: lain daripada yang lain. Betul-betul percuma.
0: Ini dekat RTM Klik lah, boleh dengan kami melalui online radio macam kawan kita Abang JJ. Abang JJ kita dekat RTM Klik. Terima kasih Abang JJ. Okey, apa pun untuk sahabat-sahabat yang sedang berniaga, harap semua perniagaan-perniagaan anda ini dalam keadaan baik, dalam keadaan ceria untuk melayan tetamu. Semoga semuanya berjalan lancar ini. Jangan sampai kita tipu pula. Jangan tipu lah kawan-kawan kita.
1: Semoga siapa yang
0: kena
1: tipu?
0: Jangan kena tipu, jangan tertipu kan. Kalau boleh kita berniaga dengan baik, jujur, aman. Dan paling best ni sebenarnya kalau berniaga ni, Iman, kalau kita dapat beramal mesra dengan pelanggan-pelanggan.
1: Pernah nampak kan? Orang khabar benar nampak mahal sekali.
0: Bila
1: kita dapat orang khabar menarik. Menarik dengan orang khabar berkomunikasi.
0: Nah, dengan pelanggan-pelanggan. Itu sebenarnya adalah
1: beramah mesra.
0: Layanan paling mahal sekali bayarannya. Tapi kalau kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin, mesti perniagaan kita hari ini berjaya dengan baiknya kan.
1: Jadi apapun dan kita buat apapun yang kita lakukan untuk masa ini, semoga dipermudahkan segala urusannya dalam keadaan yang baik-baik dan elok-elok. Dan paling penting sekali sebenarnya, kadang-kadang tu dalam apapun yang kita buat, dalam apapun yang kita lakukan, walaupun benda tu positif, negatif, kita jadikan dia sebagai sesuatu yang positif. Sebab hidup kita memang mempunyai banyak ujian dan cabaran yang harus kita lalui.
0: Ya, betul. Okey, kita masih lagi dalam segmen topik
1: topik kita pagi. Untuk pagi ni, ada tadi yang katanya okey, Kak Sarina kata 1980-an satu mamat ni tunggu kat ladang getah, katanya nak bagi surat cinta. Akak tolak sebab dia tak handsome.
0: Dahsyat Kak Ida.
1: Hanya kerana dia tak handsome, akak tolak dia, Kak.
0: Dahsyat.
1: Lepas tu akak rasa gelak lah. Akak gelak lah kan. Akak kemain. Mr. Rao katanya, dulu saya pernah langgar tiang. Langgar tiang katanya sebab pandang perempuan yang saya suka. Tapi akhirnya ditolak.
0: Sambil-sambil tu mengayat, lepas tu kena tolak
1: Dia langgar tiang masalahnya. Sebab pandang perempuan tu dilanggar tiang. Bayangkan, malu ke tak malu tu?
0: Yelah kan, sebab dahlah sakit. Lepas tu tak terbalas. Tak berbalas pula kan. Memang masalah lah. Memang akan malu lah. Kan, bila kita dah mungkin terjatuh hati.
1: Terjatuh hati lepas tu terjatuh tangga.
0: Lepas tu sakit. Dua kali sakit. Satu sakit kena langgar, satu sakit kena tinggal. Ataupun dibuang. Ataupun ditolakkan.
1: Jadi perkongsian untuk anda, kongsikan bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni. Kek mana? Mungkin ada momen ataupun pengalaman ataupun kisah ataupun kenangan yang orang kata memalukan. Tapi sekarang ni jadi macam orang kata, jadi
0: kelakar
1: benda
0: pula.
1: Benda tu jadi bahan gelak pula.
0: Kelakar pula. Jadi bahan ketawa lah.
1: Contohnya macam salah orang, tersalah tegur. Berio dia panggil. Tapi sekarang, tak bukan. Alamak, salah orang, malunya. Malu tapi jadi kelakar kan.
0: Okey. Kita ada banyak lagi lagu yang telah susun. Best-best lagu pagi ni. Santai semuanya kan. Jadi semoga anda terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Nah, ini pada yang lain untuk sebelah pagi ni, Gahju Asyik.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Asyik FM Moin-moin lain daripada anak lain. Waktu justru sekarang pukul 10.21 minit pagi.
2: Ya, dan pada pukul 11 sekarang kita akan bersamakan berita dalam Dalik Jakun akan ke udara. Dan kita masih lagi dengan topik kita untuk pagi, Nin.
1: Ada yang kongsi, Nin. Okay, sambil tengok Lito di Langkawi yang sedang melalui jalan di Cameron Highland hari ini. Sambil-sambil tu, ni kawan kita ni, dia ada kongsi lah sikit kan. Nama tak bagi, tapi tak apalah. Okey, saya dulu tahun 2020 pernah jatuh cinta dekat bini orang. Saya tak tahu tu bini orang. Dalam chat sehari dua, bila dah chat, baru tahu. Jadi terus saya tak nak. Lepas tu, tahun 2025 kita bertemu lagi. Jadi masa tu dia status janda. Teruslah kita couple. Dah tu sekarang putus pula sebab dihancurkan oleh rakan dia sendiri. Ni dah boleh kenal. Kenun Jo Amir ni kongsi Kenun Jo Amir. Sebenarnya ialah kan, kita dia kalau nak dengar cerita dulu, dia rasa macam nak berkenalan. Rupa-rupanya tahun 2005 dia tak nak, 2020 dia tak nak, dia couple. Lepas tu sekarang ni kalau fikir-fikir balik macam kelakar pula bagi dia kan.
2: Pengalaman kenangan yang pernah anda lalui, momen-momen yang pernah anda lalui, benda tu khabar memalukan tapi
1: kadang-kadang kita tergelak pula kan.
2: Tapi membuatkan kalau gini kita fikirkan balik, kita ingat balik, dia membuatkan kita tergelak.
1: Kenal tanpa sengaja, bertemu tahun 2025 tanpa sengaja juga. Bertemu tanpa sengaja dua-dua tahun ni.
2: 1990-an, bagi salah surat dekat postman, dia cakap akak sibuk je katanya. Malu korang asam punya postman kata.
1: Apa ni, syok dia tengok postman lah. Suka dengan postman.
2: Alamak, dia salah bagi surat lah. Macam mana ni? Patutnya
1: bagilah surat yang best kan. Dari time tu memang, kalau time surat ni memang kita tunggu ajak kan.
2: Tiba-tiba
1: kan,
2: bagi surat saman.
1: Surat saman lambat selalu, Emah. Memang lambat.
2: Risau.
1: 3-4 bulan baru sampai surat saman. Sebab masa tu yang ada internet. Teknologi ham.
2: Jadi kalau kita postman je kan.
1: Nak tahu saman ni, kita akan pergi balai polis. Baru tahu kita ada saman kenyap kan.
2: Tahu-tahu dah.
1: Oh, ada saman. Oh, ada sepuluh.
2: Tahu-tahu dah habis dah masak dia. Alamak.
1: Memang macam tu lah kan.
2: Tengok dah habis tempoh. Alamak, satu hal juga lagi.
1: Bila dah habis tempoh, memang dia keluar warna tangkap. Kalau warna tangkap, keluar saman lagi. Dua kali saman.
2: Ada juga nak cerita khabar. Then parking sebelah-sebelah kereta nang sama.
1: Okay. Itu memang selalu
2: lah. Lepas tu dia terbuka kereta. Kenapa macam lain dengan macam tu?
1: Itu memang biasa selalu.
2: Payunya.
1: Selalu berlaku.
2: Payunya. Sebab yelah, mata ke lain, confident lebih kan. Bila confident lebih tu lain macam jadinya itu.
1: Dulu dulu kita tengok telefon ni, mana ada beria sangat tengok telefon.
2: Betul.
1: Sekarang ni kalau kita tengok telefon, ya Allah, kusyuknya.
2: Sampai tiang pun boleh dilanggar.
1: Tiang boleh langgar. Selalu berlaku ni kalau tu silap kereta ni dekat R&R lah kan.
2: Itu momen-momen antara momen lah. Ada yang setengah tu katanya benjol kepala hang dekat dahi, ya. Sebabnya dia terlanggar tiang. Alamak.
1: Memang selalu berlaku lah kan.
2: Macam mana ni boleh jadi macam tu?
1: Ada kita yang lain-lain pun mungkin boleh kongsikan di Facebook ACFM. Kita tinggalkan bolehlah kita sambil-sambil tu bercicat-cicat eh. Macam kawan kita ni, oh ni pun ni. Memanglah daripada Meru ke Cameron Highland, LTTDA apa ni? Lito di Langkawi ya, sedang melalui perjalanan daripada Meru ke Cameron Highland ketika ni on the way. Lepas ni talan dekat Cameron Highland tutup lah, mungkin tutup separuh.
2: Separuh.
1: Sebab apa? Nak melalui bukit dekat Cameron Highland. Jadi kena apa ni? Siapa yang melalui Cameron Highland ketika ini ataupun pengguna-pengguna jalan raya ataupun sedang melancong di Cameron Highland, berhati-hati sebab lepas ni Litua di Langkawi pasukan-pasukan atlet basikal Litua di Langkawi akan berada dekat sana.
2: Dan ada lagi pengalamannya mungkin kawan salah masuk bilik.
1: Turun selalu tu.
2: Bahaya tu, salah masuk bilik tu bahaya tu.
1: Tapi itulah, dulu kalau bilik dulu okey. Memang kalau salah bilik tu kita masuk aja kan. Tapi sekarang ni dah ada keselamatan, payah sikit.
2: Ya, macam-macam itu dengan sengaja ke apa tu ya? Okey, ha, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama Along. Bagaimana Rapid KL ya, dengan kerjasama Lita Antarabangsa Sepang SIC menyediakan sebanyak 95 buah bas perantara khas percuma bersempena dengan perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain 2026 dari 2 sampai 4 Oktober ni.
1: Wow.
2: Ha, itu antara inisiatif nang dek buat nang bantu supaya
1: percuma, orang banyak percuma.
2: Ya, percuma. Secara percuma.
1: Tengok ni sebab apa kan, negara lain sebenarnya macam Bahrain tu dia bayarkan kita tu. Sebab tu lah kita dapat sikit pelaburan. Itu macam pelaburan lah.
2: Betul-betul pelaburan dan kerjasama antara negara-negara
1: Bahrain dengan Malaysia. Jadi kita kesedia lah fasiliti-fasiliti kemudahan ni. Sebab pelancong-pelancong lain dah datang sini. Kebetulan pula mata wang kita ni murah bagi gini ni. Jadi senang lagi ni nak bershopping atau berniaga kan. Selalu bershopping lah sebab ke sini tempat destinasi untuk membeli belah. Lepas tu mencuba pula makanan-makanan Malaysia yang tersangat-sangat sedap.
2: Katanya lain daripada yang lain. Lain juga. Daripada lain. Moi juga.
1: Macam masih FM.
2: Okey, suami selalu buka salah kereta orang katanya. Dia cakap lupa nombor plate sendiri. Moi juga.
1: Macam masih FM.
2: Okey, suami selalu buka salah kereta orang katanya. Dia cakap lupa nombor plate sendiri. dia ingat warna je.
1: Oh, dah tuhi lah tu.
2: Yang tu selalu jadi tu.

0: Marah susah lah kan. Kita memang malu aja lah.
1: Ha, itu bukan marah-marah sayang tu. Itu marah-marah memang
0: betul, nak kena. Betul marah. Betul-betul marah tu. Okay lah,
1: betul-betul kan. Marah.
0: Kenalah, kena berhati-hati lah kan. Takut-takut kita ni tak pasal-pasal dimarahi orang pula kan. Wah, kesian kita. Kena kesian juga diri kita ni. Jangan mula. sampai kita tak kesian diri kita sendiri kan.
1: Tapi kalau pasal duit, dia ingat pula Imah lah, mak.
0: Dia toke okey.
1: Duit biasa lah.
0: Toke tak ada masalah. Duit semua boleh jadi ingat mah kan. Okey, kita terus bersama dengan Asyik FM. Momon
1: paling memalukan tapi sekarang menjadi bahan ketawa anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Asyik FM on the moy. Lain daripada
1: lain. Lain daripada yang lain. Untuk selamat pagi ni menemani anda walau di mana pun berada. 10.43 minit pagi. APM Terengganu ya siap siaga untuk hadapi MTL. 460 hotspot. Khabar banjir dikenal pasti. Okey, kat mana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu bersiap siaga untuk menghadapi monsun timur laut MTL dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang digerakkan, boleh digerakkan pada bila-bila masa. Kemana pengarah APM Terengganu Muhammad Zul Khairi Samsudin mengabar kemana persiapan untuk meliputi kejap penyelenggaraan juga pembaikan aset bagi memastikan muhai kelengkapan berada dalam keadaan yang baik dan juga bersedia digunakan semasa berlaku banjir atau kecemasan. Katanya kemana sebanyak 460 kawasan dikenal pasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot untuk banjir di seluruh Terengganu berdasarkan pada rekod 3 tahun lepas. Kemana pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat juga fenomena air pasang besar yang boleh menjejaskan kawasan kurang biasa dilanda banjir. Jadi bekerjasama juga dengan rapat dengan Met Malaysia dan JPS mengaktifkan PPS juga mengikut keperluan dan menasihatkan penduduk mengenal pasti PPS dan juga mengikuti amaran cuaca dari semasa ke semasa.
0: Okey, kenali 8 hak pengguna di mana kita sebagai pengguna mempunyai hak-hak ataupun maklumat-maklumat dan keselamatan yang harus kita lakukan kerana pilihan yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada keperluan kita. Di mana 8 hak pengguna adalah mendapatkan keperluan asas, kedua maklumat mendapatkan maklumat, ketiga mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, kelima pendidikan penggunaan, mendapatkan ganti rugi, membuat pilihan dan juga mendapatkan alam sekitar yang sihat dan juga selamat. Ini adalah kita, hak kita sebagai pengguna untuk digunakan untuk semua keadaan dan yang pastinya dilakukan ketika kita melakukan transaksi ataupun bersama dengan perkhidmatan ataupun bersama dengan orang. Jadi kita harus mempunyai sebagai kuasa pengguna untuk mendapatkan realiti sebenar apabila kita berhadapan dengan pengguna-pengguna ataupun orang-orang lain lah.
1: Ya, ni orang khabar kena prihatin dengan keadaan semasa juga. Itu antaranya.
0: Jadi jangan kita lupa kita juga mempunyai hak untuk diadili secara baik dan juga kita mempunyai hak untuk mendapatkan apa saja pampasan ataupun apa saja ganti rugi disebabkan bukan sebabkan kerosakan bagi kita kerana kita tapi kerana orang lain ataupun kerana barang-barang itu sendiri.
1: Tapi yang penting dengan saluran yang betul.
0: Yang betul jangan kita salah tasir pula. Ini aku buat dah betul lah tapi sebenarnya ikut undang-undang salah pula emang.
1: Perlu untuk kita ambil tahu dan perlu untuk kita tahu.
0: Selalu kita salah faham ke dekat situ. Rasa-rasa diri kita betul tapi kalau ikut undang-undang salah. Ada setengah tu memang dah undang-undang betul tapi dari segi teknikal pula salah. Memang selalu kalau melibatkan bukan apa ni melibatkan undang-undang ni dia ada teknikal. Teknikal pula ada kalau teknikal ni macam ni lah. Sudah mendapat kebenaran, ada tantangan pegawai yang bertindak, teknikal. Benda-benda yang kecil-kecil ni, kan?
1: Orang khabar di sebalik dalaman. Ini adalah orang khabar, bila khabar teknikal tu adalah dalaman.
0: Jadi kita dapat selesaikan, barulah jadi hak kita ni, barulah dapat kita lakukan dengan bersih, jujur dan amanah. Okey? Jangan-jangan salah faham pula lah, kan? Bukan kita nak mengajar, kan? Tapi
1: sekadar perkongsian untuk kita bersama. Kadang-kadang itu keprihatinan kita. Kadang-kadang kita mudah untuk lalai dan mudah untuk terlepas pandang.
0: Betul. Dan ada pula mudah untuk percaya pula benda-benda yang salah ni mah. Jadi kita ni akan membetulkan baik-baik, elok-elok semoga kita tidak terlajak. Lajak mahu boleh berubah tapi kalau lajak dikalaku memang parah lah kan. Dapatlah kita ni sama-sama untuk mengambil peduli dengan apa saja keadaan yang kita lakukan, lebih-lebih lagi melibatkan program-program ataupun benda-benda yang melibatkan harta benda kita kadang kita jadi keliru dengan perkara-perkara ini. Okey, lepas ini kita akan ikuti berita dalam Dalik Jakun. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy,
1: lain daripada yang lain. Asyik FM Monomoy.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakon disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Penyelarasan antara agensi akan diperkukuh untuk memastikan penguatkuasaan kawalan reka barangan asas serta usaha memantas pencatutan di seluruh negara lebih berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buayat, arahan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara hak de pengurusinya. Wetnya perkembangan geopolitik dunia serta kesannya kerega dengan bekalan keperluan asas turut dipantau untuk mengawal tekanan kos sara hidup orang ramai. Dalam hal lain, Perdana Menteri Buayat Malaysia akan terus mengguna saluran diplomatik dan rundingan dengan Myanmar untuk mencari penyelesaian jangka panjang ke hal pelarian hak semakin kompleks. Pendekatan itu wetnya penting memandangkan hal itu berlarutan sejak beberapa dekad dengan bilangan pelarian terus naik. Dia turut menolak dakwaan Malaysia hanya mengambil pendekatan menghantar balik pelarian. Tegas Datuk Seri Anwar, sebarang penghantaran balik kena mengambil kira aspek perlindungan, kemudahan dengan kebajikan Desmo. Seiring pendekatan itu, usaha menyelesaikan isu pelarian asing akan dibuat secara tegas tersusun dengan berperingkat berlandaskan undang-undang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Buayat, tindakan penguatkuasaan semata-mata hampak memadai sebaliknya menang kerjasama negara asal. Sebanyak 5,000 pelarian Myanmar dimutamat untuk program penghantaran balik secara sukarela dengan berperingkat. Fasa pertama memambitkan 1,476 orang, sementara fasa seterusnya diteruskan selepas proses dokumentasi dengan verifikasi disempurnakan. Sementara itu, 74 warga asing ditahan selepas 8 premis kediaman dipercayai dijadikan pusat operasi judi dengan penipuan dalam talian diserbu di sekitar ibu negara Isnin lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSC Bukit Aman, Dato' M. Kumar Boyat, tangkapan menerusi dadu khas itu membabitkan 67 orang jantan dengan 7 orang betina. Premis itu dipercayai muat kegiatan judi dalam talian nipu cinta dengan pelaburan hak toj. Bermacam peralatan elektronik termasuk komputer riba dan telefon bimbit turut dirampas. Dua beradik pelik selepas motor dan naik desmo terlibat kemalangan dengan satu kenderaan bermacam guna MPV di Jalan Kuala Perlis Canglun berdekatan Bukit Mas Arau semalam. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Muhammad Rodi Boyat, mangsa jantan berumur 42 tahun dengan adik betinanya 33 tahun disahkan pelik di tempat itu. Siasatan pada mula mendapati motor dipercayai menukar laluan dari lorong kiri ke kanan sebelum dilanggar MPV dari arah sama. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 400,000 peluang kerja disediakan menerusi portal My Future Job sebagai persediaan membantu pekerja hak mungkin terkesan dosa konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Boyan kesan konflik ke sektor kerja negara semasa masih sekian dan terkawal. Bagaimanapun, Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSU bersedia bantu orang hak kehilangan kerja selain menyedia peluang mendapatkan kerja baru menerusi My Future Job. Wetnya, ketamaan peluang kerja akan diberi ke orang Malaysia. Satu rumah khas untuk dijadikan tadika dirancang disedia dalam setiap projek rumah baru di Pahang untuk memudahkan akses pendidikan mula budak-budak. Wayat Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Datuk Seri Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif, cadangan itu dah diberi ke Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang LPHP. Cara itu juga untuk mengelak kediaman persendian diguna untuk operasi tadika selain memastikan kemudahan sokongan tersedia di kawasan rumah baru. Akhir sekali, sukan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw menjadi penutup manis buat tekong negara Muhammad Zulkifli Abdul Razak pada penampilan terakhirnya di pentas sukan Asia. Lebih dikenal sebagai Sobi, dia membantu Malaysia menamatkan penantian 36 tahun dapat emas acara itu selepas mengalahkan Thailand 2-0 pada aksi akhir sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Muhammad Zulkifli mengaku sebab dengan kejayaan bersejarah itu kerana Aichi Nagoya ada penampilan terakhirnya di sukan Asia.
Kali terakhir Malaysia menang acara itu ialah pada edisi Beijing 1990. Setakat ika berita dalam bahasa Jakon dari ACFM. Berita disunting oleh Nur Syarida Sabudin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, itu dia, lain daripada yang lain. Asyik FM.
2: Moi. Untuk sebelah pagi ni masih lagi bersama dalam jam yang terakhir Gahju Asyik untuk pagi ni.
1: Wah, dekat sini tadi keluar sekejap, meriah betul lah dekat RTM ni.
2: Meriah dekat bawah, dekat foyer tu, dekat luar tu. Hai, tergaruk-garuk member seorang membeli belah sekejap.
1: Membeli belah,
2: sempat.
1: Sambil-sambil tu kan, kita sambil-sambil ni kita belilah, beli buah sikit kan. Bola dapat rasa kan, kawan-kawan rasa, mungkin rumah rasa kan.
2: Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsi bersama. Yang lelaki Nigeria pecah rekod menari seminggu tanpa henti.
1: Weh.
2: Wow.
1: Seminggu tanpa henti ya?
2: Yeah. Menari tanpa henti selama 7 hari atau 168 jam. Mungkin kedengaran mustahil, namun itulah sasaran seorang penari Nigeria dalam usaha untuk mencipta rekod dunia baharu bagi maraton tarian individu terpanjang.
1: Wow.
2: Benjamin Daniel, 33 tahun, Lagos, yang juga dikenali sebagai band dancer, yang juga menyasarkan untuk menari 41 jam lebih lama berbanding rekod semasa 127 jam yang dicatatkan penari India Susti Sudri pada 2023 masa berumur 16 tahun. Jadi cubaan tu juga berlangsung dekat Freedom Park, Lagos, dengan orang ramai terutama golongan muda hadir memberikan sokongan merakam aksinya juga. Turut menari di sebalik penghadang, katanya. Salah seorang penonton pula kata dia sanggup datang untuk melihat usaha band dancer memecah rekod dunia. Wow, tahniah. Bayangkan, Long. Waktu nak diambil tu.
1: Yalah, kalau dah seminggu, 7 hari. 24 jam kali lah dengan 7.
2: Tak, lepas tu kita terfikir, dia makin kot.
1: Sambil menari lah kot. Sambil menari tu, dia makin lah kan.
2: Bayangkan dia, rekodnya 7 hari atau 168 jam.
1: 168 jam eh. 168 jam lebih lama tu.
2: Bayangkan boleh kurus.
1: Kalau seminggu boleh. Kalau seminggu memang boleh kurus.
2: Aduh.
1: Memang akan kurus. Kurus, boleh lah, bukan kurus keding. Tapi kurus lah kan, disebabkan dengan tarian tu.
2: Aduh.
1: Jadi apapun kan, banyaklah sebenarnya, bukan hanya tarian ni mah. Kalau orang kita ni, mungkin kita pergi ke kebun, kita buat rutin pun boleh dapat kesihatan ataupun jadi kurus juga kan.
2: Betul.
1: Jadi terpulang macam mana cara kaedah untuk kita nak menarikkan, memberikan kita diri kita satu daya tarikan. Tapi kena cari-cari sendirilah.
2: Dan bukannya tentang orang khabar tentang kurus, kencing ataupun tentang berisi, tapi tentang orang khabar kesihatan kita. Itu yang paling penting sekali.
1: Okey, di Rompin mayat wanita warga emas, orang asli yang dilaporkan hilang selepas keluar memancing seorang diri di Kampung Lesung, Kedai. Ditemui dalam kawasan Paya Paginin dan Ketua Polis Daerah Rompin Superintendent Syarif Sai Syarif Madoy mengabar mayat Kuang Poh 73 tahun ditemui kira 11.50 minit pagi ni kira jarak 500 meter daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang.
2: Salam takziah untuk keluarga, semoga tabah dan kuatlah dengan kepergian insan yang tersayang.
1: Yalah, kadang-kadang kita ni memanglah kita nyap sangka kan, berapa-apa macam ni. Kalau boleh kita kalau pergi tu berdua ke bertiga kan. Kalau pergi mancing ni kena ada teman. Jangan seorang-seorang macam ni kan. Tapi apapun, mungkin ada berteman cuma tiba-tiba kejadian ataupun kecelakaan berlaku.
2: Kita yang tahu, kita pun nyap sangka
1: tahu kan. Mungkin tergelincir ke, terjatuh ke, kita tahu lah kan. Apapun kena berhati-hatilah. Apa saja aktiviti yang kita lakukan, kena hati-hati.
2: Ya, apa pun yang dibuat, apa pun yang lakukan, perlu untuk berjaga-jaga, berhati-hati dan beringat selalu.
1: Okey.
2: Macam tu juga rekan-rekan kita yang tengah memandu, yang sedang memandu, tambah-tambah lagi perjalanan yang jauh kan. Pastikan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri dalam keadaan yang baik, yang elok. Dan pastikan juga kesihatan kita juga dalam keadaan baik dan elok. Dan pastikan juga kenderaan kita juga dalam keadaan baik dan elok. Pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan dan pastikan menggunakan lorong yang sepatutnya.
1: Okey, apapun Bila kita menggunakan jalan raya, jalan raya bukan tempat kita saja, banyak lagi pengguna-pengguna lain.
2: Bukannya tempat berlumba ya.
1: Bukan tempat berlumba.
2: Ingat, bukan, orang lain pun ada menggunakan laluan tersebut.
1: Bukan kita saja yang guna, bukan kereta-kereta saja yang berjalan di situ. Banyak lagi kendaraan lain. Okey, Yaman. Yaman Bohman dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar memaklumkan bahawa hampir 4 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja kini berada di lalasan untuk mencapai penanda arah simpanan di bawah rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan KWSP. Ya. Jadi iyalah, kalau boleh penin semua lah, kalau ada 10 atau 10-10 dapat pendapatan tinggi kan, dapat menyara hidup kan, mungkin di KWSP ni boleh selaras untuk memberi apa ni gaji secara berperingkat kan. Mungkin boleh bagi 50% 50% secara terus, 50% lagi secara bergaji untuk memudahkan lah kan, untuk penerima-penerima KWSP ni dapat bertahan . Jadi kita buat macam tu lah. Jangan-jangan sampai kita langsung hari ni dapat KWSP mah. Bulan depan habis dah. Kan?
2: Itu bukan bulan itu nasib bulan depan. Ni esok lusa habis.
1: Kalau esok lusa tak tahulah macam mana orang habiskan. Tak tahulah.
2: Dahsyat tu kalau macam tu.
1: Tapi apapun untuk pesara-pesara tahun ni tahniah jugalah sebab pesara. Tapi apapun kena terus beringat
2: jadi,
1: jadi
2: YB yang bersara.
1: Yang bersara. Kena beringat, kena terus apa ni berjaga-jaga kan, sebab kita yang tahu apa ni kewangan kita ni sampai bila bertahan kan. Mungkin pesara-pesara kerajaan yang sebelum ni bolehlah dapat duit gaji sara, gaji persaraan.
2: Betul.
1: Tapi lepas ni lebih kurang dalam, kalau tak silap alur intake 2003 kan, 2003-2004 lah. 2003-2004 semua yang kena guna KWSP, tiada lagi apa ni persaraan yang melibatkan bayaran gaji bulan-bulan jadi terus-terus kita beringat semoga kita dapat mencapai seorang pesara yang mempunyai pendapatan yang baik. Okay.
2: Ya, ini nak kita kongsikan tentang berita kemalangan ya. 5 termasuk 4 warga Cina cedera. Hilux terbabas semasa potong lori dekat LPT. Kat mana 5 termasuk 4 warga Cina cedera selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki hilang kawalan semasa memotong sebuah lori dekat kilometer 155 Lebuh Raya Pantai Timur LPT. Kat mana dalam kejadian 3.45 petang semalam, Toyota Hilux yang juga dipandu oleh lelaki warga tempatan tu membawa 4 orang penumpang. Dan kelima dalam perjalanan ke pejabat projek laluan rel Pantai Timur ECRL Maran menuju ke Lancang Temerloh. Katanya masa sampai je dekat lokasi, Toyota Hilux tu hilang kawalan semasa hendak memotong sebuah lori menyebabkan kenderaan terbabas ke kiri jalan dan kenderaan tu kemudian berpusing dan melanggar penghadang jalan. Jadi ni lah kan kebanyakan kalau kita tengok kenderaan yang terbabas ni disebabkan kelajuan yang melebihi had sepatutnya.
1: Kalau tak melebihi had pun, kita kena berhati-hati lah Sebab apa ni memotong kenderaan lain pun ketika apa ni ada kenderaan dekat depan ni memang bahaya. Tapi apapun kita kena betul-betul selamat lah kalau nak memotong tempat yang tak ada double line apa ni line yang double kembar. Jangan sampai kita menyebabkan kemalangan orang pengguna-pengguna lain susah.
2: Tapi yang utamanya kemalangan ni tidak membabitkan kenderaan
1: lain. Tapi susah kalau kita macam ni kan, walaupun terbabas memang kenderaan tak boleh dikawal kan.
2: Betul.
1: Laju sangat, bila laju sangat memanglah. Lalu pun laju juga kadang-kadang, tapi selalunya time konti lah.
2: Ini pula berlaku dekat Setiu, Terengganu. Bagaimana ya, isteri maut, suami cedera, kereta terbabas dalam parit. Bagaimana wanita wanita maut selepas keriton dan dinaiki bersama lelaki terbabas dekat parit dekat kilometer 79 Kampung Bukit Greba, Jalan Kuala Terengganu, Kota Baharu. Bagaimana pihak polis daerah Setiu menerima panggilan maklumat mengenai kemalangan tu melalui kaunter aduan trafik IPD Setiu pada pukul 2.29 pagi. Dan hasil siasatan mendapati kemalangan kira-kira pukul 2.15 pagi dan kereta yang dipandu suami mangsa berumur 44 tahun dari arah Kota Baharu menghala ke Kuala Terengganu. Mangsa iaitu Raja Norizan yang bekerja sebagai tukang sapu di sekolah menengah ilmiah sains setiu disahkan meninggal dunia dekat tempat kejadian, manakala lelaki yang mengalami kecederaan pada bahagian kaki kanan. Jadi
1: ini mungkin mengantuk lah Iman.
2: Ya, salam takziah lah untuk keluarga.
1: Okey, apapun kita terus berhati-hati, terus bersama kami di ASFM Menomoy.
2: Lain daripada yang lain.

MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya, Chef M, monomoy lain dah berdandang lain. 11.35 minit pagi lah, kan?
1: Ya, setengah jam lagi untuk kita bersama. Pagi ni pagi Rabu, dua Rabu menemani anda untuk masak ni. Jadi apapun nang dia lakukan, apapun nang dia buat. Kan mungkin ada rakan-rakan kita yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Okay. Ada nang kawan bekerja dari rumah pun ada. Betul. Juga. Ya. Ada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Ada nang baru pulang daripada kerja pun ada, kan kerja gelap ya. Dan ada juga rakan-rakan kita mungkin nang masak ni, nang tengah sibuk menyiapkan kerja, melunaskan kerja untuk hari ni pun, selamat menjalankan tugas.
0: Dan apapun yang kita lakukan, lakukan dengan terbaik, eh. Jangan sampai kita bergaduh-gaduh pula dengan orang dekat tempat kita, kan. Yelah, cakap sikit, tegur. Tapi kadang-kadang disalah faham. Ada semua orang kalau tegur salah faham ni memang sakit lah, payah jugalah, kan. Jangan sampai kita yang salah faham. Jangan sampai
1: ada
0: kita
1: ada yang bekerja dari semalam, ya betul.
0: Ada jugalah, cari rezeki, memanglah. Contohnya macam polis bantuan. Polis bantuan selalu macam tu lah. Dia terus saja, kan. Lepas tu baru cuti. Hampir 18 jam bekerjak barulah dia cuti.
1: Betul,
0: kan. Cuti
1: satu hari. Rakan-rakan kita pengawal keselamatan pun macam tu juga. Betul. Kan. Jadi apa pun dia buat, apa pun dia lakukan, semoga dalam keadaan baik. Yang berkebun pula, rakan-rakan kita yang berkebun, selamat berkebun. Selamat menoreh juga untuk rakan-rakan kita nang tengah menoreh tu. Nang tengah orang khabar. Apa tu? Ni sawit.
0: Tengah sawit. Tengah apa ni lah. Mengait sawit. Kawit buah sawit, kan. Ketika ni nak ambil petang ni, nak jual pula, kan. Mana tahu rezeki petang ni boleh dapat beratus-ratus.
1: Kan? Ada yang kutuk cerai.
0: Ada yang kutuk cerai, kan. Sikit-sikit. Ada juga dekat standard, kan.
1: Betul. Ada juga dekat seguni tu yang
0: bermain. Ada
1: dekat
0: seguni, kan. Boleh juga kita dapat hasil, kan. Jangan kita buang rezeki-rezeki ni. Dan ada setengah-setengah tempat, ada tanam koko juga, Imah.
1: Tanam koko.
0: Koko pun ada, kan. Sambil-sambil tu nak petik buah koko petang ni.
1: Koko
0: nak jual, kan. Koko buat kopi lah. Kupi.
1: Koko.
0: Dapat lagi, kan. Ada setengah juga yang metik buah limau. Limau nipis tu ada, kan. Batin-batin kita yang menanam limau.
1: Ada macam-macam ni. Pertanian ni buat, kan.
0: Maknanya pertanian ni adalah perniagaan. Bukan hanya apa ni, sebagai hiasan. Bukan nak makan saja.
1: Sebab kita tu orang khabar berbakti pada tanah, ada hasil.
0: Ada hasilnya. Jangan tak ada, kan. Kalau kita berusaha betul-betul, dan dapat
1: jaga
0: hasilnya.
1: Jaga betul, kan.
0: Barulah hasil akan sampai ke kita. Barulah kita akan menuai segala.
1: Itulah
0: apa yang
1: kata sumber rezeki
0: yang kita telah usahakan, eh. Jangan jangan kita sedih lah. Tengok orang lain senang, Iman. Tapi kita tak senang. Bukan pasal tu lah. Bukan pasal tu.
1: Kadang-kadang tu nasib kita tak sama. Nasib kita tak serupa.
0: Dan Iman, kalau kita ingat pepatah orang lama, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kan. Pepatah ni dulu dah pakai.
1: Mari dah ada. Masih lagi.
0: Tapi kena dengan suasana, situasi dengan sekarang ni. Benda ni menjadikan contoh untuk kita lebih baik, lebih berusaha lagi, lebih menjadi seorang yang rajin, kan.
1: Lebih kuat semangat,
0: kuat semangat,
1: bukannya lemah semangat.
0: Banyak, kan.
1: Itulah antara nak orang khabar. Kadang-kadang tu ada setengah orang nak bekerja mengikut mood. Pun ada juga. Kadang-kadang tu terlalu turutkan pun yang boleh juga. Bila terlalu ikut mood. Tapi sebaliknya, bekerja demi untuk, bukan demi untuk sesuap nasi je. Cukup ke sesuap tu? Bekerja untuk keluarga. Bekerja untuk masa depan. Itu yang paling penting sekali. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lepas lain memandai anda walau di mana pun berada. Kita pun dah sampai hujung-hujung. Jam yang tak akhir sebentar kelak. Jadi apa pun terus bersama kami. Asyik FM nombor lepas yang lain. Asyik

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

0: Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM. Moin nomo lain,
2: lain daripada yang lain.
1: Okey, okey, okey. Apa pun yang kita lakukan pastikan kita terus terus dan terus menyimpan kewangan kita sebab apa keadaan ekonomi yang semakin membebankan ini, bukan membebankan lah, sebabkan apa ni harga apa ni barang-barang kita naik kan.
2: Betul.
1: Tapi kita tak menyimpan. Kalau kita tak menyimpan, macam mana kita nak hidup dengan baik kan? Jadi kita mulalah dengan menyimpan, dan kalau boleh kita ada anak-anak kita yang nak pergi belajar pun senang kita ada kewangan sikit, simpanan kita sikit, dapatlah membantu Gidi ni untuk teruskan pengajian atau pembelajaran
2: Ya betul. Jadi rasa dah nak tutup ke?
1: Betul, kita tutup lah
2: untuk masa ni. Terima kasih kepada anda dan temankan kami dari pukul 8 sampai ke saat ni. Kadang-kadang kita ni menjadi matahari, kadang-kala dan kadang-kala juga menjadi ribut. Asalkan jangan jadi masalah kepada orang lain. Sudah. Jadi mood ni macam cuaca, sekejap cerah, sekejap mendung. Bezanya cuaca ada ramalan, tapi mood kita tidak ada ramalannya.
1: Betul.
2: Jadi izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu. Terima kasih kepada anda Mohan yang terus bersama dengan kami. Terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan lain sampai ke saat ini. Jadi kami berdua mengundurkan diri dulu. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri. Jadi Imadullah ya. Izinkan untuk Imam menggunakan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah, salam sayang, ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Dan jangan lupa untuk terus temankan kami di ruang udara Aceh FM sampai ke pukul 12 tengah malam
1: tengah
2: nanti.
1: Gelap ni. Okey, dan apa pun ketika ni ada siaran langsung sukan ASEAN yang berada di Aichi Nagoya. Boleh tengok Malaysia menentang Indonesia untuk acara hoki. Jadi kita akan berjumpa lagi minggu hadapan mungkin, ataupun minggu ni kita tak tahu. Jadual pun belum tengok lagi untuk hari esok. Jadi kita akan berjumpa lagi. Bye. Lalu ucapkan semua semoga sihat sentiasa. Di Asyik FM Monomoy,
2: lain daripada yang lain.

0: Ibrah Jakundiasi.
1: Assalamualaikum. Saudara hak dirahmati Allah, sebagai seorang hak beriman dengan kada dan kadar Allah, mesti yakin jaminan rezeki ika telah ditetapkan ke atas diri kita semua oleh Allah dari kita mula dilahirkan. Napa hak penting kita semua harus berdoa, berusaha, bertawakal kepada Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki hak empat disangka. Barang siapa hak bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan hak dikenakinya. Allah telah menggandakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu dan empat benda, binatang maupun di muka bumi ika, melainkan Allah hak nong memberi rezeki. Allah nahu tempat terdiam binatang ika serta dengan penyimpannya. Semua tertulis dalam kitab hak nyata. Jelas rezeki ya saudara semua, bahwa Allah telah menetapkan rezeki untuk setiap umatnya termasuk ahewan. Ya, betapa adilnya Allah ika. Walaupun jamin rezeki nong ditentukan oleh Allah, bung bermakna kita semua harus duduk diam. Hak bulat datang bergolek, hak pipih datang melayang. Kita semua diberi akal pikiran, guna ah sebaik mungkin anugerah Allah ika. Bentuk akidah, kuatkan iman serta takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dari kumpulan hak dikasihi serta diredoi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Okay, baik, nyanyian dari ekspedisi Cekal memuka tirai pertemuan kita untuk tengah hari. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk Haji Diak yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Okay, untuk hari 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi hari terakhir untuk bulan 9 ya. Jadi semoga Haji Diak dalam keadaan yang baik-baik deluanun, dan semoga sihat-sihat Haja. Semoga tenang-tenang Haja untuk melalui kehidupan ya. Dan kita juga mengharapkan hari di kawasan Haji Diak pun dalam keadaan yang baik. Selamat bertugas untuk yang masih lagi bertugas ya. Dan mungkin rakan kita yang keluar pada pukul 1 tengah hari ya. Untuk menyambut selera hari Rabu ya. Jarang-jarang bersama Haji Diak tengah hari kan. Jadi apapun untuk tengah hari selamat menyambut selera, untuk yang tengah menyambut selera, selamat memandu juga untuk Haji Diak yang tengah memandu ya. Jadi pastikan pemanduan yang cermat berkisah ke mana hajat tuju Haji Diak untuk tengah hari dan sudi-sudilah bertemankan ku Zainab Akin akan ke udara selama 4 jam dari sampai ke pukul 4 petang kelak okay? Dalam Mahi Asyik Kazana Seni Asyik selama 30 minit pada pukul 2.30 minit petang ya. Jadi selama 4 jam ku akan temui Haji Diak dalam dialek Jakon untuk tengah hari okay? Jadi apapun semoga cahaya di tempat Haji Diak cerah okay? Kalau kita cengoh hanya kawasan Rumpin dan juga Pekan Pahang juga Langkawi, Kedah, seluruh Pulau Pinang dan juga ada sekitar Kerian selama larut matang dan mancung ya, dan mengalami hujan dan juga ribut petir.

Terpulanglah mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. nak jadi dua-dua ke pun boleh juga kan. Okay, jadi apa pun Aisyah FM, my numoy. Terima kasih untuk jadi anak masa lagi terus memilih kami untuk tengah hari ya. Kita mengharapkan hari kita juga ada luanun dalam keadaan yang baik-baik. Kalau kita cengok untuk pagi ti, ya, 33 kawasan catat IPUB sihat. Okey, yang mana bacaan tertinggi direkodkan di Johan Steer, Selangor 176, Ceras, Kuala Lumpur 173 dan juga nilai Negeri Sembilan 171. Ya. Manakala untuk bacaan yang lain termasuklah di Shah Alam 170, Pasir Gudang 169, Batu Muda 166 dan juga Putrajaya 165 ya. Dan ada sampai juga kawasan-kawasan di Lakin 165, Seremban 164, Kelang 163 dan juga Indramakota Kuantan 163 juga merekodkan bacaan yang tinggi ya. Jadi apapun nak jaga kesihatan nak jadi okay. Minum air secukupnya lah. Dalam keadaan hari kita nak berjerebu, kadang kesihatan diri pun agak kurang juga ya. Jadi bekalkan anak-anak ke sekolah dengan air juga. Pakai pelitup muka ya, masakan yang ada di luar rumah. Dan kurang-kurangkan aktiviti di kawasan luar lah. Apapun dalam segmen Mai Hi Asyik, terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi. Okay, kita teruskan hiburan untuk tengah hari nah, mungkin baru hajak mengenali Asyik FM. Terima kasih. Kami adalah stesen radio orang asli dan kodara dengan empat dialek Semai, Temia, Jakun dan juga temuan dan ku Zainab Akin untuk tengah hari ku udara dalam dialek Jakun. Okay, khasnya untuk Aji Diak Deluanan Barah Cinta 999. Jangan cuba dial nombor ya. Jangan kita buat gangguan. Ia adalah nombor kecemasan, okey. Kalau rasa hati terluka, kita ada cara lain. Jangan telefon 999. Okey, Aisyah FM, Moi Numoi dalam Mai Hi Asyik.

Iki set lagu nang penuh popular ha, set masa haria. Ya, Rahim Ma'ruf dengan lagunya Reda. Okey, jadi buat kita ke pukul 12.38 minit tengah hari. Selamat memasak untuk hidangan makan tengah hari ya. Untuk aja dia suri-suri rumah. Ada mungkin juga kalau rakan kita nang kerja ya. Okey. Ada fikir dah nak makan ke mana. Ada orang gemar bawa bekal ke tempat kerja ya, ya untuk jimat lah, dan mungkin juga ada orang yang gemar untuk berbeli lah. Jadi pagi-pagi bipai susah nak bangun ya, jadi dah bangun siap-siap terus jalan. Ada orang memang dah siap masak, nyok bangun awal pagi pukul 5 nyok masak, ataupun hari malam tiknya dah masak, pagi nyok pepanoskan haja lepas siap bawa bekal ya. Banyak cara lah sebenarnya. Setiap orang ada cara yang berbeza lah. Okay. Ada orang mungkin nak mengurangkan kos sarat hidup dengan cara macam ya. Ada orang mungkin nak kesenangan supaya ingin stresnya. Hidup kita ada stresnya. Ya, bukan macam zaman haria. Zaman haria kita lebih terkeja-keja sangat. Sebenarnya ada set artikel yang khabar zaman 90-an, 80-an. Kita lebih tenang ya. Bila ada masuk ke tahun 2000, tahun 2026 lagi lah. Kita cengok orang berpusu-pusu. Ada macam ada kehidupan sendiri dia ya. Semuanya nak cepat ya. Anak-anak nak pergi sekolah nak cepat. Anak sekolah pagi, sekolah petang ya. Tapi apapun jangan kerana gaya hidupnya ataupun cara hidup kita dalam kita mengejar kehidupan kita hari kita melupakan kesihatan diri ya. Penting sebenarnya kesihatan diri kita. Jangan kita pandang remeh. Umpama set kereta lah ya, kalau dah rosak, kalau kita bi servis, apa akan jadi pada kereta ya? Kalau kita bi selenggara dengan baik ya. Serupa juga dengan tubuh badan kita ya. Kadang-kadang kita mungkin rasa macam selesa, kita bi penuh sakit, kita bi penuh demam ya. Kadang-kadang mungkin nak demam ya 5 6 tahun pun bi demam. Jadi orang ni bi demam agak pelik juga sebenarnya. Jangan rasa macam oi ko okey ko bi demam lah. Amuk dah 10 tahun dah bi demam. Jadi adat nak bi kena. Sebab apa? Apabila kena sekali terus bi boleh bangun ya. Penting apabila kita dah berumur, kita nahuk tahap kesihatan diri kita. Okey, bukan apa kita boleh kontrol ya, kita boleh kawal lah sebenarnya. Mungkin daripada segi pemakanan, gaya hidup kita ya. Kadang-kadang kemudaratan dalam diri kita sebenarnya bermula daripada cara hidup kita ya. Kalau baru kita kehilangan set tokoh yang luar biasa sebenarnya, okay, yang merupakan Al-Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang mana meninggal pada usia 100 tahun ya. Dan kalau kita cengok pada gaya hidup yang sihat ya, pemikiran yang positif yang amalkan, menjadikannya bukan sekadar seorang wanita yang hebat ya, okay? Bukan sekadar dalam negara kita, tapi seluruh dunia memandang Al-Yarhamah sebagai seorang tokoh yang berada tolok bandingnya sebenarnya. Jadi kita ambil yang positifnya daripada kehidupannya selama 100 tahun, daripada segi gaya hidup, daripada segi positive thinking lah, ataupun pemikirannya yang baik lah sebenarnya ya. Yang memandang semua aspek daripada sudut yang positifnya. Jadi kehilangannya baharu menjadikan kita sedih lah sebenarnya ya. Sebagai seorang wanita ya, kita sedih sebab kita kehilangan set tokoh nang mano dalam bidang perubatan pun. Kalau kita pergi ke klinik ibu dan anak ya, kita kena ingat siapalah orang nang mengasaskannya ya. Jadi ya, kita kena hargai dan kita kena akui lah sebenarnya banyak pembangunan nang bawa seiring dengan kemajuan ya, nang dibawa oleh Perdana Menteri pada waktu ya, okay, bermula daripada tahun 1981, iaitu bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Jadi kita untuk tengah hari doakan yang baik-baik, okay, untuk Tun M juga, yang mana kalau kita dengar pagi ti ada masukan ke Institut Jantung Negara, okay, sejak hari malam untuk
anak menjalani pemerhatiannya. Jadi ia yang dimaklumkan oleh anaknya Tan Sri Mozani Mahathir, dan anak katanya keadaan bapaknya masa adalah baik, lebih membangkanlah. Tapi keputusan untuk memasukkannya ke IJN dibuat untuk memulihkannya dahagi perhatian selepas pemergian isteri tercinta ya Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Mama Ali. Kita doakan yang baik-baik, okey. Dan untuk ajidat di luar kan, semoga dalam keadaan yang baik-baik juga ya. Jaga kesihatan diri ajidia. Dan terus dengarkan HFM Mainumoy bertemankan Kuk Zainab Akin tengah hari. Dan pukul 1 tengah hari berita semai akan disiarkan.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih bantuan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dengar Rahsia FM, lain dari hak lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

Jadi hati nyanyian dari Amin Tanong dengan lagunya Isaik Maha, ya. Lagu dalam dialek Temia menghiburkan Aji Dia adalah wanun bikisah dan mana hajat dapat mendengarkan Aisyah FM untuk tengah hari, selama tengah hari, ya. Selamat menyambut selera, selamat berehat juga untuk Aji Dia merehat satu jam untuk rakan kita yang bekerja di sektor kerajaan, ya. Keluar nak cari tu tempat makan, ya, okay, bersama dengan teman-teman, mungkin juga nak keluar BE, ya. Orang nak keluar makan seorang hebat sebenarnya. Hanya boleh bergerak seorang, kan? Hanya boleh makan duduk di kedai seorang. Tenang-tenang hajat hidup, kan? Bukan anti sosial ke, bukan biadab kawan ke, tapi kadang-kadang ada sesebarang orang yang memang gemih untuk duduk seorang hajat di kedai, ya. Jadi apapun makan dengan tenang, ya. Ada mungkin usil dengan masakan mok, ya. Tengah hari mesti dapatkan masakan mok juga ada nang pulang ke rumah, ya. Selagi ada mok kita hargai, ya. Walaupun sesimpel-simpel makanan, kadang-kadang kita mencari tekak, macam mana, ya? Bukan cari tekak, tekak kita bisa sama dengan orang. Kadang-kadang mungkin dia tekak orang lain, orang rasa lebih sedap, tapi dia kita sedap, ya? Macam ya, tambah-tambah kalau air tangan mo biar ada tolok bandingnya lagi. Okay, jadi apapun pencarian penyampai radio orang asli, okay, untuk Aisyah FM dialek Semai, okay, hari ini merupakan hari terakhir untuk Aisyah dia memohon. Jadi kita mengharapkan rakan kita nang berkebolehan, okay, nang fasih bercakap dalam bahasa Semai, ya, okay, dan boleh juga menulis dengan baik untuk Aisyah dia memohon lah. Yang paling mudah haja, okay, kita memerlukan Aji Dia untuk hantar dua video berkomunikasi bi panjang pun 1 sampai 2 minit, okay, dalam bahasa Semai dan juga bahasa Melayu, ya. Nang mana format video Aji Dia mestilah MP4, okay, dan Aji Dia boleh hantarkan resume Aji Dia dan juga dua video ya ke email kita, okay, bakat.ashik, okay, bakat.ashfm@gmail.com. Ada rakan kita khabar nak bibuli nanti tersasul. Jangan risau, ya, jangan risau. Kita semua hanya bermula daripada bewe. Jadi aja dek bayangkan, ya, se pokok nang besar, ya, bermula daripada benih nang kecil haja. Jadi jangan takut untuk mencuba, ya. Jadi Aji Dia boleh pilih topik, skrip Aji Dia sendiri, cara persembahan sendiri, ya, nang mano bi menyentuh mana-mana isu lah. Okey, dan Aji Dia boleh buatlah, okey, video ya bi panjang pun dan hantarkan ke email nang kut khabar ganti. Kalau tanya tentang syarat-syaratnya, berumur 18 tahun sampai 35 tahun, kita galakkan yang bujang lah, ya, untuk memohon. Dan kelulusan Aji Dia SPM, STPM, diploma ijazah pun boleh juga untuk memohon. Dan mesti ada kreatifnya dan juga minat dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial. Boleh berkomunikasi dengan baik dalam semua peringkat masyarakat. Seandainya ada bakat menyanyi ataupun apa saja bakat Aji Dia yang merupakan nasihat kelebihannya. Jadi kalau nak tanya lebih lanjut, boleh hubungi kami 013-3151-600. Boleh hantar WhatsApp, ya. Okay, 013-3151-600. Ataupun boleh emailkan juga pertanyaan Aji Dia ke email yang sama, bakat.ashfm@gmail.com, ya. Jadi merupakan hari terakhir, kita mengharapkan ada di kalangan Aji Dia yang berminat untuk memohon, ya, untuk menjadi warga kerja Aisyah FM. Kerjaannya mudah, hajat bercakap, okay, tapi memerlukan kreativiti, okay, memerlukan juga cara penyampaian yang mungkin kreatif dan juga berbeza, okay. Dan kita mengharapkan fasih lah, okay, fasih bercakap ataupun bertutur dalam bahasa dialek Aji Dia, ya, terutamanya pencarian kita untuk DJ Semai. Jadi kita mengharapkan fasih berbahasa Semai, ya. Rakan-rakan kita ada Pahang, Semai Pahang, Semai Perak, okay, boleh cuba, okay. Jadi apa-apa nak terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Mai bersama dengan KSSP Band, Apa Salahku Aisyah FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur,

guru, lulus bi guru. Okey, dah pun dah pukul 1.34 minit tengah hari ya. Dewan Kerajaan akan memastikan usaha nganu isu pelarian Myanmar ada buat dengan mengutamakan keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia. Dah hagi nahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana katanya komitmen yang menjadi asas dalam usaha kerajaan untuk menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas termasuklah menerusi kerjasama dengan Myanmar untuk penghantaran pulang semula pelarian secara sukarela dan juga berperingkat. Ya? Di mana katanya kerajaan juga mengambil langkah lebih tersusun dalam menangani persoalan menerusi penguatkuasaan penyelarasan antara agensi dan juga kerjasama dengan negara asalnya. Di mana katanya isu pelarian Myanmar bukan permasalahan baru, sebaliknya legasi puluhan tahun yang menghagit tekanan kepada negara dari sudut keselamatan, sosial dan juga pengurusannya. Mana hasil rundingan bersama dengan Myanmar, sebanyak 5,000 pelarian akan dihantar pulang secara sukarela dan juga peperingkat dengan 1,476 daripada Kenya memulakan fasa pertama hari A selepas melalui proses yang dipersetuju kedua-dua negara. Kita nahu antara isu yang hebat di media sosial pada waktu ya. Apapun semoga yang baik-baik saja kita doakan ya. Dan kalau kita pernah dengar ya, saya petikan kata-kata dari bekas Perdana Menteri ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana katanya kita boleh ada pendapat yang berbeza dalam politik negara ya. Tetapi apabila kita berdepan dengan kemungkinan orang lain cuba menjajah kita, kita patut rapatkan barisan. Jadi ialah katanya makna patriotisme ya. Kita rapatkan barisan dan lupakan tentang perselisihan paham antara kita supaya dapat menumpukan kepada segala usaha untuk mempertahankan negara. Sesuatu kata-kata yang cukup baik sebenarnya untuk aja dia renung-renungkan tengah hari. Jadi apapun dah terus dengarkan ACFM Mainumo ya ki. Semoga kita terus bersatu padu, semangat perpaduan bihilangnya. Menjadikan kita rakyat Malaysia nang baiklah okey, nang saling hormat menghormati ya. Kita ingat rukun negara. Dalam kita memberi pendapat sekalipun ya, kita kena ingat apa nang penuh ada sumbangkan apa ya rukun negara. Okey, terus dengarkan ACFM Mainumoi Budak Kacamata. Terima kasih sayang.

0: Okay, baik, nyanyian dari JJ cukuplah sekali. Okay, Aisyah FM, main umur. Jangan lupa juga ya, permohonan dan juga pendaftaran aliran agama tingkatan 1 sesi 2027 ya. Yang mana boleh dibuat secara dalam talian melalui IDM portal lah, yang mana aja dah boleh menyemak maklumat lanjut the SPS sistem pengurusan sekolah. Yang mana untuk aliran agama yang dibuka dari 28 September 2026 sampai 28 Oktober 2026 ya.
1: Let's join to the party. Bye. Dixie Modok. Remix.
0: Manakala untuk sekolah menengah harian, pengurusan pendaftaran biasanya diuruskan pihak sekolah rendah melalui sistem e-daftar APDM menjelang akhir tahun. Jadi antara aku boleh kongsikan untuk rakan-rakan di luar nun. Okay, jadi apa pun, terima kasih yang masih lagi sudi dengarkan Aisyah FM. Okay, dan kalau kita boleh kongsikan di mana kosar hidupnya, urus kewangan tingkat kemahiran hadapi tekanan ekonomi. Daripada di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih lagi berdepan dengan tekanan kos sara hidup. Jadi cangkes peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan juga pengangkutan. Demanok merusi berita RTM ya, pakar kewangan Profesor Madiah Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur Maginahu, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang biasanya berlaku seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi ya. Jadi katanya masyarakat kena membezakan antara faktor makroekonomi yang ada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih lagi boleh diurus di peringkat individu dan juga keluarga lah. Dengan ya katanya kita mampu untuk menguruskan ekonomi keluarga sendiri dan dalam kita nahu ya apa saja yang berlaku, ada yang boleh kita kawal dan ada di luar kawalannya. Jadi katanya pengurusan perbelanjaan secara berhemah, mengilakan hutang yang lebih perlu, mengamalkan gaya hidup ikut kemampuan dan juga membina simpanan merupakan antara langkah yang boleh dibuat untuk berdepan dengan tekanan kos sara hidup. Ya. Jadi dalam masa yang sama juga, hanya berpandangan lah, peningkatan pendapatan kena bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi antaranya katanya menerusi usaha meningkatkan kemahiran diri supaya tenaga kerja kekal bernilai dan juga relevan dalam pasarannya. Jadi katanya kalau dicengok tentang pengangguran khususnya di kalangan belia dan juga graduan ya, dari mana-mana bidang pengajian ada IPT termasuklah bidang pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET ya. Jadi dengan dia katanya pelajar kena membuat kajian nganuk bidang ataupun kursus yang ada permintaan yang tinggi dalam pasaran dan juga untuk yang memenuhi keperluan industri semasa ya. Jadi katanya kalau disebut isu pengangguran berlaku apabila graduan menawarkan kemahiran yang diselari dengan kehendak ekonomi semasa. Jadi antara yang aku boleh kongsikan untuk aja dia ada lewanan. Ramai yang keluh harga barang naik, ya, kos hidup naik kan, okay, dengan keadaan gaji yang kabarnya lebih cukup. Ya. Dalam masa yang sama kita cengok juga macam mana kita menguruskan kewangan kita ya. Okey. Dan kita cengok jugalah adakah kita ada simpanan kecemasan. Kadang-kadang ada khabar macam mana nak nyimpan duit ya. Okey, untuk kehidupan seharian pun bila lepas. Setiap orang melalui kehidupan yang bersama ya. Kasut kita berbeza-beza, okey. Jadi kita cubanya. Cubalah sebaik yang mungkin. Untuk hidup dalam keadaan yang selesa mengikut orang khabar, setiap apa yang kita hendak ya adalah set keperluan lah sebenarnya ya, bukan kehendak kita, okey.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

Okay, mesin waktunya Budi Doremi. Okay, ha, membawa kita ke pukul 2.14 minit petang ya. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM pada pukul 4, bukan pukul 4 lah, pukul 2.30 minit petang dalam segmen Khazanah Seni Asyik ya. Lagu-lagu tradisional aku akan pendengarkan selama 30 minit sebelum Ajidia dapat dengarkan berita temuan pada pukul 3 petang kelak ya. Antara nengku boleh kongsikan juga tengah hari berkenaan dengan pelajar tingkatan 2 neng mati de buli de se asrama de sekolah de Kuala Pilah ya, pada Jumaat neng lepas. Di mana siasatan polis mendapati pelajar tingkatan 2 ya de titik 2 pelajar senior menggunakan getah paip ya pada malam kejadian ya, sebelum mangsa ya de jumpa bih sedarkan diri ya. Selainnya ada titik di tubuh, ada telapak kaki ya. Nyok juga ada sebat berkali-kali menggunakan getah pipe oleh dua pelajar tingkatan 4. Dan pada mulanya dah ginahu ketua polis negeri 9 ya. Suspek mengarahkan mangsa yang ngambil getah pipe di bilik air sebelum nyok dibawa ke bilik asrama di tingkat 2 ya. Dan nyok juga percaya neng mangsa ya ada titik terlebih dahulu ada bilik suspek kedua ada tingkat 1 sebelum nyok dibawa ke bilik suspek utama ada tingkat 2. Ada mana kalau kita cengok ya? Pada hari Sabtu lepas, nama Nok Muhammad Idlan dikejarkan ke Hospital Tunku Ampuan Najihah sebelum disahkan meninggal hospital ya, dan kes yang disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan ya. Setakat polis dia pun merakam keterangan 69 saksi melibatkan 53 pelajar, 4 cikgu, 3 warden, 6 mak bapak, 2 doktor dan juga seorang jurulatih tinju. Anak ketua polis juga mengesahkan dan dua suspek yang adalah rakan sekelas mangsa untuk aktiviti sukan memanah. Jadi antara nengkuk boleh kongsikan, okay, hentikan buli terutamanya untuk adik-adik kita lah. Masih lagi muda aja dia, ya, perjalanan masih lagi jauh. Kesihan untuk mangsa buli, kesihan juga untuk aja dia neng membuli ya. Sebab apabila berlaku kematiannya ataupun perkara-perkara yang lebih baik kepada mangsa buli, jadi dia juga menerima nasib yang lebih baik juga ya. Jadi peranan mak bapak pentingnya untuk nasihatkan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita depan kita lain, ada sekolahnya lain ya, ada asrama kelak lain kan. Kadang-kadang ada di kalangan kita percaya pada cakap anak kita. Dan ada juga mak bapak yang lebih percaya dengan cakap anak juga. Yang masalah ya. Kadang mungkin ada anak yang gadu diri dia buli di asrama, tapi mak bapak bikisah ya. Benda yang kadang berlarutan bertahun-tahun angin ya. Dan ada juga mak bapak yang walaupun dilaporkan anak jadi pembuli juga bikisah ya. Jadi mungkin kata mungkin membuli atas sebab-sebab sekian-sekian. Dan paling senang kita kena khabar ke anak, senang ajak lah ya. Kita jangan sentuh anak orang kan, jangan sentuh. Sebab kadang-kadang mungkin daripada perkara-perkara remeh-remehnya, ejen mengejek kan. Jadi saya perkelahian yang besar lah. Jadi kita nasihatkan baik-baik lah untuk anak-anaknya. Kalau kita cengoh, kes-kes buli makin banyak berlaku. Terutama untuk anak-anak di asrama. Ya. Menjadikan kadang-kadang kita pun risau nak hantar anak ke asrama ke, bi ke. Kadang-kadang kita rasa anak kita boleh pertahankan dirinya ke, bi buli kan. Macam ya lah. Jadi kegusarannya menjadi set topik perbincangan mak bapak lah pada waktu. Ya. Jadi apa pun jaga diri baik-baik ya. Usia remaja jangan diajak sia-siakan lah. Dah datang sekali saja, biar akan datang berkali-kali dalam hidup kita ya.

Oh, yeah. No.

0: Ya iwul akal
1: selamat
0: nedung selamat temelok.

Malaysia menyasarkan untuk tingkatkan ekspor produk sawit bernilai tinggi ke India lepas permintaan kukuh terhadap minyak sayuran dekat negara itu. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nor Aini Ahmad khabar, tumpuan bukan cuma pada minyak sawit mentah tapi juga meliputi oleokimia, lemak khusus bahan makanan dengan produk penjagaan diri. India mengimport lebih 2.26 juta tan minyak sawit Malaysia tahun ini, meningkat 40% banding tempoh sama tahun main. India kini merupakan pasaran utama minyak sawit Malaysia. Tambang sehala KLIA Express dengan KLIA Transit antara KL Central dengan KLIA akan meningkat daripada RM55 kepada RM65 mula 1 Januari 2027. Express Rail Link Senia Berhad ERL khabar, pelarasan itu dibuat susulan peningkatan kos operasi juga penyelenggaraan. Itu merupakan semakan tambang pertama dalam tempoh 11 tahun sejak 2016. Tambang pergi pulang untuk laluan Samak Poleng ditetapkan RM118 untuk dewasa, manakala bodek berumur bawah 6 tahun Poleng kekal menikmati perjalanan percuma. ...50 sampel anjing dengan kucing dekat sekitar Chang Lun, Kedah diamin untuk mengesan kemungkinan jangkitan rabies susulan satu kematian akibat penyakit itu. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Kedah Dr. Saharul Akmar Talib khabar, setakat ini hub sampel menunjukkan keputusan positif. Pemantauan persampelan juga program vaksinasi meneteng akan diteruskan untuk mengurangkan risiko penularan. Sebelum ini, Soeng Yantan berumur 31 tahun dari Kubang Pasu yang ada sejarah kena gigit anjing terbiar pada Ogos main meninggal dunia Ahad main. Soeng Yantan cedera kena tembak dua individu dekat sebuah stesen minyak dekat Bido Perak hari malam. Khabar diketuai polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, mangsa berumur 40 tahun tengah mengisi minyak bila dua jantan keluar daripada sebuah kereta lepas tu melepaskan beberapa das tembakan sebelum melarikan diri. Mangsa kena satu das tembakan dekat bahu kiri dengan kanan dilaporkan stabil lepas terima rawatan. Motif kejadian masih disiasat. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan dan Akta Senjata Api Penalti Berat 1971. Dalam pada itu, seorang anggota polis mengakunya bersalah dekat Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu hari ini atas 4 pertuduhan terima suapan keseluruhan RM2,400 4 tahun main. Rosli Mamat, 43 tahun, didakwa terima suapan sebagai balasan membagi maklumat awal mengenai operasi atau serbuan polis kepada seorang individu. Kesalahan didakwa dibuat pada Oktober dengan Disember 2022. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan suing penjamin. Tarikh persebutan semula kes ditetapkan pada 27 Oktober depan. Dekat Ipu Perak, suing pekerja kedai cuci kita mengakunya bersalah dekat Mahkamah Seksyen atas peduan cubai membunuh anggota polis trafik dengan melanggarnya menggunakan kereta. Kevignis, 29 tahun, didakwa membuat perbuatan itu pada 24 September main masa cubai melaikan diri daripada sekatan jalan raya. Mangsa Lance Corporal Badrul Izwani Pauzi mengalami patah tangan kiri dengan kaki kanan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan menetapkan 26 Oktober untuk sebutan semula kes. Dalam hari itu, Swing Tina maut manakala lakin dia cedera lepas kereta dinaik Didi terbabai ke dalam parit dekat kilometer 79 Jalan Kuala Terengganu ke Kota Baru awal pagi ente. Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain khabar, kejadian kiat-kiat 2.15 pagi itu dipercaya terjadi bila kereta dibawai lakin mangsa hilang kawalan sebelum terbabai.
mangsa Raja Norizan Raja Ali 41 tahun meninggal dekat lokasi manakala lakinya cedera pada kaki kanan.

Segamai 571 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI terima bantuan lestari siswa madani sebanyak RM500 sueng untuk meringankan beban kewangan didik. Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Ahmad Dazuki Abdul Majid khabar, bantuan sekali bayar itu yang payah dibayar balik dan akan dikreditkan mula 2 Oktober. Keseluruhan bantuan kepada penuntut UPSI berjumlah RM285,500. PTPTN memperuntukkan RM120 juta untuk inisiatif itu untuk menolong penuntut daripada keluarga kurang berkemampuan. Lepas 24 tahun dalam industri muzik, penyanyi Misha Omar masih dapat bimbingan guru vokal bagi terus mengkemaskan mutu nyanyian dia. Misha atau Samihah Aisyah Omar 44 tahun khabar, dia yang pernah menganggap ilmu nyanyian dah mencukupi sebab proses pembelajaran kena diteruskan. Pelantun Bunga-Bunga Cinta itu genen berguru dengan Syafiq Irwin juga Datuk Safinah Selamat. Misha juga tengah membuat persiapan untuk persembahan Misha Omar, Aku dan Lelaki di Petaling Jaya pada 24 Oktober ini. Sekian berita temuan dari Aisyah FM, berita disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ini nyanyian dari Jin, bukan Jin Bara. Nyanyian daripada Khalifah ya, dengan lagu Kanyo yang cantik. Lagu pada tahun 2010, okey. Membawa kita ke pukul 3.19 minit petang. Terima kasih, okey. Dan masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Masih lagi dalam segmen Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Untuk jam yang terakhir, bertemankan ku Zainab Akin untuk petang ya. Antara koleksi lagu-lagu baharu dari resam band ya, tak usil lagi, hanya di Asyik FM, Moi Numoi.

Baik, okay, nyanyian dari Sarah Tunas Payat. Jatuh lagi. Tolong kutip, ya. Okey, Aisyah FM, main umai. Masih lagi bertemankan ke Zainab Akin. Dia pun pukul 3.34 minit petang, ya. Anda mungkin baru hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Selamat memandu. Untuk yang tengah memandu. Rakan kita di Padat Kerpal ke banyak rumpin hujan petang, ya. Dan kalau kita cengar juga, okey, keadaan hari kita di luar nun. Di mana berlakunya hujan lebat dan juga ribut petih di seluruh negeri Perlis, juga di seluruh Kedah, di seluruh Pulau Pinang, di seluruh Perak, ya. Manakala di Gua Musang Kelantan, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, di Pahang, di Cameron Highland, Lipis dan juga Jerantut, di Selangor, di Gombak, Hulu Selangor, Sabah Bernam, Kuala Selangor, Petaling dan juga Kelang, juga di Kuala Lumpur, di Johor dan Mersing, Keluang, Batu Pahat, Kota Tinggi, Kulai, Johor Bahru, Pontian dan juga Muar, di Sarawak, di Limbang, okay, kawasan Lawas, juga di Betung dan Saratok, di Mukah, bahagian Daro dan Matu, di Serikeh, bahagian Pakan dan juga Julau, di Kapit, bahagian Song, di Sibu, di Kanowit, ya, dan juga di Sabah, di Pedalaman, Sepitang, Beaufort, Membakut dan juga Tambunan, Pantai Barat, Kudat dan juga Sandakan, ya. Sampai pukul 5 petang untuk hari 30 September 2026. Mungkin hari terakhir untuk bulan 9. Mungkin bulan juga bulan yang menjanjikan kebahagiaan untuk Ajidia. Mungkin juga bulan yang menghagi Ajidia kesedihan.

0: jadi.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nyanyian dari Isham Nawawi, okey? Hama bawa kita kurang ke pukul lagi 10 minit ke pukul 4 petang. 4 petang bersama rakan setugas dan lain, okey? Dan aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk petang. Jadi apapun, terima kasih yang sudi temani aku daripada pukul 12 tengah hari ti sampailah ke pukul 4 petang. Terus dengarkan Aisyah FM sampai ke pukul 12 tengah malam, okey? Dan aku Zainab akan mengundurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Ibrah, Temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keluar tazkirah tajuk idoh menyet sama dosa. Ilokah maksud menyet? Menyet nak maksud keluhuran akhlak idoh, kebaikan yang mu entang perangai ulah ikur idoh. Perangai great lo ma Allah nak. Yang penting kena faham, apa ilok ya Allah naget dan atl ilok yang Allah naur. Get lo edo emni akhlak yang meknya bil ene jap-jap is perangai emek makin mek unaklah sebenarnya perkara yang paling mek atlimet lentak barkui edo sama sen oimoi kena nyim ke lek nuk ke nap chip ke kan nadis ke mesti atlimet unak ialah perkara yang termasuk tentang keluar kebaikan nate. Contoh perkara-perkara moy well bil edu ejual mesin oi moy ilu-ilu barang to agau kui edu hempo sama ngnak te ngne ma kembe ene ma kembe sen oi nak te to ebrat sebelah kembe ejaga met lepas nak well edu cedik ekedak etermit maprangai e nak te keluar Al-Quran surah Al-Anfal ayat 64 Allah nadi tanda-tanda sen oi nak mukmin sen oi mukmin nak bil ngde kena Allah henem entu bil eng baca ayat-ayat Allah iman eng bertambah hat ma Allah lah eng serah eng nak te sen oi yang menjaga semayang terwal mes harta yang kandik ki ok makna yakni Allah lah. Enaklah sen oi yang mukmin sebenarnya. Glelo edo emulek edo berdosa. Pertama sekali mesti eneh nem edo. Bil ekot atau eca hak sen oi yang uk mae ate amanah mae ate mo elase eswe unaklah tanda edo sebenarnya mo atl perkara-perkara yang termasuk tentang keluar dosa. Dan mo dalam ni kisah Nabi Adam alaihissalam pernah nabesat makuat tentang keluar syarah al Nawawiyah nadi Nabi Adam AS nadi bil hak mu hatel ne perkara nak ate henem hak haswe peraklah bil harasa bersalah mungkin perkara nak mu dosa yang kenal bil mu tel bil mu tel ne hal nak ate ene ma akhir meklaus dan yang kene bil hak ate hamuk tel ne perkara tanyalah masin oh yang lebih melek hal nak. Mudah-mudahan iluk yang akhir tu dapat amal dan juga dapat jaga lari amari tu supaya itu cap-cap is boleh atal perkara-perkara yang mek. Jadi mudah-mudahan iluk yang SMO tu sama-samalah ATL dan ekor berat dan sampailah mesin orang yang tak dapat bersama dengan unahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Asyik FM lain dari yang lain. Moinung Moi and Anu Kenembe, rakan pendengar, rakan-rakan semua yang bersengmong. Kenembe ti lagi ke udara jam rete jam ling aga 4.13 minit deng ag pudo. Hingga majam 8 layak yang akan berkonti bertemankan ye Linda pada Rabu 30 Gecek 9.20.26. Ke udara semuanya, diharapkannya semua sihat sejahtera dan juga malak-malak saja rakan-rakan pendengar yang bersengmong siaran Asyik FM. Untuk waktu Leng Ag balik teh, terima kasih kerana untuk nak nyam semua memilih siaran Kandil Leng Ag balik teh hingga jam gagin layak ke udara do akal. Kandil berkonti daripada jam 8 yah yah hingga 12 gagin layak setiap hari en anu dan juga lagu-lagu rentak genen lagu-lagu sen oyek selamat nar jam num jam 4 Leng Ag do hingga ma jam 6 Leng Ag do hiburan-hiburan kenembe rakan yang bersengmong. Di siaran Radio Asyik FM, Moinung Moi, lain dari yang lain, Radio Nenei, siaran Sen Oi Ek, yang mo en Malaysia, tak mo malok-malok, doh, hei antara Nenei, di Anuh lah, campur magop, kek, en Anuh lah, okay, untuk jam rete, dan kenemba rakan pendengar yang bersengmong, selamat ling, juga kenemba, rakan-rakan pendengar yang bersengmong, ring ag balik, dia bersantai, berhibur, tetet, gel-gel, cep, chip ades memandu menunggang motosikal juga semua Sengmong siaran Asyik FM Leng Ag balik teh. Lagu-lagu hiburan rentak genen, lagu-lagu Sen Oye akan ipulet Leng Ag do iputarken. Jadi naklah untuk semua rakan pendengar yang bersengmong, terima kasih ke udara dan juga rakan-rakan yang mentuna tengah kerja hejek, selamat bekerja, selamat berehat untuk rekte balik ha. Anu juga kalau ini cuaca nata nadek atek elek lah atek nata amis-amis na berai, aduh rasa boleh lah amis-amis na tinaget ha. Okey, jadi untuk kenember rentak genen Moinung Moi, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Sen Oi Ek ke udara selepas doa akal ke udara kenember dan juga Sengmong Maning lah. Hiburan lagu dari Ali KS, Jen Lord, Moinung Moi, Asyik FM.

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.

Ya, lagu dari Sam Cameron, Hak Keral Pai. Kan Hak Keral Pai pula, Hakek Keral Pai. Okey, jadi nak antara lagu hiburan Sam Cameron, sudah tentu asal pun soal Cameron, sebab nama Cameron cekera. Okey, jadi lepun kenembut akan mendengar Rahsia FM, jam 4.43 minit link ke udara rentak genen lagu-lagu and anu isiarkan, num pelbagai suku kaum yang akan eseng mong hingga jam 6 leng ke udara. Tapi jangan wala je, 5 leng ak duk akan eseng mong berita utama maning kenemba-kenemba yang berseng mong leng ak balik te. Ya, malo-malo he, madeg nyopna, mabek-mabek te, mabek mano, mabek bandar raya do. Yang seng mong kandik melalui siaran Astro, My Preview dan juga pudo senang he lah seng mong kandik secara online je di RTM Click. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click secara percuma sahaja. Okey, dan nya boleh sengmong hejeklah siaran radio-radio RTM, rancangan televisyen RTM. Kan pai-pai tu pun sukan ano, sukan di ano do? Ano do? Ye pun i ano do sukan Asia. Ha, jere-jere cenara etop te egos. Okey, Sukan Asia 2026. Boleh layan hijiklah di RTM Klik. Mudah hek pudo. Sekarang kan seoi semua nenek handset hek kan. Nenek telefon, jarang nenek TV. Macam ye pun sama. Jarang nenek TV. Sebab yelah handset nak hok jajah dah cerita-cerita. Lagi mapai do. Takkanlah ham NTV gedel-gedel raya-raya nak matih mare hamak kampung ham NTV kan. Mestilah hane handset. Jadi naklah ilok pun en siaran RTM Klik nak jajah lah rancangan-rancangan RTM en anak terutamanya. Yang boleh segmong hejek siaran radio Asyik FM hejek leng ak balik teh he. Dan juga kenember beralog-beralog gek-gek amis-amis doh. Gek info jugalah kena elek hejek lah info semasa en anu mengenai nong-nong en beg bandaraya doh hejek. Anu mok berlaku hejek kemalangan kilometer 440.4 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Lorong kecemasan terhalang trafik sesak di lokasi. Hati-hati memandu, selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Dan juga aneh lagi susulan berlakunya kemalangan di Plaza Tol Sivil Lorong TNG. Terhalang trafik lancar apapun. Awasi sebarang halangan di hadapan. Hati-hati memandu. Untuk kenembut rakan yang memandu leng ak balik teh, jom maneng eseng mong lagu Hitam Jelmol. Jom maneng eterwek leng ak balik teh. Lagu-lagu rentak genen. Jangan wal hejek selepas 25 leng ak eseng mong maneng berita utama ya. Ilo pun eseng mong maneng rentak genen Asyik FM. Main

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah, nanti kena kat kerabur, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ya? Kau sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: Mamun. Hmm. Eh, mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu, ha, mata kail. Alah, jom lah, cepat. Alamak, Mon. Ui, apa tu? Ya, belilap.
1: Lama itu kenduri.
0: Kenduri?
1: Ha. Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom. Rezeki awak ni.
1: Macam awak tak tahu pun. Aku malulah, Mekon. Aku tak sikat rambut ni. Ha. Aku dah segan dia tengok. Eh, macam tu kau tukar dribble lah. Aku nak duduk belakang lah. Mekon. Pusing.
0: Pusing.
2: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dan Radio Malaysia CFM, kerana kami sayangkan anda.

Rasui ya, dari Cedau sebentar ATX Sengmong lagu Send Oi Air ke udara Leng Ag balik di jam 5.23 minit Leng Ag ke udara rentak genen hingga jam 6 Leng Ag en anu kenembut-kenembut yang bersengmong lagu-lagu Send Oi Air dan sebelum Sengmong hiburan ge info gah jet lah ya sambil-sambil Sengmong lagu nak mok lah info gah untuk emlek untuk na ekod ya jadi do antara ge info neglek gah kalau ene polis sejak menahan Rehman Baba yang cuba naterdok Nar Sayed berusia 10 bok Nar tahun Nar kejadian berasingan en Taman Air Molek en Anu Layektek ya. Dan juga kalau ini Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Komisioner Halim Abbas Nacal suspek di Rehman 7 ISDO bermula ISDO bagi nak bantu siasatan dan kalau ini hejek suspek berusia 36 tahun do positif ganja menerusi ujian saringan awal Ong Kenom dan moknei rekod kesalahan seksual mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jadi nacal kejadian pertama kira-kira 8 layak suspek tuna tok berbaju lah berbogel ya menyelinap ke kenderaan milik pengadu yang nadol en halaman dek en Taman Air Molek dan nacal pengadu hejek nak kejut lah. Anane suspek dan segera nao nacal makumis baba berusia 10 tahun napoi keloi kenderaan dan juga segera untuk umhuwa lah. Dan nacal anak-anak pun nacal ano pengadu kemudian menarik suspek keluar daripada kereta berkenaan namun baba nak bertindak agresif dan najek nam huol ataupun nam wek pengadu terus menghubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan polis jadi macam-macam berlaku ya antara nei berita dan gah en anu baba doh mo tu nak kesalahan yang pernah mo lah sebelum-sebelum doh iaitu positif ganja dan juga mok ni rekod kesalahan seksual nam colek Sayed yang berumur 10 dan ni ate umur 10 bok 2 tahun do antara ni kejadian pai berlaku layak tek lah hejek ya ilopun hati-hatilah kejadian-kejadian tidak diingini berlaku mai kenember dengan si oi redo atek lah itu gejek lah kan itu perasan kadang-kadang atau ebebu ya mungkin ed code ke malok ke kan celayek-layek nak tu ebebu rengah-rengah dengan tok berbaju lagi ha jadi lopon kenembut-kenembut yang bersengmong hati-hatilah apapun mentuna dengan persekitaran ed semua ya keadaan-keadaan redo atek lah ejek berlaku terutamanya sayat-sayat ti ajok lagi kan do antara gap berita ma kenembut-kenembut lopon mentuna suspek do pun mentuna dapat engrod lah sempat lah engrod hejek ya seanok do suspek berkenaan okey jadi lopon antara berita ataupun gap info neglect semua hati-hati semua dan juga jomani esengmong lah hiburan lagu dari Aslia Ku Tak Seperti Dulu. Moinu moi, Asyik FM.

Rentak gana na Chef FM moi nung moi hingga 6 leng agdo akal sojlah lagu-lagu sen oi ek ke udara semua yang bersengmong. Masih lagi dengan lagu-lagu rentak gana lagu-lagu mai hi dengan lagu dari kumpulan Bidai sebentar ate itukah betina aku. Dari dalam ano dialek temuan esengmong sebentar ate. Jaje semuanya dialek-dialek di siaran na Chef FM lagu-lagu rentak gana doh akan disiarkan setiap hari. Tapi rentak gana doh setiap hari lah num jamuk jam-jam lah, iaitu jam 4 leng ag hingga 6 leng ag setiap is ke udara kenembe ya. Dan sebelum eseng mong hiburan leng ag te doge info neglek kenembe mengenai trafik leng ag balik te cebek bandar raya do biasalah. Nong pun jam, nong pun jaji kenderaan kan. Doge info neglek semua kalau ene mok berlaku kemalangan di elit kilometer 8.4 arah selatan dari Sifil ke USJ. Lorong kecemasan terhalang, trafik sesak. Pandu hati-hati semua. Malam-malam network nyob. Dan juga, mok lagi, status terkini semua lorong ditutup sementara. Kerja pengalihan sedang dijalankan. Iaitu mok berlaku atiklah awal kemalangan kilometer 438.6 arah selatan dari Sungai Buaya Kerawang. Lorong tengah, lorong kanan terhalang trafik sesak di lokasi. Lepon kenemba yang memandu, selamat memandu, hati-hati. Malam naik nyom dengan ag balik teh. Dan juga rakan-rakan yang masih lagi dalam pemanduan nyom balik teh tete nong selej. Lepas nata nak nong selej ya. And pun janganlah laju sangat, sederhana gek. Lagi-lagi nong-nong anak jaji kenderaan waktu reteh, waktu pukdoh. Soai pun mekmak-mekmak madik. Senoi pun untuk nak berpusu-pusu, hot memandu, wek malok-malok hek kan. Tapi selalunya nekmak madik lah, leng ag balik teh ha. Dan juga kenemba-kenemba yang memandu malok-malok hek, diharapkan segalanya dipermudahkan urusannya kenemba. Dan sebelum nak hejek, get nei hejek im kongsi and ano. Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan, kalau ini mau berlaku hujatlah susulan terdapat pokok tumbang kilometer 6.4 arah timur, lorong kecemasan dan kiri terhalang trafik lancar di lokasi. Nak get lah info selepas 2 titik lagi ke udara Asia FM rentak genen and anu. Lagu dari Miralis, lagu yang bertajuk en anu, ong ada yang lain. Esek mong mana dengan Chef FM, hiburan rentak genen moi numoi asyik FM.

Gadis Ku Andral. Sebentar ate segmong lagu hiburan rentak genen dan juga segmen rentak genen soi pun naloi jam 6 link ke udara semua yang bersengmong en anu siaran Asia FM. Okey, jadi mati marah untuk balik leng aktif ke udara ya. Santai-santai he kenember yang memandu leng ag balik te sebelum sengmong hiburan leng ag do. Info ge manuk do laman trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia ge imkongsikan kalau ini awas kemalangan 272.9 km arah utara dari Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Lorong kiri terhalang. Dan trafik terkawal tu plus trafik ya. Ini dikongsikan. Dan juga Lembaga Lebuh Raya Malaysia kalau ini. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 272.9 arah utara dari Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Lorong kiri terhalang trafik terkawal. Hati-hati memandu untuk anda semua. Semoga sampai ke destinasi yang dituju leng ag balik teh. Okey, jadi untuk nak jom naik eseng mong hiburan leng ag doh dan kenembut-kenembut yang bersantai hitkan ending nak ya eseng mong lagi dengan lagu-lagu mati mare ke udara ya leng ag balik teh dengan lagu dari Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa. Minum

0: Apa hal?
1: Ha? Alah.
0: Hasan.
1: Ha?
0: Hasan.
1: Kau datang lah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau senang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak apa. Memandu,
1: tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa. Hasan
0: memandu. Hello. Tak boleh menggunakan telefon.
2: Berhenti. Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, jap tu ya. Ada orang call lagi. Hello.
3: Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, kena saman ni, cik.
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Apa hal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh,
2: sayang. Kalau boleh di compound, ini nilai. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
4: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Lagi dari suara budak kacamata, sia-sia aku memujamu. Sebentar ati sengmong Aceh FM untuk jam retik-retik lagi ke udara dan kenimba yang bersengmong juga. Sengmong kandik di frekuensi 89.3 FM Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka, Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidos, Sungai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Brincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Dan juga boleh sengmong kandi melalui siaran TV My Preview 706 ataupun Astro 875 dan juga jangan world hejek. Muat turun RTM klik anak boleh nyap sengmong siaran Asyik FM Leng Ag Balik teh. Ya, online hek, malok-malok hek boleh sengmong kandi secara percuma di mana juga anda berada semestinya boleh sengmong. Muat turun RTM klik. Okey, jadi kenebut-kenebut Asyik FM, pendengar-pendengar eh, malok-malok hek, mudah hek puduh sengmong. Radio ataupun siaran-siaran televisyen RTM. Jadi jom maneng sengmong lah hiburan Leng Ag Balik teh dengan lagu KPI Buah Hatiku. Asyik FM, mainung main.

Ya, yeah, Mati Marai ke Udara masih lagi dengan lagu Mijo Band, Sewang Maris, ano, Warisan Manah. Sebentar, Atik, ya. Dan kenimbut yang bersengmong, Warisan Manah, Tuna, Genabag, Sewang, lagu tradisional, kalau boleh jangan Ewel, jangan Epet, jangan Tuna Edol, kan. Tuna Eterwol, ilut saja yang mo, ilut saja yang Tuna, masih lagi Ekuop, ya, Eterwol, Eperne, masuk air luar. Duduh cik untuk nak budaya untuk nak duduh cik adat ya. Lagi-lagi kalau si oi ek doi rasa mengikut ano suku nak masing-masing nak moklah warisan ataupun moklah adat budaya cenak-cenak lah. Jadi naklah antara gek-gek untuk nak makenembe-kenembe walaupun edo egos and dunia yang serba moden, tapi untuk nak adat mana adat resam edo jangan ewel, jangan epet, jangan edeldol, hey. Pendam, Eterwol, segala ya, untuk Mterlek ma generasi-generasi ma bilo-bilo genabag-genabag edo ya, cenal-cenal dan juga bila tu bercerita cenal tu kena bercerita lah dari generasi mana-mana anin ke generasi pai-pai tu kena bercerita, kena etu, kena petak, kena cal kan. Supaya tewa lah cenal-cenal nung dot-dot at top cerita-cerita manah-manah anin ya, dan juga jangan ewel kalau macam ye tu memang hoj ewel lah cerita nung ano zaman-zaman emtuna cerita men dot-dot at pernah cerita nak hoj redo hoj ewel, tapi kena emtuna bila cerita nak sebenarnya kena tulis lah dalam ni nota ataupun ni buku cerita-cerita cenal do supaya Mterlek ma generasi-generasi ma bilok-bilok nak lah cik adat edo ya. Kalau boleh jangan ewel, jangan terper, jangan lupakan. Biarlah generasi-generasi mapai do nalek lah. Reklok cik adat ikut suku masing-masing kenemba ya. Okey, jadi nak antara game tu na cenara belwal lah leng agbalik teh. Rek nak lah ceja anak selalu pertama nak. Ilo pun eseng mong mandeng lah hiburan-hiburan do. Lagu dari Suara Izzat, Mengharap Bintang. Moinu moin, Chef M, teruskan lagi. Itu leng ag teh, mati mare.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami kan.

Asyik FM, Moi Nung Moi, lagu dari Haida Besar Kemungkinan. Hingga jam 6, bukan 6 lah tapi 7.30 minit, layak dokal hiburan matih mareh ke udara. Okey, jadi kenemba doge info neglect semua mengenai IPU semasa yang dapat dikongsi dan terlegma kenemba ya mengenai IPU semasa and ano. Dan juga kalau ini IPU tidak sihat, Johan Setia Selangor 164, Shah Alam Selangor 162, Pasir Gudang Johor 161, Batu Muda Kuala Lumpur, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Nilai Negeri 9 dan juga Larkin Johor 160. Kelang Selangor 157, Putrajaya 155, Indramakota Kuantan 155. Dan juga kalau ini Petaling Jaya Selangor, Balut Baru Kuantan Pahang 154, Seremban Negeri 9 dan juga Kota Tinggi Johor 153, Kuala Terengganu 152, Pengerang Johor 144, Banting Selangor 125, Bandaraya Melaka, iaitu 102. Dua antara catatan ataupun bacaan IPU semasa iaitu tahap tidak sihat, tahap kuning lah, gaya kongsikan kenembut neglek semua and ano mengenai IPU semasa and Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, tapi kebanyakannya di Semenanjung lah jaji IPU tidak sihat. Kalau ini di Sabah Sarawak juga, kawasan kalau ini match lah untuk pada isdoh IPU semasa. Jadi nak antara get info neglect semua kenembut yang bersengmong, jom maning esengmong lagu Musri Cinta Vanessa. Asyik FM, Moi Nung Moi.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah, nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Apa pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Teh Mare.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, Moinung Moi, lagu dari Shima, Aku Tetap Aku Leng Ate, ya, bersantai, berpihoi, sambil-sambil nak sengmong, ya, endek dapur nak rakan-rakan yang sedang memasak, ya, layak balik, teh, naloi jam 7.11 minit, layak yang tengah memasak, selamat memasak, selamat berhibur sambil-sambil masak, nak sengmong lagu, ya, kabrehengah, tapi tak rehengah lah, cemok berlampu endek masing-masing, takkan masak kabrehengah, tak pernah. walaupun tak mau elektrik, tak mau os, nak pasang lilin kan, pasang lampu, lampu suluh nak, lampu di ecur bateri nak, boleh he, asalkan mau lah ebu, ya, menasak layak teh, okey. Jadi ilo pun selamat menasak lah marakan suri rumah endek nak, yang mau masak menu layak teh, cik nak layak teh kan, cemabek-mabek teh, cebalik teh teteh, yang tip memasak nak selamat memasak sambil-sambil ebe hibur. Dan juga sebelum eseng mong lagu doge info neglek semua mak kenembe lah rakan-rakan untuk layak te anu ge info mengenai laman trafik kalau ene susulan berlaku iaitu kerosakan kenderaan en sebelum keluar Plaza Turawang Selatan lorong 5 meter lentur halang dan trafik sesak di lokasi. Okey, jadi naik lagi en anu laman trafik di Lembaga Lebuh Raya Malaysia kalau ene susulan terdapat kemalangan di Rem A 0.0 arah Barat Saujana Putra ke Teluk Panglima Garang, lorong kanan terhalang trafik lancar nak get nar. Ikongsikan laman trafik untuk is layak teh kenembut yang bersengmong Asyik FM. Dan jok maneng lah esengmong lagi and anu hiburan mati mareh dengan lagu GB Band, Inikah Jodohku. Moi nung moi Asyik FM.

lagu dari Screen dan juga Syura sebentar Atik, Bila Cinta Didusta ya. Okey, jadi kena buat yang bersengmong jam 7.30 minit layak ke udara. Selepas do hejek sengmong lagu-lagu Kazana Seni Extra ya, hingga jam 7 layak en ano. Dan selepas nak akal bersama rakan setugas pilihan Asyik Dialek Semai, akan sengmong rakan setugas DJ Rezawel untuk konti yang seterusnya ke udara. Ilopun ma kenimba yang bersengmong hiburan untuk layak teh sengmong maning lah lagu-lagu Kazana Seni main hit ke udara sehingga 7 8 layak, bukan 7 lah 8 layak sambil-sambil cik-cak nak sengmong lah lagu-lagu tradisi, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu genabag bercampur-campur numpul bagai suku kaum untuk layak teh. Jom maning sengmong Asyik FM.

Asyik FM Moi Nung Moi, lagu tradisi tradisional. Ya, sebentar Atik Eseng Mong kenembe yang tit lagi ke udara. Okey, jadi ilopon lagu-lagu Khazanah Seni hingga jam 8 layak doa akal, dan selepas dorakan setugas untuk layak konti lagu-lagu pilihan lagu sebentar doa akal ya. Dan Yek Linda sampai anuhi tugasan Yek pada ISDO hari Rabu 30 Gecek 9 Soj Gecek 9 untuk tahun 2026. Ilopun terima kasih kenemba, jumpa pada hari-hari yang moi well. Dan juga terima kasih ma kenemba rakan pendengar yang bersemong bersama kan di siaran Nasya FM. Jumpa lagi, selamat layak, bye-bye.

Ya, Chef FM Moinumoy lain daripada yang lain. Masih lagi dalam ruangan radio Chef FM Moinumoy 8.10 minit mengon bersama Ruin untuk tugasan ataupun konti yang keempat tadi. Jadi bersama-sama Ruin, DJ Reza yang pastinya untuk konti Dalek Semai yang akan kiakan kijoin 4 jam ke udara haju pukul 8 mengon adih lawilah ke 12 tengah mengon genilah ya. Jadi semestinya untuk hari adih akan enjoy perkongsian-perkongsian dia menarik dan juga ngeramai ji hiburan-hiburan semasa lah ya. Dan yang pentingnya untuk hari adih sebenarnya memberi perkongsian yang boleh kongsikan mungkin semua berkaitan dengan hip punya negara lah ya. Jadi orang pun bermungut semua rakan-rakan pendengar untuk mungut adik. Harap ke Abang Nur telah blok tadi kiga sekarang adik. Mungkin yang sedang memandu, selamat memandu mengucapkan. Buat yang mungkin sedang ngeramai cecak, selamat menjamu selera ya. In pun pahitan cecak nak nak. Jadi mungkin mengu semangat ke adik untuk konti untuk akhir bekerja mungut adik. Jadi semestinya untuk mungut adik mengnar segmen yang menarik untuk hi semua untuk mengadih Haji segmen pilihan Asyik yang akan bermula sekarang adih lailah pukul 10 mengot atas Haji diikuti dengan anak lagi segmen yang cukup-cukup menarik Haji segmen joke healing lah ya. 2 jam 10 mengot lailah ke 12 tengah mengot ya. Jadi kita terus ke Joy J, Joy pemberi platform yang dia boleh untuk kita je HFM Melalui frekuensi radio 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 99.9 102.5 102.7 105.1. Dan juga boleh kita je mesti siaran My Free View 706 ataupun siaran Astro 875 ataupun lagi senang sekarang ni mong RTM Click dan mong juga portal RTM. Jadi boleh kita segala radio berkaitan dengan RTM Kupaji. Dan juga pastinya okay, kalau okay, peminat HFM kena pilih HFM sebagai teman setia anda ya. Baik, jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, Jok Hilayan Lagu, Ju Nyanyan Sinar Band, 18 Kukau, HFM, Moinumoy.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Pada naik kita lagu Ju nyanyian Tunas Pai. Ha, kebangkitan. Nah, lagu Ji mengisahkan tentang hip punya bangsa lah, ya. Untuk hip sentiasa bangkit, whole daripada hip punya kepompok sendiri ataupun ngeromai Ji. Yalah, kepompok sendiri dan kelompok sendiri, dan hip berani untuk menerima cabaran. Ha, Ji dia paling penting hip sebagai masyarakat Mahir. Kerana ngeromai Ji masyarakat Mahir dia yalah minoriti kan. Tok Joy ke Malaysia dia, ataupun yalah bukan sejoy dengan bangsa-bangsa gila. Tapi sebenarnya hey, sebagai masyarakat Mahir boleh buktikan sebenarnya walaupun hey minoriti, tapi hey adalah bangsa ataupun main dia akan sentiasa mencabar dalam joy-joy bidang lah, ya. Ya pun buat mengon untuk engkit sumak mengon adih, semestinya pilihan Nasyid akan ke udara. Ha, jadi boleh kirui pesanan lagu atau permintaan lagu mesti talian Nasyid dalam WhatsApp 0233151600. Ha, 0233151600. Ha, jilai. Ataupun boleh ki komen sekarang ku TikTok live. Hey, adik sekarang dah pun mula bersiaran. Sekarang lebih kurang mong 10,000 mata memandang lah. Senang cerita kan? Lebih kurang mong 666,000 like. Jadi boleh ki masuk kata TikTok live ya adik untuk kiwi permintaan lagu berserta dengan mungkin sendiri dan jublok, dan juga mungkin mung pesanan mung ngromaji nasihat-nasihat tersendiri lah ya untuk lagu Aji, mungkin mung memori juga. Memori yang tersimpan lama ngromaji kan, ialah mungkin riak untuk mainnya Aji. Jadi mungkin lagu adik ditujukan khas untuk seseorang, ha, untuk simpulan-simpulan. Gaji lah ya. Jadi Hei pun dah menerima memberi permintaan juga khawatir menerusi WhatsApp Asyik FM sendiri. Jadi Johi baca lah ya semalam malam. Dia ke pertama dia semalam DJ Salina dari Kampung Karpal lah, nak dengar lagu Hello Sayang. Jo nyanyian di Gunung ya. Lagu ini untuk hiburan diri sendiri dan tak lupa juga untuk DJ yang membaca. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam juga DJ Salina, bukan DJ ya, Salina daripada Kampung Karpal. Okey, terima kasih. Jadi yang kedua memang permintaan. Hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Besar River. Saya nak dengar lagu dari kumpulan Secret Band, Hanya Kamu. Hat ilai talih denghok. Bukan my killer. Hat ilai talih denghok. Okey, cantik Zulkifli Lee. Permintaan yang ketiga. Selamat malam DJ, saya Heidi dari Sungai Koyan, Kuala Lipis. Nak dengar lagu kumpulan Fahrenheit, tajuk lagu Moga Ada Ruang. Ha, ruang mah mesti mong ruang yang akan tersimpan lah ya. Jadi terima kasih DJ, bye. Okey, mantap Heidi daripada Sungai Koyan, Kuala Lipis, Pahang lah ya. Jadi terima kasih atas permintaan lagunya. Jadi ini lagu yang akan menghiburkan dia untuk mengot adih. Jadi teruslah Chef yang main-main lain daripada yang lain.

0: Pilih yang asyik.
1: Ya, tiap perjuangan pastikan ada hujungnya, bisa kemenangan. Jelah, baik-baik lirik lah untuk lagu apa yang he ketik, lagu nyanyian Fahrenheit. Moga ada ruang. Baik, sekarang ni Joy sambung baca permintaan juga kawatir aku WhatsApp Asyik FM. Menhineng, hai DJ, saya Zarah dari Kampung Orang Asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Saya nak minta lagu dari Uji Rashid, Mengapa Derita Yang Dicari. Dengan ucapan sama mendengar kepada semua peminat radio Asyik. Terima kasih DJ, hati-hati bila balik nanti. Okey Zarah, thank you. Jadi yang kedua yang telah saji, saya selamat malam DJ bertugas dari Ayu, Kampung Embus, Lubuk Paku, Maran Pahang. Memilih lagu Wali untuk mengenal adik. Yang penting halal, lagu adik sekadar hiburan untuk semua pendengar SyFM di mana pun berada. Semoga terhibur, dan untuk DJ bertugas, terima kasih. Terima kasih juga Ayu daripada Kampung Embus, Lubuk Paku, Maran Pahang. Jadi yang ketiga pun juga permintaan Ju Araub dengan Imu ni Nordin Kihon, lagu Ju nyanyian Latif Ibrahim. Ya, mengenang dikau. Jadi Nordin, terima kasih DJ bertugas. Semoga juk no abuar-abuar lah ya. Okey, thank you juga Nordin Raub atas permintaan lagunya, lagu yang cukup klasik Latif Ibrahim. Ya, mengenang dikau, mengenang mai denyak Jumat ni kan. Jadi jelilin ni lagu untuk menguat adik. Jadi terus lain Asyik FM, lain daripada yang lain. Mengapa Derita Yang Dicari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef M menemui lain daripada ini. 9:15 mengon. Masih lagi bersama Ruin Reza untuk kunti yang keempat hari ini. Ataupun tugasan yang keempat untuk siaran Chef M menemui. Jadi, seperti biasa untuk mengomongan adik yang akan bersiaran untuk segmen pilihan Asyik. Okay, dan juga Grand 2 pukul 10 mengon akan disusuli dengan anda lagi segmen yang Romaji healing-healing lah, perkataan mehon adik. Ya, Haji, joke healing lah ya. Jadi, nungkit semua go kisip untuk getik je menerusi RTM Klik juga. Boleh kenang siaran radio Paji, dan sekarang ni pun ku RTM Klik dah sedang bersiar langsung untuk laporan terkini ataupun laporan semasa berkenaan dengan Tukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi boleh hineng dan juga hiok sokongan no atlet-atlet negara ya. Jadi orang pun dah join permintaan juga ke kawat WhatsApp net. Jadi sekarang adik pun dia akan tunaikan juga permintaan-permintaan juga ke kawat emosi TikTok Live. Sekarang adik memang lebih kurang 280,000 lebih like. Dan juga 8,000 main menonton. Mantap sekali. Jadi tak pun lengahkan masa join baca permintaan juga kawat. Yang pertama Oyin, emot TikTok ni Oyin, dengan lagu permintaan untuk mengawal adik adalah Manis Masa Bercinta, nyanyian Haida dengan i ucapan ataupun mungkin luahan juga boleh suruh pada DJ lagu ni Putus Cinta Saya. Alamak, yelah bila bercinta semuanya manis-manis, semuanya chat TikTok dia kerit lah TikTok keti chat tadi. Tapi bila dah masuk fasa dah perkahwinan dan sebagainya, mulah dirasa kepahitan, kesedihan dan macam-macam lagi. Tapi jelilai ngerok maji masa-masa manis lah ya dalam hubungan-hubungan hiadi. Jadi orang pun terima kasih Oyen atas permintaan lagunya. Semoga Oyen terhibur. Jadi yang kedua permintaan dan Ju Hei punya viewers yang paling setia juga untuk HFM deh, adeh adalah Ju Bumi Masuri, ha, Jana dengan lagu untuk mengenai adeh kisemain lagu Datuk Sudirman Haji Asyad, ha, Nilai Cintamu. Thank you Jana. Dan yang ketiga permintaan Ju Syamsiah Yahya, ku getik ke lagu Ju nyanyian Dua Lipa, ha, Don't Start Now. Ha, jadi ini lagu untuk mengon adik. Jadi terus lain HFM Moy, lain daripada lain, Manis Masa Bercinta Haida.

Ya, Chef Emmanuel Moy, lain daripada yang lain. Don't Start Now, Ju nyanyian Dua Lipa. Ha, Haji Pemintan, Ju Syamsiah Yahya, ya. Ha, ha. Ya, terima kasih juga rakan-rakan dan pendengar juga rakan-rakan yang menyertai ataupun join yang punya TikTok live untuk setakat adik. Ha, terima kasih nungkit semua dah tap-tap screen, dah all give. Oh, terima kasih banyak-banyak lah. Ya, semoga nungkit semua dimulakan rezeki dan juga dipanjangkanlah segala umur. Dan juga Ngeromai Ji, sentiasa lampu hijau lah ya kalau traffic lagi. Jadi orang pun terima kasih buat-buat juga yang dahui permintaan lagu melalui WhatsApp Aisyah FM. Jadi mungkin semua boleh QA permintaan lagi. Kalau rasa macam mengadil mungkin tak sempat untuk QA permintaan, boleh juga untuk mengundur perdoh setiap hari. Daripada hari Isnin sampailah ke hari Jumaat, dia akan bersiaran segmen pilihan nasyid dia. Jom pukul 8 mengot, lalu ke 10 mengot. Jadi, mungkin semua boleh kuih permintaan. Mungkin TikTok rezeki ke hari dia, mungkin rezeki ke untuk Upurdoh. Ha, mungkin TikTok Upurdoh, mungkin Upurteh. Ha, ikutlah. Join lah blog yang mungkin kira rasa mungkin masa free ataupun sebagainya lah ya. Jadi baik, jom sambung baca permintaan-permintaan Ju Kekawatir menerusi TikTok live. Jadi menghineng Bor Mengot DJ. Saya JJ Spiro sekarang berada di rumah kampung Batu 12 Jalan Kapar. Kelang ingin minta lagu yang berjudul Mawar Putih Tanda Perpisahan, nyanyian daripada Jamilul Hayat untuk hiburan DJ dan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Dan hendaknya juga didedikasikan khas lagu yang berjudul Mawar Putih Terpisahan Haji untuk Allah Yang Rahmah Tun Dr. Siti Asmah binti Umar Ali. Salam takziah untuk sekeluarganya. Al-Fatihah. Okay, baik, terima kasih Abuar. Okay, terima kasih JJ Spiro atas permintaan lagunya. Jadi tadi punya permintaan Ju Ilham, ku ketik lagu Ju nyanyian school band. Alamak, jumpa lagi. Alamak, jumpa. Ne. Hari ini tadi punya permintaan Ju Ilham, ku ketik lagu Ju nyanyian school band. Alamak, jumpa lagi. Alamak, jumpa. Ne. Hari ini tak jumpa, ada jumpa. Ne. Alamak.

Cinta Terelju nyanyian Aiman. Jadi terima kasih Rail atas pita lagunya, semoga Rail terhibur. Jadi Ajalele ni lagu untuk menghiburkan dia, untuk mengenal dia. Jadi tu saya Nasya FM Minumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Mainu Mois, segalanya ketentuan Tuhan. Yalah, Ngeromaji, he sebagai sengoi ataupun manusia, he boleh merancang. Tetapi segalanya atas nyenang dia sendiri ataupun Tuhan dia sendiri yang akan menentukan segala-galanya. Jadi, kena sentiasa bersyukur, kena sentiasa, yalah, Ngeromaji, he menerima segala ketentuannya, ya. Ya, apa, terima kasih untuk kawan dia real Jinet Pai ki ngeromaji ki request lagu Ade cinta terakhir junyanya Aiman Sidik. Jadi terima kasih. Semoga ngeromaji lagu Ade kiok inspirasi juga Nomai Killer, ya. Among juga perkongsian juga kawan dia Zizi ngeromaji cinta diri sendiri lagi baik DJ. Betul juga kan. Mungkin ialah engkau pernah disakiti oleh sesiapa kan. Bubuk yang mungkin pernah menyakitkan hati engkau ataupun ngeromaji. Mungkin Maiji tak kena ataupun tak merib serasi dengan Hei. Jadi lebih baik ceritakan dia sendiri. Kerana Angro Maiji, kalau bukan Hei sendiri ceritakan dia sendiri, bonekkan. Jadi jaga dia sendiri dengan bor, dan juga Angro Maiji sentiasa iho untuk Hei punya masa depan sendirilah, ya. Jadi lagi nar lagu lagi untuk menutup punya segmen. Sedar tak sedar sebenarnya sampai sekarang dia jam menunjukkan 9.48 minit mengot. Hai, mengampiri ke penghujung untuk segmen yang pertama. Pilihan asyik, ya, Ngeromaji. Kalau bola je separuh masa pertama lah. Jadi mungkin dia akan melangkah ke separuh masa yang kedua. Ya, Haji, segmen Jok Healing yang akan bermula je pukul 10 mengot. Loi lah penutup ataupun time tutup kedai. Jadi lagi nak lagu dia. Ju permintaan Zahra. Lagu yang pertama kiot lagu ju nyanyian Jelmol. Rindu ku tiada bertambah atas Haji. Diikuti dengan lagu ju permintaan Zambroza. Aku ketik lagu ju nyanyian Mijo Band Goyang Biduan. Terus saya Chef Emanomoy, lain daripada yang lain, hi akan jumpa dalam pukul 10 mengonkan ini, ya. Jadi terus saya Chef Emanomoy, lain daripada yang lain, rindu ku tiada bertambah.

Ya, Chef Manumo yang lain daripada yang lain. Pada ni kita ke lagu Ju Nyanyian Bumi Putra Rokes, Air Mata Jernih. Ha, ha, ha. Jadi, sekarang ni jam menunjukkan 10.07 minit. Di dalam langkah masuk ke dan lagi segmen yang di segmen Joe Hilly yang pastinya segmen ada Ngerok Magic segmen yang santai-santai lah ya, berhibur dan juga Among juga akan digetik juga info-info semasa, gah-gah semasa berkaitan dengan No, berkaitan dengan mungkin ramalan jis untuk Operdoh kan. Jadi mungkin semua gunakanlah masa ada untuk ialah beramah mesra ataupun ramai-ramai keluangkan masa bersama-sama aru peringat angkat sendirilah ya. Jadi bobo yang mungkin aku belah huper ataupun ialah sepanjang hari angkat bekerja mungkin tidak bermasa bersama-sama aru peringat angkat aru kekenun kan aru kemekena. Jadi mungkin mengon ada lah ya untuk angkat meluangkan masa betul-betul kan sama-sama hilepak ataupun dikadi ke kurana tempat mungkin kuda KG mungkin ada tempat macam ruang tamu ke ataupun ialah ada gual dan sebagainya. Boleh ke kadi sama-sama ngeramaji menikmati masa-masa bersama keluarga lah ya. Jadi walaupun buat yang mungkin ialah saya sekolah lah kan mungkin jam 10 adik mungkin patut kena kita dak sana ya. Ha, aku kira jaga kerana upur aku nak sekolah. Sekolah kena awal. Aku kena awal pukul 6, pukul 5 ya. Jadi orang pun Genet Dohi akan berkongsi juga memberi info berkenaan dengan gagah semasa. Tetapi jurnalian lagu Ju Nyanyian Kumar Sanu Ru Al-Kayani Teri Cunaria dan tersaji diikuti dengan lagu Bob Mizan Terasa Hak Geres. Nenek Mong juga kawan-kawan Teri Ju dialek Semelai ataupun kesukaan Semelai sendiri he bertanya juga kena jaya, he akan bertanya juga mai maksud terasa hak geres. Tapi walaupun jurnal lain lagu Ju Nyanyian Teri Cunaria ya. Terus layan SFM, moi no moi.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, Chef Emoin Umoin lain daripada yang lain. Terasa hak gres. Ha, jadi Haji Nemon juga punya iklan ataupun yalah ngeramai siaran ataupun pemberitahuan tentang Hari Sukan Negara. Jadi Hari Sukan Negara akan berlangsung secara rasminya berlangsungkan pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu. Jadi bertempat di perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi perasmian ataupun masa mula akan dijangka dalam lebih kurang 7.30 per. Jadi lokasi utamanya ni mestilah macam Surinan adalah perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Jadi sasaran permintaannya dijangka lebih 5.3 juta majeng oi Malaysia ke seluruh negara akan terlibat sama-sama katih program ataupun acara anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN dan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS. Jadi memberi juga aktiviti dan juga program-program menarik yang mestinya untuk pengunjung-pengunjung yang akan tiba pada hari Haji, Haji Larian Ria Madani dan juga mungkin Never dan juga Expo dan juga program peringkat dan negeri juga akan dilakukan secara berperingkat lah ya. Jadi mungkin semua mungkin okay, boleh sama-sama untuk memeriahkan juga bubur yang mungkin di kawasan Lembah Kerang, Lembah Kelang ada. Lembah Kerang, Lembah Kelang. Untuk kita sama-sama ramai memeriahkan Hari Sukan Negara ya. Jadi dengan tema untuk tahun nanti ataupun Hari Sukan Negara ada teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi menggabungkan inovasi digital dengan gaya hidup aktif. Jadi HSN sebagai platform berterusan untuk menyemai budaya bersukan dan cegahlah penyakit latok berjangkit. Jadi jilai-lai memberi perkongsian berkenaan dengan Hari Sukan Negara. Jadi kalau kita boleh kineng dengan lebih lanjut, boleh kita cium laman rasmi Hari Sukan Negara, harisukannegara.my, untuk kita pandi lebih lanjut berkaitan dengan sambutan ataupun acara untuk hari sebenar dia, hari 10 Oktober 2026 lah, ya. Baik aku semua, jadi kena doh yang akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan jis untuk Huperdoh. Jadi nenek pun mong juga ikut memberi perkongsian juga ke kawan dia untuk mengat ade. Kebanyakan tempat bisureh ni memang mani lah ya. Jadi aku agak sepuri sendiri pun belah dui nek nek lah ya. Lebih kurang pukul 5-6 gaji pun berlakunya mani. Juga mong juga ikut perkongsian juga kawan dia naik sureh pun mong mani juga untuk tempat unji. Jadi nungkit semua kena sentiasa berhati-hati dan kena doi akan kongsikan untuk Huperdoh 1 hari bulan 10 2026, hari pai untuk bulan pai. Jadi apa terus layanan Chef FM Minumon, jom ilai lain lagu Junyanyan Gina Band, Maafkan Diri El ataupun Maafkan Diri Saya. Terus layanan Chef FM Minumon.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ah, dan nanti pula Ineng Kusabah Berpes akan berlaku bertempat pedalaman Pantai Barat Kudat dan juga Mani akan berlaku bertempat Tawau Sandakan dan Titok Mani ya Kulabuan. Ha, dan juga atas haji Kusarawak Berpes akan berlaku bertempat di Haji Kusri Aman, Betung, Bintulu, Kapil Kucing, Meri Mukah, Semarahan, Sarikit, Serian, Sibu dan juga Limbang. Jadi berkaitan dengan ramalan jis untuk Belahu Perdah. Jadi kita boleh Ineng menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam, ataupun boleh ke download secara senang tak percuma tak boleh melalui aplikasi My Cuaca. Pagi boleh ke Ui Romaji ke net ataupun mungkin yalah ia berkongsi kan anu kekawat anu pita peringat hei kan pita amek pita amak pita apa hei. Jadi boleh kongsikan senang tadi kongsi ki download aplikasi My Cuaca dan boleh kongsikan secara teruslah anu grup-grup WhatsApp, grup matalilah matali grup pun untuk penani hei semua lain dan juga mungkin ialah untuk kadang-kadang bila ku kampung je kan hei berdepan dengan risiko baak dan sebagainya, perkara-perkara gadeh penting untuk ngeromaji persiapan dengan lebih awal ya. Jadi berkaitan dengan ramalan jis menineng indeks pencemaran udara pun untuk hari-hari sebenarnya masih lagi berlakunya jerebu kemudian kawasan menineng kawasan Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur masih lagi mencatatkan bacaan IPU dia agak tak sihat lah ya. Unhealthy kalau my back pada raya. Jadi sekarang pun tengah neng juga berkaitan dengan bacaan IPU menineng menerusi portal rasmi APIMS Air Pollutant Index Management System My EQMS menineng ku irah Lembah Kelang ya. Kebanyakan ataupun juga tepat mencatatkan bacaan unhealthy ataupun tak sehat. Gaji paling tinggi adalah ku Seri Kembangan 156 diikuti dengan gaji juga ku Belah-Belah Kelang pun 154 dan Putrajaya 152. Haji berkaitan dengan ku Lembah Kelang dan juga menghineng ku Kuantan pun mung juga enar tempat yang dicatatkan bacaan IPU tok sehat. Haji ni berkaitan dengan Semenanjung, Minang, Sabah, Sarawak pun kebanyakan tempat masih lagi yang sekat adik masih lagi dalam keadaan sederhana dan kembali pulihlah selepas beberapa hari juga menghineng ku Belah Sarawak terutamanya Serian yang mencatatkan bacaan tinggi. Jadi untuk hari adik sebenarnya Serian dah pun mencatatkan penurunan tapi masih lagi berlaku ke kawasan Kuala Lumpur lah ya. Jadi dijangka akan berubah-ubah juga bacaan adik. Jadi kita boleh kineng segala bacaan adik menerusi portal rasmi Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS ataupun boleh kita type secara mudahnya My EQMS dia untuk kita ni lebih lanjut berkaitan dengan bacaan udara lah ya, bacaan IPU. Jadi mungkin semua kena sentiasa kijaga kesihatan, buat tali kici, buat tali kihul lah. Mungkin kemong penyakit-penyakit kronik lah. Macam contohnya hop dan sebagainya. Mungkin kalau tempat kerja masih lagi berjerebu, kita boleh kielakkan daripada yalah risau bila berjerebu ada mendatangkan lagi masalah, mendatangkan lagi risiko. Jadi kalau kita tak sanggup untuk ngeromaji mungkin terima rawatan, mungkin tak sanggup untuk bukan ni seman cumanya hinyat ward dan sebagainya hospital, kalau kita tak sanggup aku kiki hole aku kiki aktiviti-aktiviti yang mendatangkan risiko ataupun mendatangkan masalah untuk diri kita. Sama juga dengan lagu yang akan diputarkan terus adik yaji lagu Junyan Iswan ke pun pek sanggup ke pun pek sanggup kau mama. Jadi teruslah dengan Chef Pemain Umoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef Emoinu Moin, lain daripada Jilai-Lai, perkongsian Ju Yas Anjang, usahawan sambal manggoy, berkaitan dengan usahawan Maihi sendiri. Jadi bila bercerita tentang usahawan ataupun nilah mungkin pengusaha-pengusaha Maihi sendiri, jadi ada pun nana inisiatif juga daripada Jabatan Kemajuan Asli Jakua dengan menineng Ju Facebook rasmi Jabatan Kemajuan Asli Jakua, 20 usaha nita orang asli terima ataupun terima kit permulaan perniagaan bernilai lebih RM4,000. Jadi yang berusaha Tuan IRTS Mohan Al-Nagi Makdong, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, telah kisrahkan kit permulaan perniagaan bernilai RM4,000 menurut lebih 20 peserta semasa perasmian Majlis Penutup Program Suria A 2026, memperkasa usaha nita orang asli bertempat aku Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kuala Selangor pada hari adik yang turut dihadiri Encik Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Bahagian Pembangunan Sosioekonomi. Jadi program Suri A merupakan nana inisiatif perintis Ruh Kebanggaan Jakua Kukurap Rancangan Malaysia ke-13 RMK ke-13 bagi memperkasa ekonomi golongan ambil kerdul Maihi sendiri ya, untuk naik jana pendapatan, naik jana duit untuk isi rumah melalui perniagaan yang mungkin kecil-kecilan, jup kendek tadi ya. Jadi bagi tahun 2026, bakery telah dipilih ataupun dipilih sebagai bidang tumpuan utama dan peserta telah dibekalkan ilmu teori dan praktikal asas pembuatan roti dan keusahawanan. Joy Siri khusus diajurkan bahagian pembangunan sosioekonomi dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Jadi semoga Ngeromaji segala ilmu, kemahiran kan, kelengkapan de Makup Aji menjadi nana batu loncatan ataupun nana Ngeromaji inspirasi, aspirasi untuk semua peserta Suri A untuk terus melangkahnya sebagai usahawan de berjaya. Jadi sebenarnya ada nana inisiatif penting sebenarnya untuk ialah masyarakat Maihi sendiri, mungkin lagi-lagi mungkin golongan-golongan suri rumah kepada kajikan, mungkin ialah ialah tak bekerja dan sebagainya, mungkin lebih menghabiskan masa pada dan juga menjaga kekenun. Mungkin meng setengah mai mungkin rasa setakat bernaji mungkin cukup, tapi mungkin setengah mai juga merasa mungkin kirasa bosan, mungkin kirasa ke boleh kikat pendapatan lain. Cumanya mungkin tidak jalan dan menineng Jabatan Kemajuan Rasi sendiri telah pun naik nana Ngeromaji inisiatif dan juga Nung sendiri untuk mambil suri rumah adik mungkin kenah-kenah mai ke ame-ame amuk-amuk kan, untuk Ngeromaji yalah mungkin mencuba sendiri untuk yalah mungkin ke berbakat dan dalam bidang-bidang tertentu, jadi boleh ke perneng bakat aji dan mungkin boleh menjadi nana titik tambah juga untuk ialah dari segi pendapatan dan juga ekonomi keluarga ataupun peringkat kita ya. Jadi teruskan untuk kita berusaha mencapai tujuan yang dikehendaki lah ya. Jadi genet doh yang akan berkongsi juga akan lebih lagi berkaitan dengan Inggah Gas Masa, tapi jono ilan lagu junyanyan Sarah Suhairi Tak Perlu Rasa. Tak perlu kirasa pun kalau bakery, tapi bakery jenis kena rasa reno. Risau dah tak sedap. Tapi orang pun jono ilan lagu junyanyan Sarah Suhairi Tak Perlu Rasa. Aisyah FM, Moinomoy. Thank you.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Jam sekarang menunjukkan 11.20 minit mengon. Berbaki lebih kurang lagi 40 minit lagi ya. Untuk segmen terakhir. Jadi, dia pun dah masuk ya, jam-jam terakhir adik. Aha, jadi, mungkin sekarang ni mungkin yang sedang mendengar Encik mungkin sedang memandu. Mengucapkan selamat mandu juga nungkik. Mungkinlah. Cini mungkin Encik mungkin masih nyak lagi. Tapi, Tok Ma. Jadikan Chef sebagai Encik punya teman setia. Bolehlah ngeromai Encik. Ngeromai je macam Ki adalah ngeromai mungkin kita rasa boring ataupun kita rasa bosan mendengar hiburan-hiburan semasa Jua FM lah ya. Jadi maupun selamat memandu mengucapkan dan juga sentiasa lah berhati-hati, sentiasa peka bila yang kereta yang mama tali kenderaan bila dah mengon adik ngeromai je neneng ya, ataupun penglihatan ni agak terhad ya. Jadi kena sentiasa peka kalau mungkin okay, memang masalah microsleep dan sebagainya mungkin okay, kena ngeromai je berkeperihat cukup kan singah kuarinar blok-blok yang mungkin berdekatan dengan Ki adik untuk Ki berhenti dapatkan rehat berkeplah rawatan mungkin mung setengah maji mungkin Ki cap benda-benda masam kan kicap mangga dan sebagainya untuk ku terhad nak ibro pergi daripada ki mengantuk. Among juga mungkin kena kafein dan sebagainya. Mungkin kopi lah ya. Tak kisah. Mama tali acara. Mama tali acara pun yang penting Angromaji ki punya perjalanan ni selamat. Dan juga buar-buar sentiasa lah ya. Baik, jadi kena nak kongsikan juga nungkit berkenaan dengan info trafik. Tapi maupun juga lain lagu, junyanyan dipilanjan. Titipan Rindu. Asyik FM, main nomor.

Ya, awas nanti jatuh cinta. Jangan rapat-rapat, jangan dekat-dekat. Wah, Azile, lagu yang dinyanyikan ataupun Ju persembahan Armada. Awas jatuh cinta untuk engkit semua mengolak deh. Jadi macam yang nak janjikan, kongsikan engkit semua berkenaan dengan info kemalangan, info-info yang pai ikut untuk lembaga ataupun Berkep Adih Ju Lembaga Lembu Raya Malaysia menghineng info kemalangan yang berlaku ku E1 Lembu Raya Utara Selatan menghineng 953 mengon net LUS susulan berlakunya kemalangan ku kilometer 401.6 arah utara, jadi lorong kecemasan terhalang, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Begitu juga ataupun gaji juga ku Lembu Raya Petang Timur 2 LPT 2 menghineng kemalangan ku kilometer 268.7 arah selatan, jadi lorong kecemasan terhalang, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Dan beberapa lagi perkongsian yang boleh kongsikan ku Padih menghineng status hot Adih mong bas rosak ku kilometer 138.5 arah utara, Jujuru Nur Sungai 2. Tapi sekarang Adih pukul 10 ni insiden ini masih dah selesai lah ya. Dan juga menunjukkan kejap pelanggaran ke kilometer 238.0 ke kilometer 137.6 arah selatan, Neju pada Selinggi Nusi Pang 4, dan menhineng lorong tengah dan juga lorong belakang Top Haji B tutup, tapi trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Dan juga memberi lagi perkongsian berkenaan dengan kenderaan ataupun kereta rusak juga ke NKVE kilometer 11.2 arah utara, Jusha Alam dan Subang, jadi menhineng sekarang ada tepat pukul 11 mengot net. Insiden jadi selesai dan trafik bergerak dengan lancar. Jadi mungkin semua sentiasalah kiok pertumpuan dan juga perhatian no pemanduan kit sepenuhnya. Dan juga kalau boleh elakkanlah ya daripada menggunakan telefon bimbit ketika ian kereta ataupun kenderaan mamat talih, kerana meromai ji boleh mendatangkan risiko dan juga bahaya no diri sendiri lah ya. Bukan setakat di sini tadi, tapi masalahnya untuk pengguna jalan raya kila juga ya. Jadi mungkin semua gini loh yang akan berkongsi lagi lebih jauh cerita berkenaan dengan ialah gagas masa, tapi mampu jual lain lagu jual nyanyian Sting kepada muka kasih hati. Syafm, minum oi.

Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain. 11.45 minit mengot. Nah, maksudnya hidup mengepili ke jam yang hujung-hujung saja. Yang paling habis-habis lah. Ha. Jadi, mampu terima kasih rakan-rakan dan pendengar yang sudi bersama Ruin Reza untuk 4 jam hi ke udara. Jadi teman berteman lah ya 4 jam ke udara dia dengan pelbagai maklumat-maklumat penting. Dan juga terima kasih Nungkit semua yang sudi berkongsi-kongsi cerita, berkongsi idea, berkongsi pendapat dan juga berkongsi memori untuk menguat adih. Jadi maupun terima kasih Nungkit semua. Terima kasih Jojo ya. Jadi maupun terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar menerusi TikTok Live juga. Terima kasih yang mengucapkan sudi teman ataupun Joy J jumpa pukul 8 nek-nek loilah ke sekarang adik. Jadi terima kasih atas tapping screennya, terima kasih atas gift-nya, like-nya, terima kasih atas komennya juga, terima kasih repost, share hey punya live adik untuk yalah hibur-hibur sama-sama mengadik ya, untuk hilangkan boring ataupun bosan dan juga mungkin hilangkan tekanan juga. Yelah dah penat dia bekerja beberapa hari, adalah yang masa untuk hilangkan tekanan. Jadi orang pun terima kasih Nungkit semua. Endeza akan mengundur diri untuk setakat adik. Jadi dia akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran bersama-sama Ruin Reza. Jadi semestinya kalau Reza bertugas mestinya mengkata-kata, kata-kata je tak lah biril falsafah sangat. Tapi nya sekadar untuk memperingati hik semua sebagai manusia yang menyenang, manusia yang penuh dengan kesilapan, penuh dengan kekurangan. Jadi Nungkit semua, TikTok mai yang berkelakuan jahat, TikTok masa berhadapan. Dan TikTok juga mai debor yang TikTok kisah silam. Setiap manusia ataupun sengaja mung kelebihan dan juga kekurangan. Jadi bersyukur adalah perkara yang paling penting untuk him maju ku masa nongar ataupun masa hadapan. Jadi terimalah lagu terakhir untuk menutupnya segmen untuk mengenal adih. Terimalah lagu Ju Nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Teruslah Chef Manumoy, lain daripada lain. Bye-bye, jumpa lagi. Abor Hanu.

0: lagi. Anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Moi no, moi no, moi.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali. Malam ini insyaAllah pertemuan kita untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran, yang mana seperti kita ketahui Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca dengan lidah kita, tetapi untuk kita hayati dengan hati dan juga kita terjemahkan melalui kehidupan seharian kita insyaAllah. Jadi untuk malam ini kita nak tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7 dan tetamu kita sudah pun bersiap dia di konti malam ini insyaAllah. Dan kita nak raikan Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Puan Fahana?
0: Alhamdulillah, sihat dengan izin Allah.
1: Alhamdulillah.
0: MasyaAllah Ustazah, terima kasih kerana sudi hadir malam ni ya.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah sendiri
1: insyaAllah.
0: Dan kita tak sabar nak dengarkan alunan bacaan,
1: nak
0: dengarkan perkongsian pengajaran surah Yasin.
1: Betul.
0: Yang bakal dikongsikan oleh Ustazah. Dan saya kira juga pendengar Salam FM pun dah tak sabar untuk dengarkan bacaan, mungkin dengan tarannum apa malam ini Ustazah nak memperdengarkan bacaan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Saya harapkan pendengar Salam FM sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran untuk sama-sama kita hayati alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Baik Ustazah, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita buka majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah.
1: Amin. Baik, insyaallah. Baik. Alhamdulillah untuk para pendengar dan juga Puan Farhana.
0: Ya.
1: Insyaallah kita mulakan dengan bacaan doa dulu sebelum kita pergi kepada bacaan kita insyaallah.
0: Ya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Awatif. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan dapat kita terima ilmu yang bakal dikongsikan dengan hati yang terang insyaAllah. Amin.
1: Insya.
0: Baik Ustazah, kita teruskan untuk segmen yang pertama kita malam ini.
1: Baik.
0: Ustazah nak bacakan surah Yasin ini. Memang sebenarnya surah Yasin ini memang kita baca setiap hari Jumaat.
1: Ya,
0: tapi bukanlah orang kata wajib baca setiap hari Jumaat.
1: Betul, betul.
0: Kalau boleh setiap hari kita dapat amalkan surah Yasin ini kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi saya nak baca dengan tarannum apa malam ini?
1: InsyaAllah. Sebelum kita mulakan dengan bacaan surah Yasin, kita mulakan dengan umul kitab dululah.
0: Boleh
1: ya Puan Fahana?
0: Silakan.
1: InsyaAllah. Jadi para pendengar, jom kita mulakan dengan bacaan umul kitab dulu. InsyaAllah. Hari ini saya nak buat tarannum apa tu eh? Tarannum nahwal lah eh.
0: Nahwal.
1: InsyaAllah.
0: Boleh.
1: Okey, jom kita mulakan dengan surah Al-Fatihah.

0: Kita akan teruskan dengan bacaan surah Yasin kita, ayat 1 sehingga ayat ke 7 insyaAllah. Mudah-mudahan para pendengar boleh buka Quran masing-masing, boleh buka muka surat 440, Puan Fahnaim.
1: Ya.
0: InsyaAllah boleh sama-sama baca dengan saya, insyaAllah.

0: Allah Allah, masya Allah,
1: Alhamdulillah.
0: alhamdulillah.
1: Ya.
0: Itu dia bacaan surah Yasin ayat 1 hingga 7
1: Betul.
0: Dengan terenung Nahwan.
1: Nahwan, masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Ah, saya dengar, masya Allah, sedapnya.
1: Nahwan ni dia sebenarnya dia dekat sebenarnya dengan kita lah. Nahwan, taranum jiharka, taranum nahwan tu adalah dia kena dengan jiwa kita. Dia sebab dia lembut, dia satu lagi menceritakan sesuatu perkara, sesuatu peristiwa.
0: Menyentuh hati lah. Rasa.
1: Betul. Kali ikut taranum jiharkah tu lagi, lagi orang kata apa, mendayu lah, merayu kan, kan? Tapi taranum nahwan ni dia lebih familiar. Lebih familiar lagi, lebih orang kata kalau saya mengajar pun nahwan ni kira apa orang panggil favorite lah.
0: Favorite,
1: apa ni, saya punya anak-anak murid lah.
0: Senang nak ikut dia.
1: Ya, betul, senang nak ikut. Rentak dia tu dia lebih dekat. Nah, macam tu.
0: Tapi kalau tilawah sendiri Ustazah, memang selalu ke kita gunakan taranum nahwan ni?
1: Okay, kalau tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran dia guna kaedah, ada dua kaedah lah, saya terang sikit lah. Okay, bila dalam bacaan Al-Quran bertaranum ni, ada dua kaedah, ada dua kategori. Kategori pertama kita panggil taranum murattal, yang tadi yang saya baca tadi.
0: Okay.
1: Biasa kalau murattal tadi tu, dia bacaan yang imam-imam, kita dengar imam-imam baca, ataupun bacaan yang kita selalu alunkan bila tadarus kan. Bacaan sendirilah. Kan, kalau kategori yang kedua tadi tu, iaitu taranum mujawad. Mujawad tu memang sesuai kita letakkan dalam pertandingan tilawah lah. So bacaannya tu agak lambat kan? Satu persatu huruf, setiap huruf tu ada dia punya alunan dia. Tu mujawad. Kalau dalam pertandingan tilawah tu, kita sesuai buat yang mujawad tadi tu lah. Dan kalau untuk tilawah ni pun, apa tu, taranum nahwan ni pun adalah taranum yang favorite juga. Sama juga dia, taranum yang mudah diikut. Mudah kalau saya mengajar apa tu anak-anak kita yang umur darjah satu ke darjah dua ke, dia mudah ikut dia punya alunan nahwan tu. Kan dia mudah sikit lah. Macam tu dia dekat dengan
0: dekat.
1: Kita
0: macam tu. Bila kita dengar, saya dengar,
1: mudah ikut kan, mudah ikut.
0: Bestnya.
1: InsyaAllah.
0: Sentuh di hati.
1: Ya kan, dekat kan,
0: sedap.
1: InsyaAllah.
0: Dia dengar.
1: Dia bukan sedap tu sebab apa? Sebab dia kena dengan kita. Dan kalau saya mengajar pun, saya mengajar pun dalam, kalau ikutkan saya mengajar Puan Fahana katakanlah kan, boleh ikut, senang. Dia mudah, dia alunan dia tu lebih lembut lah, lebih dekat dengan kita. Macam itulah.
0: Baik, baik.
1: Baik.
0: Okey, alhamdulillah. Itu dia bacaan yang yang dibacakan oleh Ustaz Awatif, surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi sebelum Ustaz nak bagi penerangan tentang tajwid, kita dengarkan dahulu kiriman bacaan dari sahabat pendengar kita, dan insyaAllah Ustazah boleh murnikan dan kita boleh dengarkan lah dengan lebih jelas.
1: Betul.
0: Tentang hukum tajwid surah Yasin ini. Baik, sama-sama kita dengarkan Ustazah ya.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadidah Muhammad Nur dari Johor Bahru, akan membaca surah Yasin dari ayat 1 hingga ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن

0: هُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Subhanallahalazim. Sebab dengan kita dari Johor Bahru.
2: Johor Bahru, masya-Allah. Ah, jauh tu.
1: Jauh. Kita nak terus pemurnian ataupun nak dengarkan seorang lagi?
2: Boleh dengar seorang lagi bacaan. Insya-Allah.
1: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maznah Muftahuddin daripada Terengganu. Insya-Allah akan bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7.

0: يفقهون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Puan Hajah dari Terengganu.
2: Masya-Allah, daripada Terengganu jauh juga tu.
1: Jauh daripada selatan, daripada timur.
2: Masya-Allah.
1: Masya-Allah, alhamdulillah. Itu
2: baik.
1: Dia bacaan oleh sahabat pendengar kita lah.
2: Ya, betul betul. Masya-Allah.
1: Kita teruskan dengan pemurnian.
2: Boleh boleh. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dua pembaca kita, Puan Hadidah daripada Johor Bahru dan juga Puan Hajah Maznah daripada Terengganu kan. Baik, kedua-duanya bacaan yang sangat baiklah. Yang pertama sekali, bila kita nak buat permunian ya, Puan Fahana, saya suka apa ni, memerhatikan dari segi apa tu, baris huruf kan, supaya bila bacaan tu tidaklah berlaku kesalahan yang jali, kita panggil. Okey, kesalahan yang jelas.
1: Yang jelas.
2: Di sini kita tengok kedua-duanya, kita tengok bacaan tu tidak ada kesalahan yang jali, tak jali. Dari segi baris apa semua kan. Cuma kesalahan yang kita panggil khafi, yang tersembunyi lah. Okey, yang mana kesalahan khafi ni bukan kita apa tu, tak payah ambil tahu kan. Jadi kena jugalah kan, bila kesalahan khafi ni, bila banyak-banyak kita buat tu, dan jadi hukumnya apa tu, mula-mula makruh lah. Bila kita tak tahu tu, tak apalah, boleh dimaafkan lagi. Tapi bila dah lama-lama kita tahu, kita tak ambil kisah juga, tak boleh lah. Kita kena betulkan. Sebab kita kena faham, bila kita baca Al-Quran secara bertajwid, itu adalah fardhu ain. Kan, fardhu ain. Maksud kata, bila kita baca salah je baris, salah tu dosa tu. Bila kita baca salah tu panjang pendek, tak boleh, dosa tu. Sebab apa? Setiap Al-Quran tu, setiap ayat Al-Quran yang Allah ciptakan tu, ada hak-hak dia. Ada orang kata apa, ada penggunaan dia, ada istilah dia. Jadi bila kita sebut tu salah, makna kata kita ataupun kita merosakkanlah bacaan Al-Quran tu, na'uzubillah. Jadi sebab tu kita kena belajar tu, kita kena baca tu dengan bertajwid kan. Okay, jadi untuk bacaan Puan Hadidah tadi, saya tegur Puan Hadidah dulu daripada Johor Bahru tadi. Okey. Untuk ayat pertama, ayat kedua, ketiga tak ada masalah. Ayat ayat keempat tadi. Yang mana yang saya tengok dekat situ tadi, pada huruf sin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Ala siratim mustaqim. Dekat mana? Dekat huruf sin. Di situ saya dengar sikit ada Puan Adina sebut tadi macam huruf sad. Ala siratim mus, dia macam sad tadi dekat situ. Okey,
1: dia dah termasuk.
2: Ya, sebab tu saya kata bila huruf sin ni, dia cara nak sebut dia tu, kita kena senyum bagi nampak gigi. Dia ada sofir dia. Dia ada bunyi
1: berdesir.
2: Berdesir itu mus. Kena ada yang tu. Kan mustaqim. Kena tunjuk gigi kita tu, baru menunjukkan huruf tu adalah huruf sin. Kalau kita mus, tak tahu dia sod ke, dia huruf sin ke. Dia kurang jelas kat situ. Tak nampak lah di mana huruf sin atau huruf sod. Dan boleh merubah maksud kalau huruf sod. Kan di sini kita tahu siratul mustaqim ni jalan yang lurus kan. Kalau kita mus, dia jadi ubah dah maksud dia tu. Kan, itu yang pertama. Kemudian pada ayat yang ke-6. Okey, pada ayat yang ke-6 iaitu لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِي. Urudhi tu dua-dua dha. Atas pun sama, bawah pun sama. Kurang jelas. Nampak macam huruf zai. Dia kena dha. لِتُنذِرَ قَوْمًا mamma unzi. Urudha tu kena jaga betul-betul. Sebab bila kita tengok kan, ya Quran, bila Allah sebut tentang azab kan, azab kan, kita kalau sebut azab, azab kan, dia nampak pun dia kurang cantik lah kan, bahasa penggunaan itu kan. Jadi di situ kita tak naklah bagi ubah maksud kan. Maksud aja dia. Saya sebut maksud kan. Jadi di situ Puan Hadidah kena betulkan dha. Okay, dha, sebutan urudha tu kena keluarkan sedikit lidah. Okey, keluarkan di antara gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Keluarkan, jadi sebutan ni macam tha. Kan, ini dha. Okey. Yang tu saja yang saya dengar ketara. Yang lain semua alhamdulillah dengar baik bacaannya kan. Baik. Untuk pembaca kita yang kedua, iaitu Puan Hajah Maznah tadi daripada Terengganu. Okey. Mm-hmm. Puan Najah Masnah tadi baca alhamdulillah cantik. Mm-hmm. Cuma satu saja pada ayat pertama tadi.
1: Yes.
2: Ha, ya, ayat pertama tadi ya dia tu terlebih panjang sikit. Ha, kan kalau ikutkan di sini.
1: Uh-huh.
2: Okey. Kalau ya ni kalau ikutkan dia dua harakat tu bila kita baca.
1: Okey.
2: Dua harakat. Okey. Mm-hmm. Sin tu enam harakat. Ha, dua harakat saja macam saya baca tadi. Ya si enam lah. Ya tu dua saja tapi sahaja. Tadi Puan Hajar Maznah tadi terlebih sikit. Ah. Ha, mungkin agaknya tengah khusyuk kot. Ah. Ha, nak masuk. Ya. Si. Ha, dia terlebih sikit kan. Jadi kan baca dua harakat saja ya, Puan Hajar Maznah ya. Dia dua harakat saja pada huruf ya tersebut. Sebab lagipun kalau kita tengok ya tu dia tak ada tanda panjang atas dia. Ha, tak ada tanda mat lah atas dia. So, jadi kita bacanya dengan dua harakat sahaja. Yang lain semua saya tengok pada huruf dha okey, huruf sin pun okey kan. Huruf sad pun okey. Alhamdulillah tahniah kepada Puan Hajar Maznah kita. Baik alhamdulillah. Itu sahaja permohonan untuk dua-dua pembaca kita sahabat kita lah untuk malam ni. Alhamdulillah.
1: Mungkin dia tak perasan dia mungkin ingat satu baris ombak rindu tu sekali.
2: Ombak rindu tu sekali semua okay. Ya. Pun ya, sin pun ya kan. Ya, Masya Allah.
1: Baik,
2: betul.
1: Faham. Ya. Alhamdulillah. Itu dia pemulihan untuk kedua-dua sahabat pendengar kita. Ya. Seorang daripada Johor Bahru.
2: Ya.
1: Seorang daripada Terengganu.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Baik, Ustazah, kita nak berehat seketika.
2: Boleh.
1: Insya Allah, sekembalinya nanti kita nak dengarkan apa pengajaran di sebalik tujuh ayat yang telah Ustazah bacakan, yang telah Ustazah kongsikan,
2: baik.
1: Yang telah Ustazah murnikan bersama pendengar Salam FM malam ini.
2: InsyaAllah.
1: Okey, kita berehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Abah salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita malam ini tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7. Dan dikonti berteman kat, dan dikonti malam ini yang temankan Farhana, Ustazah Awatif Abdul Majid. Alhamdulillah. Cantik molek manis. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sekali lagi sudi bersama-sama.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk
1: Allah izin juga.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita nak teruskan. Mungkin sebelum kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Yasin ini, Ustazah nak tambahlah sedikit sebanyak tentang hukum tajwid surah Yasin ini ayat 1 hingga 7.
1: Boleh,
0: silakan Ustazah.
1: Baik, alhamdulillah. Kita rangkulkan sekali lah Farhana, sebab tadi pun saya belum lagi lah untuk nak apa ni, nak berikan sedikit lah orang kata perkongsian berkenaan dengan ilmu tajwid dalam surah ini. Ada beberapa lah, beberapa perkara kan, beberapa kalimah yang perlu diberi perhatian supaya nanti bila kita baca tu tidak berlaku kesalahan yang sama lah.
0: Betul.
1: Kan? InsyaAllah para pendengar. Okey, baik. Kita tengok di sini surah Yasin ni dia bermula dengan Yasin. Bermula dengan perkataan kan. Bermula dengan Yasin, iaitu kita panggil dalam hukum tajwid ni, iaitu huruf muqatta'ah.
0: Huruf
1: muqatta'ah, yang mana huruf muqatta'ah ini hanya ada beberapa surah sahaja yang ada huruf muqatta'ah ni kan. Yasin, surah Taha kan, surah Alif Lam Ra kan, surah apa tu, Ali Imran kan ada kan, Alif Lam Mim kan, Nun. Itu kita panggil huruf muqatta'ah.
0: Huruf muqatta'ah
1: yang mana kita gelarkan dia sebagai huruf. Dia bukan kita baca dia sebagai ayat. Tak, huruf. Kenapa huruf disebut sebagai huruf? Sebab kita baca dia tu kita mengeja. Kan? Adakah kita baca surah Yasin ni Yasa? Tak. Kita mengeja huruf. Kita sebut huruf
0: sebut
1: tu.
0: Huruf
1: tu. Kita sebut huruf tu. Yasin. Kalau kita eja pun kan? Kalau kita kalau kita belajar dua alif bata kan? Kita eja alif ba ta tha jim ha kho kan, kita eja. Jadi di situlah kita huruf muqatta'ah ni bagaimana nak baca ni, kita mengeja, bukan kita meletakkan baris pada pada kalimah tersebut. Jadi caranya, okey, tuan-puan para pendengar dan untuk makluman Puan Fahna juga, biasanya huruf muqatta'ah ni saya risau, takut ada yang baca tu dengan baris. Okay, jadi kena hati-hati bila baca tu, biarlah baca dengan huruf dan kena tengok hati-hati. Bila huruf muqatta'ah ni, dia akan letak pada atas huruf tu ada letak tanda panjang. Betul tak? Letak tanda panjang. Huruf mana yang tidak ada letak tanda panjang, maka huruf tersebut perlu dibaca dengan kadar dua harokat. Biasa kalau saya mengajar huruf muqatta'ah ni kan, saya akan tulis atas whiteboard. Senang
0: kan,
1: sebab
0: nampak.
1: Bagi nampak. Okey. Untuk surah Yasin ni, okey, kadang-kadang ada yang tanya saya, Sasa, kenapa ya tu dua harakat? Mana matnya?
0: Sebab tak ada baris.
1: Maksudnya tak ada huruf yang, tak ada huruf yang boleh memanjangkannya. Bila kita tahu macam, okey, kalau dalam Quran ya sebelah dia ada alif, mestilah ya tu boleh panjang. Betul tak? Di sini ya ni tak ada. Yang ni tak ada apa ni, tak ada tanda alif ke, tak ada huruf alif ke yang boleh memanjangkan. Okey, di sini kalau ikut ejaan dia, ya alif, ya bacaan dia. Kalau kita kita baca alif ba ta tha, dia panjang. Jim ha, semua tu panjang. Jadi sebab tu bila huruf ini dia akan baca dengan kadar dua harakat. Ya ya sin. Sin tu 6 lah. Sebab dia memang ada tanda mat atas dia. Jadi kena baca panjang lah. Okay, satu lagi contoh, bila kita tengok surah Taha kan, surah Taha dua-dua tu ta tak ada tanda mat atas dia, tak ada tanda panjang atas dia. Ha pun tak ada. Kan? Ha pun tak ada. So jadi dekat situ dua-dua tu kena baca berapa harakat?
0: Dua.
1: Okay. Dua, di mana dua tu macam tadi yang saya cerita tadi. Okay, yang mana secara asalnya dieja dengan ta. Kan to dua harakat, ha pun dua harakat. Sebab dia asalnya tu memang ejaannya, memang ejaannya ada dua harakat, ada alif. Macam tu. So jadi dekat sini ya tu dua harakat lah. Sin tu 6 harakat. Okay, boleh ya. Sin tu pula bacaannya kena sin, nun belakang. Jangan sin tak tahu ke mana.

0: kan, sebab memang kita sebut pun sin, shin, sod, don, kan, sin, sin, urus sin lah, sin, so jadi sebutan ni yasin, nun tu kena jelaskan. Sebab memang kalau ejaan pun kena kita sebut sin, macam tu kan. Okay, boleh. Boleh ya, Prof. Fahla?
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Sikit lagi. Okey, kita tengok dekat sini. Ayat yang kedua ni, apa yang saya nak beri penekanan, iaitu pada kalimah ha. Wal-Quranil Hakim. Huruf ha dekat situ. Okey, ha sebabnya bila kadang-kadang boleh saya dengar ada yang baca dengan Wal-Quranil Hakim. Betul tak? Ya, huruf ha. Jadi digunakan ha dhamir tu. Ha yang bulat tu. Ha. Dia tak guna ha yang pedas ni. Dia guna ha yang mengah tu. Ha yang penat tu. Dia tak guna ha. Ha penat dia tak guna ha yang ni. Ha pedas ni kan. Jadi hati-hati. Sebab hakim ni. Hakim tu ha, hikmah. Hikmah. Hikmah. Jadi tak bolehlah kita gunakan perkataan hakim. Dia lainlah maksud dia tu kan.
1: Kan? Saya dapat ilmu baru. Satu pedas, satu penat.
0: Mengah.
1: Mengah.
0: Ha, kan? Okey, satu. Kemudian kita tengok lagi. Ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Yang mana di situ, tadi saya dah terang pada Puan Hadidah tadi kan. Mm-hmm. Hati-hati. Sebab apa? Sebab sebelum huruf sin tu dia ada sod. Ala si, sira. Kan, huruf sod tu kan kena sebut tebal. Jadi mungkin agaknya dia terbawa-bawa dengan mus. Ha, mus. Jadi kat situ kena jaga huruf sin. Mus. Mustaqim. Jangan tebalkan. Okey, kena jaga. Ha, jangan tebalkan seperti huruf sad tadilah. Kena jaga. Okey. Kemudian saya tengok lagi pada ayat yang ke-6. Okey, yang ke-6 yang mana di situ ada mad mad jaiz, iaitu pada huruf ma. Kena panjang betul-betul lah. Litunziru qauman ma. Ma tu panjang ni berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Kena panjang betul-betul lah. Unziru aba panjang juga 4 atau 5 harakat. Kena jaga kat situ. Kadang-kadang saya dengar bila orang baca tu kadang-kadang Puan Fahana tak cukup panjang. Kan? Dia tak boleh discount. Kadang-kadang bila, sebab apa tau? Sebab memang kita tahu dulu zaman dulu kan bila bacaan Quran dia tidak ditetapkan harakat tau. Tak ada. Okay. Dulu tak ada. Tak adalah bacaan 2, 4, 6 tak ada. Tapi disebabkan ulama datang ni dia meletakkan okey bacaan ni 2, 4 atau 6 sebab apa? Memudahkan kita yang baru nak belajar ni, yang baru nak faham tajwid ni, senang meletakkan nak bezakan. Dulu-dulu dia letak macam contoh qasr 2 harakat. Tawassut 4 harakat. Maddun 6 harakat. Tu je.
1: Okey.
0: Ha, dia sebut yang tu saja. Okey, qasr 2 harakat. Maksudnya bacaan ni tu 2 harakat saja. Bacaan tawassut 4 harakat, bacaan maddun maksudnya 6 harakat.
1: Tapi dia ada baris ke macam mana Ustaz?
0: Dia ada baris, ada baris. Cuma dekat situ tak adalah ditetapkan nama-nama, tak ditetapkan di sini but mesti apa? Spesifikkan 4, 5 tak. Dulu-dulu macam tu saja bacaan dia. 2 ataupun 4 ataupun 6. Tapi di gelarannya iaitu qasr 2 harakat, qasr 2 harakat. Lepas tu tawassut 4, kemudian maddun mad 6 harakat. Itu saja. Sekarang ni kita
1: qasr tu macam
0: dua lah.
1: Dua lah.
0: Kosan kan? Dua. Dua harakat bukan dorong. Dua harakat.
1: Dua harakat.
0: Itu sahaja disebut-sebutannya. Tapi kita ni sekarang ni lah yang ulama' sekarang ni dia datang, dia meletakkan setiap hukum tu ada nama supaya mudah kita nak kenal pasti.
1: Faham?
0: Ni okey. Mak ada disukun, mak wajib, kan? Lepas tu mak jaiz. Senanglah kita nak beza. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kita sebut yang tawassut qasr tu pun boleh dah. Cuma kita nak mudah faham. Nak bezakan.
1: Nak membezakan.
0: Yang tu. So jadi yang ni kena jagalah. Okay, kemudian saya rasa itu saja daripada saya. Yang penting sekali tadilah yang ayat pertama tadi tu. Yang apa tu, huruf muqatta'ah tadi.
1: Huruf
0: tu kan. Okay, boleh saya harap dapatlah serba sedikit perkongsian saya untuk apa tu surah Yasin ni dalam ilmu tajwid ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan ni Puan Fahana.
1: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat jelas. Saya kira saya pun baru tahu rupanya huruf Yasin tu kita panggil huruf muqatta'ah.
0: Betul. Huruf muqatta'ah tu dia banyak lah. Ada beberapa surah kan. Dia ada Yasin, Taha, Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Dekat surah Maryam pun ada Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang tu lah. Yang tu semua tu kita panggil huruf muqatta'ah.
1: Baik.
0: Yang mana dia berada di hadapan surah.
1: Di hadapan suami.
0: Dia duduk betul-betul di depan dulu. Dia menjadi ayat satu lah kiranya.
1: Ayat pertama. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar Salam FM pun dapat terima perkongsian dikongsi oleh Ustazah Awatif malam ini. Kita nak berehat sekali lagi.
0: Boleh.
1: InsyaAllah sekembalinya nanti yang kita janjikan, kita akan dengarkan perkongsian ibrah ataupun pengajaran ayat Surah Yasin ayat 1 hingga 7. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Kembali bertemankan Farhana dan juga Ustazah Awatif untuk segmen Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalamullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran kita ini bukan sahaja teman di bulan Ramadan, tetapi kita jadikan teman setiap hari dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Baik Ustazah, seperti yang kita janjikan.
1: InsyaAllah.
0: Tak sabar ni nak dengarkan pengajaran ayat yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah surah Yasin ayat 1 hingga 7. Silakan Ustazah.
1: Baik. InsyaAllah, baik. Alhamdulillah para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita tengokkan surah Yasin ni kan, surah yang sangat popular.
0: Betul.
1: Surah yang sangat popular di mana-mana pun. Di mana-mana bila kita tengok kat surau-surau pun ada buat baca Yasin kan. Lepas tu kenduri kendara pun Yasin. Lepas tu malam Jumaat pun baca Yasin. Maksudnya surah yang famous lah.
0: Betul.
1: Surah yang famous. Dan ada kala pun ada seorang hamba Allah ni kan, Puan Fana, saya share sikit lah. Dia mukjizatnya kan, ayat Quran ni kan, ada seorang ni dia dapat baca surah Yasin je. Maksud kata, saya tanya dia lah. Saya tanya dia, Puan boleh baca Quran? Boleh.
0: Boleh.
1: Tapi bila kita nilai dari surah selain daripada surah Yasin, dia tak dapat baca lah. Tapi surah Yasin boleh baca. Faham. Maksudnya macam, oh Masya Allah kan. Memanglah kita tahu, nampak dari segi orang kata apa, kelemahannya tu di surah lain tak dapat nak baca. Tapi surah Yasin ni dapat, dia kenal mahir lah. Dia kenal, tak tahulah sama ada dia hafal ke dan sebagainya lah. Tapi kita berfikiran yang baik lah, kiranya alhamdulillah dia dapat jugalah baca dalam kehidupan seharian dia tu. Kan surah Yasin.
0: Betul.
1: Baik, bila surah Yasin ni kan, kita tengok bila ada yang buat sampai buat amalan malam Jumaat baca surah Yasin apa semua tu kan, dia sebenarnya kalau ikut hadis tu tidak adalah hadis yang kata apa, sahih lah. Yang maksudnya hadis yang mengatakan malam Jumaat tu
0: wajib
1: apa semua tu, tidaklah. Tapi mungkin kita boleh mengatakan beginilah, kita ambil keberkatan Al-Quran. Tak apalah, baca sajalah, tak ada masalah. Baca je, nak baca malam-malam, setiap malam pun boleh. Setiap pagi pun boleh. Kan malam Jumaat mungkin menjadi rutin tu. Buat saja, tapi jangan kata orang tak buat tu dosa.
0: Betul.
1: Tak boleh. So tak ada hadis yang mengatakan begitu. Tapi adalah, ada beberapa hadis yang saya ketengahkan. Contoh ada satu apa ni, hadis ni ulama ada berbeza pendapat lah. Ada sebahagian yang pendapat ulama mengatakan hadis ini sahih. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang mana iqra'u yasin ala mautakum, maksudnya bacalah yasin ini kepada orang yang sedang sakit ataupun orang yang nazak. Maksudnya mungkin kita boleh gunakan apa tu, hadis itu. Ada kita tengokkan ada orang yang tengah nazak ke, orang yang tengah sakit ke, kita boleh gunakan,
0: kita sedekahkan surah Yasin.
1: Kita sedekahkan surah Yasin. Mungkin di situ memudahkanlah segala amal ibadahnya itu, sebab memang hadis yang mengatakan di situ. Kalau kita tengok lagi apa tu, ada beberapa lah kata-kata, contoh kata-kata daripada Ibnu Kathir dalam tafsirnya mengatakan, sesiapa yang membaca surah Yasin maka urusannya akan dimudahkan. Tapi ini pun bukan kata-kata yang kuat lah. Cuma Ibnu Kathir dia mengetengahkan lah, mengatakan bahawa siapa yang baca Yasin ini akan mudahkan urusan dia. Okay, insyaAllah kita cubalah amalkan. Betul tak? Benda yang baik tak apa je.
0: Betul.
1: Kan kita baca sahaja, tak ada masalah. Kan? Okay, baik. So boleh. So kita tengok sikit lah. Okay, kita tengok satu persatu ayat. Okay, kita tengok ayat yang pertama dalam surah Yasin ini. Nanti Allah mulakan dengan Yasin. Allah mulakan dengan huruf. Kan Puan Fahana kan, dan para pendengar, Allah mulakan dengan huruf. Jadi saya nak tanya, apa maksud Yasin? Dalam Quran ada tak tafsir maksud Yasin?
0: Tak ada pula.
1: Tak ada kan? Tak ada maksud Yasin. Ada pun ada yang mengatakan bahawa Allah sahaja yang tahu. Kan bila kita tengok, ramai bila kita tanya apa maksud Yasin, Allah sahaja yang tahu dekat situ kan. Tapi bila kita perhatikan balik, ada ramai yang pula katakan Allah sahaja yang tahu. Jadi di mana hadis yang mengatakan Allah sahaja yang tahu tu? Yasin tu tak ada kan. Jadi di sini ada hadis yang mengatakan, yang menunjukkan Allah sahaja yang tahu, betul. Tapi kalau kita kata Nabi ni, contohlah kita katakan Yasin ini Allah sahaja yang tahu, tapi bila kita tanya macam mana tahu kata Allah yang tahu, Nabi dia sebut salahlah benda tu. Sebab menjadi macam satu dusta lah, tak boleh. Okay? Jadi kata Imam Ibn Kathir, dia kata Yasin ini dia tak ada makna. Dia hanya sekadar huruf. Huruf sahaja. Contoh macam kita sebut huruf S dengan huruf B, contoh kan. Dia sekadar huruf sahaja. Tapi ada juga persoalan. Takkanlah Allah turunkan huruf yang tak ada maksud. Maksudnya Allah tulis kat situ, takkanlah Allah turunkan kalimah yang muqatta'ah ni, huruf muqatta'ah ini yang tiada maksud. Mestilah ada sebab Allah turunkan. Jadi dekat sini kata Al-Hafiz Ibn Al-Kathir, kata dia kata dekat sini huruf-huruf muqatta'ah ini adalah sebahagian daripada awal surah. Memang dia tak ada maksud dan tak ada hikmah dia. Memang tak ada. Tapi Allah nak bagi tahu kepada orang musyrikin Mekah ni. Allah nak kata yang mereka ni, yang orang musyrikin Mekah ni, yang sentiasa, yang selalu menuduh Nabi ni, yang menuduh Nabi yang bahawa Nabi ni yang buat Quran. Allah nak suruh orang musyrikin ni, okay, cuba kau reka pula ayat Quran ni. Kau kata Nabi yang buat kan? Jadi kau tuduh Nabi yang buat kan? Jadi cara Allah nak cabar dia orang dengan Allah suruh dia orang apa ni, reka balik macam mana yang Allah buat. Padahal ayat Quran ni datang daripada bahasa dia orang, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi bila Allah cabar macam tu, Allah kata buatlah, buat Yasin ni, maksudnya buat juga perkataan lain selain daripada Yasin, hanya huruf sahaja, tapi dia orang tak boleh buat. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia, maksud kata Allah suruh dia orang buat walaupun huruf, tapi dia orang tak boleh nak buat. Itu ada hikmah dia kenapa Allah buat huruf muqatta'ah ni. Sebab Allah nak cabar golongan orang musyrikin ni supaya buat sama macam Quran, tapi dia orang tak boleh buat. Sebab dia orang tuduh Nabi yang buat Quran. Sebenarnya bukan. Sebenarnya Al-Quran ini turun daripada Allah yang buat kan. Itu satulah. Maksudnya mengatakan surah Yasin ni, bukan kata surah Yasin lah, maksud kata huruf muqatta'ah ni. Kita tahu bahawa Allah nak cabar orang kafir musyrikin ini, yang mana suruh mereka reka juga Quran, tapi mereka tak boleh nak buat. Kan sebabnya tak boleh lah, sebab Quran ini memang Allah yang buat. Kan itu untuk Yasin lah, untuk ayat yang pertama. Okey, boleh ya setakat ni?
0: Boleh.
1: Baik, kita tengok ayat yang kedua. Bila kita tengok dekat sini ayat yang kedua, Allah mulakan demi Al-Quran. Bila demi ni maksudnya Allah bersumpah. Allah bersumpah, maksud kata Allah mulakan dengan kalimah wal Quranil Hakim. Allah mulakan dengan kalimah sumpah. Allah bersumpah terhadap apa? Terhadap apa sahaja makhluk dia. Bila Allah kata perkataan bersumpah ni, menunjukkan benda yang sangat penting. Benda yang sangat orang kata apa, takut lah. Jadi tapi kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran? Wal Quranil Hakim. Kenapa Allah bersumpah dengan Quran? Sebab di situ menunjukkan Al-Quran ini sangat penting. Sebab apa? Sebab adanya Al-Quran ini, hati manusia akan hidup. Hati manusia akan tenang. Masyarakat akan bersatu padu. Betul tak? Kita pun bila penyakit-penyakit pun kita gunakan Al-Quran akan sembuh. Sebab tu Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kan sebab tu di situ. Lepas tu bila kita tengok masyarakat pun duduk dalam satu kampung pun, bila kita buat bacaan Yasin, di situ kita ambil ibrahnya kan. Kita masyarakat pun akan jadi lebih baik. Sebab tu Allah bersumpah dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab sebelum datangnya Al-Quran, keadaan kafir musyrikin jahiliah masa zaman dulu, mereka bunuh-membunuh, betul tak? Lepas tu berlakunya rasuah zina. Jadi bila datangnya Al-Quran, maka dipandu dengan Al-Quran, kan? Maka di situ mereka akan jadi lebih baik. Betul tak? Kan? Jadi bila Al-Quran ni datang, semua akan jadi baik. Sebab tu Allah bersumpah dengan adanya Al-Quran. Tapi Allah sebut pula di hujung tu, wal Quranil Hakim. Kan? Hakim tu maksudnya Al-Quran. Hakim ni Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah yang mana kita tengok kan, hikmah Al-Quran ini, Allah buat Al-Quran ni cantik kan, Puan Fahana dan para pendengar. Gaya susun bahasa tu, bila Allah sebut pasal neraka, Allah sebut juga, Allah pujuk balik kita masuk syurga. Kan Allah sebut pasal dosa, Allah kata bukan dosa saja, pahala juga ada. Nampak hikmah kan? Dia tu kan cantik. Jadi bila di situ Allah sebut pasal peraturan-peraturan yang mana yang kita perlu ikut, jadi kita nampak macam susahnya, tapi Allah bagi juga ganjarannya, pahala masuk ke dalam syurga. Itu hikmah dia. Itu Al-Hakim kan. Quranul Hakim. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Okey. Ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Maksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Maksudnya di sini apa maksud mursalin? Mursalin di sini maksudnya nabi adalah orang yang diutuskan. Bukan nabi sendiri yang mandai-mandai nak lantik diri dia untuk jadi untuk jadi apa ni? Untuk jadi nabi. Tidak, tapi nabi adalah orang adalah yang orang yang diutuskan oleh Allah. Allah yang utuskan nabi untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan hikmah, untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan wahyu kepada nabi. Itu dinamakan mursalin. Sebab tu Allah sebut wa'atiullah wa'atiur rasul. Maksud kata kita wajib taat kepada Allah dan kita wajib juga taat kepada Rasul. Sebab apa? Sebab apa yang Rasul sebut tu? Itu semua adalah wahyu daripada Allah. Sebab tu di sini innaka laminal mursalin. Maksud kata nabi ini diutuskan. Jadi apa yang nabi utuskan, apa yang nabi sampaikan, maka kita kena sebut. Kita kena buat. Kita tengok dia relate dengan ayat yang keempat. Yang mana ala siratim mustaqim. Maksud dia apa? Iaitu yang tetap di jalan, di atas jalan yang lurus lah. Kan kita tengok di sini ala sirat. Sirat tu maksudnya jalan ni kan. Bila kita tengok dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Sirat tu maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya bila sirat ni dalam surah ini ada dua maksud. Ada dua maksud, okay? Maksud yang pertama iaitu bila sirat ni iaitu kita panggil dia sebagai apa tu, jalan yang luas. Dia luas, dia luas. Sirat yang pertama luas. Tapi kalau kita ikutkan, sirat ni maksud dia jalan. Tapi kalau ada juga penggunaan bahasa Arab, tariq, betul tak? Tariq, tariq tu pun boleh boleh apa dimaksudkan sebagai jalan juga. Tapi kita tak gunalah tariq dalam surah ni. Jadi Allah gunakan perkataan sirat. Sebabnya dia lebih luas. Lebih luas tu maksudnya lebih luas tu apa? Maksudnya apa benda yang Allah berikan itu boleh memenuhi semua kehendak manusia daripada zaman Rasulullah sampailah kiamat. Itu maksud luas yang Allah nak terangkan kepada kita ni. Okay, itu yang pertama sirat, iaitu luas. Yang kedua maksud sirat dalam surah ini iaitu dia mendatar, tidak tinggi tidak rendah. Apa maksud tidak tinggi tidak rendah ni? Maksudnya menunjukkan Islam itu mudah. Menunjukkan Islam itu mudah yang mana sebab bila kita ikut perintah Allah dan Rasulullah maka kita akan rasa bahagia. Contohnya, contoh kalau kita tengok kita pergi musafir kan. Kita pergi musafir, kita boleh buat jamak. Kan jamak qasar. Allah mudahkan. Bila ada yang tak boleh sembahyang secara berdiri, boleh duduk. Ataupun kalau yang tak boleh duduk, kita boleh baring. Ataupun Allah nak mudahkan banyak cara. Allah baik, maksudnya kan? Baiknya Allah ni kan. Maksudnya Allah bagi kita ni mendata. Maksudnya taklah teruk sangat. Taklah syadid sangat kita rasakan. Susahnya agama Islam. Taklah. Taklah terlalu rendah sangat. Tengah-tengah saja.
2: Allah mudahkan. Tapi kita kadang manusia ni kenapa nak susahkan?
1: Kenapa nak susahkan? Jadi kita tengok macam kita nak ambil sembahyang pun kalau tak ada air, kita boleh tayamum. Maksudnya banyaklah Allah mudahkan. Sebab tu sirat ni dia bermaksud di sini dua tadi. Satu luas, maksudnya boleh memenuhi semua kehendak manusia. Dan yang kedua tadi adalah tengah-tengah lah. Yang mana dia tidak tinggi sangat dan tidaklah dia terlalu rendah sangat. Perumpamaannya maksudnya macam kalau kita ikut petunjuk Al-Quran ini, maka pasti hidup kita akan jadi mudah. Betul, akan jadi mudah, akan jadi tenang dekat situ. Okey, itu maksud sirat dekat ayat ini. Okey. Kemudian ayat yang kelima ini kita tengok. Okey, yang kelima tanzilal azizir rahim. Okey, tanzilal azizir rahim. Kita tengok dekat sini. Maksudnya okey, kita tengok. Tanzil, diturunkan. Okey, diturunkan Al-Quran. Tanzil kan maksudnya. Okey. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Tapi kenapa Allah gunakan nama dia Al-Aziz Ar-Rahim? Kenapa Allah tak bagi tahu kata Al-Quran ini diturunkan oleh dia lah. Dengan dia. Tapi digunakan dengan sifat Al-Aziz Ar-Rahim. Kenapa? Jadi kat sini saya terang. Apa maksud Al-Aziz? Al-Aziz ni maksudnya yang yang Maha Kuasa kan. Jadi kat dalam tafsir ni yang saya boleh terangkan para pendengar, maksudnya yang Maha Berkuasa ni Allah menciptakan apa sahaja yang dia boleh cipta. Allah berkuasa, maksudnya dia boleh, contohlah dia mengatakan, contohlah kita katakan dia boleh menyumpah sesuatu perkara itu berjadi, maka jadilah dia. Kun fayakun kan. Jadi Allah boleh mengatakan dia berkuasa. Contoh macam kita tengok apa tu, Allah Allah mampu mencipta nyamuk walaupun sekecil tu kan.
2: Sekecil-kecil
1: je. Tapi bila kita tengok manusia mampu cipta kapal terbang besar, tapi bila kita minta untuk cipta
2: yang kecil tu,
1: kecil tu tak dapat. Sebab tu nak katakan Allah Maha Berkuasa. Dan Allah Maha, dia orang kata apa, dia berkuasa tu dari sebanyak aspek, eh, Puan Farhana. Berkuasa tu dari segi macam dia berkuasa untuk menghukum manusia, betul tak? Dia berkuasa untuk menyusun segala peraturan di dunia, kan? Itu maksudnya berkuasa. Okey, itu Al-Aziz. Okey, apa maksud Ar-Rahim pula? Ar-Rahim bermaksud Allah ni Maha Penyayang. Maha Penyayang. Kenapa pula kita sebut tadi dah berkuasa. Al-Aziz berkuasa, yang ni Ar-Rahim pula apa relate dia tu? Antara itu, okey, kita tengok dulu. Bila Maha Penyayang, Ar-Rahim ni maksudnya Maha Penyayang, di sini rahmat Allah yang paling jelas kepada manusia adalah Allah menurunkan Al-Quran. Okay, bila ada Al-Quran, maka hati manusia akan jadi bahagia. Macam tadi saya sebut, badan manusia akan jadi sihat. Semua asbab dengan Al-Quran. Kan? Jadi rahmat Allah ini paling besar bukan nikmat kehidupan kita. Betul tak? Rahmat yang paling besar adalah turunnya Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini menjadi panduan. Menjadi panduan, orang kata apa, memujuk kita balik. Ataupun memberi panduan kita bila kita buat salah. Oh, maknanya Allah dia sebut kat sini, boleh kita, bolehlah kita apa tu, apa, kita mohon Allah untuk ampunkan balik dosa kita. Bukan sekadar-kadar macam kita kata, oh, berdosalah dengan Allah. Rupanya Allah bagi panduan kat situ, boleh kita bertaubat. Kan, boleh kita mohon ampun daripada Allah, kan? Itu sifat Ar-Rahim Allah. Jadi saya persoalannya tadi, apa kaitannya Al-Aziz dengan Ar-Rahim tadi? Okey, Al-Aziz tadi maksudnya Maha Berkuasa, kan? Ar-Rahim tadi Maha Penyayang. Okey, contoh. Ada punya seorang hamba Allah ni, contohlah, kan? Okey, dia buat sesuatu perkara yang Allah tak suka. Maka Allah boleh hadirkan sifat Al-Aziz tu pada manusia tersebut, pada hamba tersebut. Maksudnya dia boleh buat apa-apa, macam contoh dosa masukkan dalam api neraka terus, tapi Allah Maha bersifat rahim juga. Allah kata tak apa, boleh. Engkau boleh patah balik, engkau boleh minta rahman, engkau boleh sembahyang taubat balik, tak apa. Itu sifat Ar-Rahim dengan Al-Aziz tu. Maksudnya Allah nak mujuk kita. Sebab tu ayat ni menunjukkan tanzil Al-Azizur Rahim. Allah turunkan Al-Quran ini dengan sifat dia yang apa tu, Al-Aziz tadi, yang Maha Berkuasa tadi, dengan Ar-Rahim. Maksudnya Allah ni dia garang juga. Tapi dalam masa sama dia lembut juga. Kita boleh katakan gitulah.
2: Dia beri peringatan dekat kita. Dekat kita. Lepas tu Allah sayang balik.
1: Allah sayang balik. Allah pujuk kita. Pujuk balik. Sebab tu tadi kata hikmah tu. Nampak tak? Hikmah dia maknanya Allah ni dia bagi tahu dulu apa balasan dia, apa yang kita buat. Masuk api neraka, disiksa macam mana dan sebagainya. Tapi kalau kita tak nak masuk api neraka,
2: kena buat baik.
1: Kita kena buat baik. Ada hikmah dia, ada syurga dia. Itu dia sifat Ar-Rahim tu. Tanzil Azizur Rahim. Sebab itu disebut dekat ayat inilah, untuk ayat kelima kita ni, insyaAllah. Bila kita tengok ayat yang keenam, apa maksud yang keenam? Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek yang telah lama tidak diberi peringatan. Di sini bila kita tengok ayat yang keenam, iaitu apa ayat dia tadi? Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Maksudnya litunziru, maksudnya memberi peringatan. Tugas Nabi, Allah berikan, Allah utuskan Nabi untuk memberi peringatan. Betul tak? Allah utuskan Nabi untuk memberi peringatan. Tapi bukan tugas Nabi seorang je. Tugas kita juga sebagai hamba Allah ni, kita pun sama-sama juga berdakwah untuk semua umat Islam, untuk kita buat perkara-perkara yang baik. Kita baca Quran, kan? Kita idinas suratul mustaqim lah. Kita menuju kepada jalan yang lurus lah. Kalau kita betul-betul kan tengok, sekarang ni kita banyak tengok ada yang apa tu, sahabat-sahabat kita lah, kan, ada orang di luar sana lah, Puan Farhana, kan, dia buat apa yang sunnah Nabi, tapi kadang-kadang dia tak buat apa yang Nabi suruh. Contoh macam Nabi dah beri peringatan kepada kita, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, tapi tak buat. Tapi sunnah-sunnah yang lain kita buat. Betul lah, boleh juga buat. Mungkin daripada situ dapat memupuk, kan. Tapi di samping itu kita kena buat juga apa yang Nabi peringatan, berikan peringatan kepada kita. Kita kena beriman kepada Allah juga, jangan lupa. Okey, jadi tujuan utama Allah turunkan kepada Nabi ayat ini, iaitu bila kita tengok, kan, sejak Nabi Ismail dulu sehinggalah Nabi Muhammad, dalam tempoh yang agak lama tu, kan, pada masa itu jarak yang jauh, tak ada peringatan satu pun kepada mereka. Sebab tu Allah minta untuk Nabi jadikan ayat ini sebagai peringatan kepada mereka. Maksudnya takut mereka lalai. Sebab tu ayat ni tentang nenek moyang tu, maksudnya pada zaman dahulu. Tak ada petunjuk. Sebab tu mereka lalai. Jadi ayat ni juga Allah nak bagi tahu kenapa Allah jelaskan tentang peringatan kepada nenek moyang tu, yang mana Allah mentionkan kepada zaman dahulu. Pada zaman dulu, yang mana sejak Nabi Ismail sehingga Nabi Muhammad SAW, yang lama tu kan, yang tak ada peringatan. Sebab tu Allah nak, Allah utuskan Nabi untuk berikan peringatan kepada mereka supaya mereka tidak lalai lagi. Maksudnya mereka ikut apa yang Quran sebut. Quran ini menjadi satu petunjuk dan juga memberi peringatan kepada mereka. Itu maksudnya untuk ayat ni, yang mana yang dia fokus kepada nenek moyang tu. Jadi baik, ayat yang ketujuh last sekali, yang mana azab Allah ke atas kebanyakan mereka yang tidak beriman. Bila kita tengok ayat ini, ayat yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala, kan? Allah mulakan dengan kalimah laqad. Allah bersumpah pasti dan menunjukkan perkara yang sangat besar. Yang mana Allah ni dia tidak cerita ramai yang miskin, dia tidak cerita ramai yang fakir, tapi Allah nak ceritakan benda yang lebih besar kepada kita, iaitu yang mana orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, kalau kita tidak beriman ni, macam-macam penyakit boleh datang dalam hati kita. Betul tak Puan Fahana? Jadi kalau kita tidak beriman ni, penyakit tu akan bawa sampai ke akhirat kita. Kemuncaknya akan dimasukkan ke neraka. Maksudnya na'uzubillah, takutlah kan. Di sini sebenarnya kalau kita tengok daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ni, sebenarnya Allah nak suruh kita beriman kepada dia. Kan. Maksudnya sebab tu Allah utuskan Rasul untuk sampaikan peringatan yang baik. Kan, sebab tu Allah pula bersifat dengan aziz. Allah bersifat dengan ar-rahim tadi. Sebabnya Allah bagi peringatan. Kadang-kadang biasalah kita manusia lalai. Sebab tu Allah kata bila manusia ni lama-lama tak diberikan peringatan, kita lalai. Sebab tu kalau kita, saya sendiri pula kadang-kadang bila ada saja slot yang tadabur begini, kan, saya seronok berkongsi. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita diri sendiri tidak diketuk dengan ilmu, kita tidak pelajari ilmu, kita tidak beri kelas-kelas, kita akan lupa.
2: Betul. Saya suka kan? Segmen ni.
1: Bila kita tidak diketuk, tidak diajak untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, kan kita rasa macam kita ni betul dah semua perkara. Padahal bila kita pergi majlis ilmu, banyak sangat kita dapat. Kita tak nak kita lalai. Jadi daripada situ kita ambil lah ibrah, kita ambil lah pengajaran supaya kita sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita ni tidak pergi jauh daripada situ. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi kesimpulannya, apa yang saya boleh buat sikit saja.
2: Boleh.
1: Setelah Allah memberitahu kelebihan Al-Quran ini, Puan Fahana dan juga para pendengar kita, kita ambillah dengan sifat Allah Al-Hakim itu. Setiap ayat Quran itu penuh dengan hikmah dan pengajaran tadi yang saya sebut, kan? Apa tu? Yasin wal Quranil Hakim. Hikmah tadi kan? Hikmah. Maksudnya Allah dah beri kepada kita apa tu, kemarahan, maka Allah akan pujuk balik hikmah, kan? Kemudian Allah mengiktirafkan Rasulullah sebagai pengutus. Allah yang utuskan Rasulullah. Kemudian last sekali itu, saya tengok tadi, saya bagi tahu tadi pasal apa tu, nama Allah tu kan, sifat Allah Al-Aziz dengan Ar-Rahim. InsyaAllah mudah-mudahan sebersedikit lah untuk surah Yasin ini, yang mana yang kita boleh amalkan. Boleh saja amalkan dalam kehidupan seharian, tak ada masalah. Cuma janganlah kita kata tak, orang tak baca tu
2: dosa
1: pula. Okay, tak betul . Apa yang kita buat tentang ayat Quran ni, semua ada hikmah dia. Semua ada pengajaran dia. Semua membentuk hati kita ni lekat dengan Allah. Itu sahaja. Jadi saya mohon para pendengar, cuma semua betulkan balik lah. Kan, bukan kita nak kena baca setiap malam Jumaat surah Yasin. Tidak kan. Tapi kita buat tu sebab kita nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau tak baca, mungkin lah malam tu, malam Jumaat tu mungkin tak sihat lah, katakan kan. Tak baca, tak boleh, tu dosa, tak betul lah.
2: Salah kan.
1: Itu saja daripada saya untuk ibrah sedikit lah untuk surah Yasin kita pada malam ni, insyaAllah mudah-mudahan.
2: Ayat 7. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian pengajaran ayat surah Yasin ayat 1 hingga 7 untuk malam ini. Mudah-mudahan sahabat pendengar dapatlah catat, dapat fahami apa yang dikongsikan, yang mana tentang surah Yasin ini ataupun ayat 1 hingga 7 inilah mengajak kita
1: untuk beriman.
2: Untuk beriman, sentiasa dekatkan dengan Al-Quran dan juga mengingatkan supaya hati kita sentiasa terbuka. Sentiasa
1: dekat
2: ikut jalan
1: Al-Quran
2: yang betul. Dan juga dekat dengan Al-Quran itu memang kita jadikan teman kehidupan kita, kan?
1: Amin, insyaAllah mudah-mudahan.
2: Al-Quran dalam apa jua
1: keadaan sekalipun.
2: Sekalipun.
1: Macam bila kita kita, bila saya tengok balik surah ni kan, Ibrah ni kan, macam Allah nak pujuk kita lah. Sebenarnya jadi ada sifat Al-Aziz tu, sifat dia berkuasa kepada semua lah. Semua perkara dia boleh buat kan, tapi dia ada juga sifat Al-Rahim dia. Sifat penyayang dia. Maha pengasih, maha penyayang kan. Maksud kata dia bagi juga kita jalan untuk kita kembali kepada dia.
2: Dah susah. Sebenarnya ada hikmah di balik. Ada kemanisan.
1: Sebab tu macam tu lah. Jadi bila Quran ni, kita janganlah tinggal. Kita jangan tinggal lah para pendengar. Sebab tu bila kita tengok apa ni, Rasul ni kan, Rasul SAW ni, Allah utuskan untuk dia sampaikan peringatan kepada kita. Jadi rahmat yang paling besar sekali yang saya tengok untuk tadabur ni kan, untuk surah Yasin, rahmat yang paling besar sekali sebenarnya adalah Quran.
2: Quran.
1: Kan? Bila datangnya Quran ini, maka kita akan terbentuk, hati kita ni akan jadi lebih kuat.
2: Dapat selesai semua masalah. Semua jawapan ada dalam Al-Quran. Tinggal kita nak baca atau tidak. Semuanya pada diri kita.
1: Betul.
2: Kan, Ustazah? InsyaAllah. Yang paling penting untuk orang kata dapat kemanisan tu, kita kena sabarlah. Kan? Ada ujian tu biasa. Sebenarnya lebih kepada diri sendirilah.
1: Betul.
2: Ujian tu biasa. Kalau tak ada ujian tu, lainlah pula kan?
1: Betul. Memang manusia pun memang diuji. Sering diuji. Kalau kita tak uji, kita tak akan duduklah berdoa kepada Allah.
2: Kan? Kita dah lupa dah. Allah bagi ujian tu untuk kita sentiasa ingat kepada dia. Sebenarnya Allah sayang, Allah kasih Ar-Rahim kepada kita.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat, Masya Allah, yang sangat baik. Saya kira kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang.
1: Amin, insyaAllah.
2: Kalau direzekikan, insyaAllah. Terima kasih juga kepada pendengar Salam FM yang terus dengarkan Salam Tilawah setiap minggu, setiap hari Kamis 12.15 minit tengah malam. Dan insyaAllah kita jumpa lagi Ustazah.
1: InsyaAllah.
2: Saya doakan yang baik-baik buat Ustazah.
1: Amin, insyaAllah.
2: Sentiasa sihat.
1: Amin.
2: Diberikan segala kemudahan.
1: Amin.
2: Untuk meneruskan perkongsian dakwah Ustazah.
1: Amin, insyaAllah. Saya pun sama juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Farhana.
2: Sama-sama.
1: Selaku penerbit Salam FM kita ini, yang seringlah menjemput saya untuk berkongsi. Dan untuk saya teruskan berbuat kebaikan kan. Mudah-mudahan ini yang menjadi satu pahala lah di akhirat saya nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan lah.
2: Amin, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Terus bersama kami pastinya di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalam.

0: sedang mendengarkan. Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Assalamualaikum, Haikal.
3: Waalaikumsalam, Aida.
2: Buat apa kat sini?
3: Tak adalah, aku tengah rehat ni. Weh, dah. Kau pergi tak usrah semalam?
2: Pergi.
3: Pergi. Kau ingat tak ada ahli dalam kumpulan kita, dia cerita tentang seseorang yang kerap berdoa kepada Allah, tapi pada masa yang sama dia mengeluh sebab doa-doanya belum dimakbulkan.
2: Macam mana tu Haikal? Dia berdoa tapi dalam masa yang sama dia mengeluh sebab doa belum dimakbulkan. Ish, kena tanya Ustaz Akil ni.
3: Betul tu. Itu dia Ustaz Akil. Panjang umur Ustaz.
4: Disebut-sebut nama saya ni, saya baru nak pergi ke Putra Food Court UPM. Lapar ni. Allah, apa cerita?
2: Tunggulah sekejap Ustaz. Kawan saya ni, dia ada persoalan sikit.
1: Persoalan? Persoalan tu berat ke ringan? Sebab kami ni tak makan lagi daripada pagi tadi.
2: Sekejap ya Puan. Berat pun tidak, ringan pun tidak.
3: Betul Ustaz. Puan, dia macam ni Ustaz. Macam mana kalau seseorang itu dia selalu berdoa tapi pada masa yang sama dia merungut sebab doa-doanya belum dimakbulkan? Macam mana Ustaz?
4: Bagus soalan ni. Tapi secara asasnya kita kena ingat, Allah tidak pernah mengabaikan doa-doa hambanya. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagi kamu." Ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan setiap doa pasti akan didengar, dan pada masa sama Allah yang Maha Mengetahui menetapkan waktu pengabulan doa berdasarkan waktu yang paling tepat dan kebaikan jangka panjang untuk setiap hambanya.
3: Oh, jadi maksudnya ada doa yang Allah sengaja lambat makbulkan ke Allah sengaja memang tak nak makbulkan doa kita?
4: Ada beberapa kemungkinan. Siapa nama kamu tadi?
3: Haikal Ustaz.
4: Haikal, contohlah Haikal . Haikal doa nak dapat kereta mewah, Allah bagi on the spot kereta mewah tu. Ada kemungkinan macam tu. Ada kemungkinan kedua, Haikal minta kereta mewah tapi Allah bagi kereta biasa-biasa. Rupa-rupanya Allah tahu bahawa kalau Haikal naik kereta mewah, Haikal bawa awek. Dah dosa kat situ. Ada juga kemungkinan yang Haikal tak dapat kereta tu sampai bila-bila. Kereta mewah ke, kereta biasa ke, tak dapat, Haikal naiklah motor kat pecah tu. Contoh tau, tu pun rezeki juga. Rupa-rupanya Allah nak bagi dekat akhirat kelak pahala sabar. Sabar apa? Sabar naik motor masa hujan, sabar bersangka baik dengan Allah bahawa Allah tahu yang terbaik buat diri kita. Jadi ada banyak kemungkinan. Jadi seorang hamba mestilah sangka baik dengan Allah.
2: Oh, mungkin kalau Allah bagi sekarang, kita mungkin belum bersedia.
4: Pintar. Manusia selalu nampak apa yang dia mahu, bukan apa yang dia perlu.
3: Jadi maksud Ustaz, tak ada doa yang sia-sia walaupun kita berdoa banyak kali?
1: Betul. Setiap doa pasti Allah dengar dan Allah Maha mendengar.
4: Betul. Allah dengar semua perkara yang kita sebutkan secara jahar, secara zahir, secara kuat ataupun perlahan. Allah mendengar bisikan dalam hati kita, doa hamba-hambanya daripada seluruh pelosok alam.
3: Oh, jadi apa yang kita perlu buat kalau doa tu masih belum dimakbulkan Ustaz?
4: Terus doa, sabar. Terus berdoa, sabar lagi. Sabar lagi dan berdoa. Jangan putus asa. InsyaAllah yang terbaik akan diaturkan buat kita.
1: Sabar lagi dan sabar lagi ya Abang. Jadi janganlah sampai kita merungut.
4: Rungut. Betul, semua tu ada hikmah dan hikmah inilah perkara yang paling baik. Doa ialah manifestasi ketauhidan, penyerahan diri secara total dan pengakuan bahawa makhluk adalah lemah manakala pencipta maha berkuasa.
2: Doa bukan untuk meminta je kan Ustaz? Tapi doa ni tanda kita bergantung harap dekat Allah.
4: Pintar.
3: Oh macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan banyak beri pencerahan kepada kami.
2: Terima kasih.
4: Okey, saya pun nak berdoa juga ni. Doa makan.
1: Jom pergi makan sekali.
4: Jom. Awak bayar ya.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Salman.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Kak Beda. Hari ini Kak Beda nak sentuh satu perangai yang makin biasa kita dengar, iaitu apa? Hutang. Nampak tak? Kak Beda nak ingatkan pada orang yang suka berhutang ni, masa nak pinjam duit, ish, bukan main lagi ayat manis dia. Alahai, tolonglah dulu, minggu depan aku bayarlah. Ada tu yang kata, sekejap je ni, nanti gaji masuk, aku bayarlah terus. Nampak tak? Lepas tu, minggu depan dia datang, dia senyap aja. Masuk bulan depan pun, dia senyap juga, buat tak tahu. Jadi orang yang bagi hutang ni pula yang rasa bersalah dengan si penghutang ni. Macam mana tu? Tapi tengok dekat laman sosial dia, do update, pergi ke sana, pergi bercuti ke sini. Amboi, makan sedap-sedap. Bila hutang orang, dia lupa ataupun buat-buat tak tahu je tak bayar kan. Janganlah begitu. Wahai sayang-sayang sekalian, Kak Beda nak cakap satu benda ya. Hutang ni bukan benda kecil tau. Kalau kita pinjam duit orang, itu bermakna kita ambil amanah orang. Orang yang bagi pinjam tu kadang-kadang bukanlah senang sangat. Tapi sebabkan dia percaya dengan kita, sebabkan dia kasihan dengan kita, sebab tu dia nak bantu bagi pinjam. Kemudian kita pula ambil kesempatan tak nak bayar balik, tak baik tau. Kesusahan dia kita tak tahu. Ingat dia, kalau kita suka tangguh-tangguh bayar hutang ni, bukan saja kita rosakkan kepercayaan, kadang-kadang boleh rosakkan persaudaraan dan persahabatan tu. Kalau memang susah nak bayar, berterus teranglah, bincang elok-elok, minta masa untuk bayar. Orang boleh terima kejujuran daripada kita berdiam diri dan hilang dan buat tak tahu saja. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, kita sepatutnya kena rasa malu bila berhutang tu. Itu lebih baik daripada kita hilang rasa malu bila sampai masa nak bayar. Nampak tak? Alamak, order Kak Beda dah banyak ni. Kak Beda nak kena masak ni. Baiklah, untuk itu setakat ini dulu pesan Kak Beda untuk hari ini ya. Semoga kita semua jadi orang yang pegang janji dan jaga amanah. Baiklah, Kak Beda tudung bawal undur diri dulu ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Baik, begitu tadi. Baru saja saudara dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal dengan topik berkaitan hutang. Terima kasih Kak Bedah kerana menegur kita kan, bercakap tentang hutang ni. Walaupun satu sen pun, kita bayarlah hutang demi menjaga hati dan juga orang lain juga mungkin memerlukan wang tersebut untuk melangsungkan kehidupan mereka. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Sound Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Saya nak ingatkan ataupun saya nak ajak kepada semua pendengar Sound FM, ikuti kami melalui platform media sosial kami, tak kira lah di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Boleh saja cari Salam FM. Semua platform tersebut kami ada di sana. Boleh ikuti kami kalau anda nak mengetahui rancangan-rancangan yang terbaru yang akan disiarkan bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Boleh ikuti kami di platform media sosial kami. Dan yang paling penting sebenarnya, kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa kata kalau kita amalkan untuk kita post apa sahaja kandungan-kandungan yang baik di media sosial. Contohnya kita berkongsi ilmu, berkongsi positiviti dan berkongsi perkara-perkara yang baik. Semua orang pasti tahu sesuatu yang orang lain tak tahu, sebab benda yang kita rasa mungkin orang tahu tapi sebenarnya mungkin benda itu boleh mengubah kehidupan orang lain. Jadi kita jadikan tempat media sosial kita sebagai satu tempat yang positif untuk semua. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran Juzuk 1 bermula jam 2 pagi. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu daripada Zaidan, Selalunya. Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 1.

0: Akan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Aduh sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Terselio ke apa, tak tahu.
1: Salah ni. Pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah, sakit macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Dah
1: pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni.
1: Abang
0: ni boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi .
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Salam FM, salam untuk semua. Di tangisan cinta daripada gabungan Syahman, Taki Nais dan juga sahabat saya juga ni, seorang penyanyi Halim Devotees, baru saja temani anda di waktu ini 3:03 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair kepada semua pendengar Salam FM dan akan saudara pendengar yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Mungkin mendengarkan kami bermula jam 12:30 malam, masih lagi kekal setia bersama dengan kami, masih lagi mata segar ataupun masih lagi bersemangat untuk kita melanjutkan hari-hari kita. Dan mungkin ada juga saudara pendengar yang baru saja nak memulakan hari pada pagi ini. Terima kasih kepada saudara yang memilih Salam FM memulakan hari anda untuk hari ini. 19 Rabiul Akhir, 1448 Hijri, bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih saudara yang dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Di waktu ini cuaca kan, ada yang katanya hujan, ada yang cuacanya katanya sedikit orang kata panas-panas sikit lah. Diharapkan saudara pendengar, walaupun apa sahaja cuaca pada ketika ini, diharapkan untuk berjaga-jaga. Kalau hujan, janganlah berada di luar rumah ataupun di luar bangunan. Berada dalam bangunan dan pastikan keadaan lebih selamat. Dah gaji kan? Bila cakap tentang gaji ni, yang kita risaukan sebenarnya adalah berkaitan tentang bagaimana kita menguruskan gaji kita. Saya nak kongsikan, menurut Bank Negara Malaysia BNM, 61% rakyat kita sukar untuk menyediakan simpanan RM1,000 untuk waktu kecemasan. Bayangkan kita mungkin tunjukkan di media sosial yang kita boleh dapat minum air yang mahal ataupun dapat bercuti di tempat-tempat ataupun di lokasi-lokasi peranginan yang mewah, tetapi nak sediakan simpanan RM1,000 pun mungkin kita agak sedikit berjaga-jaga ataupun kita pun susah nak menyimpan kan. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah pun memberikan peringatan dalam surah Al-Hadid ayat ke-23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang telah diberikan kepada kamu. Jadi kata kunci yang kita boleh kongsikan pada pagi ini adalah jangan rasa hina kalau kita tak mampu mengikut trend orang lain. Nilai diri kita bukan pada jenama baju atau model telefon bimbit yang kita pakai. Kalau kita dapat melihat kepada gaya hidup kita ni, kita dapat juga sebenarnya nak membantu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya adik-adik kita ataupun pasangan kita. Dan sebentar saja lagi kita akan dengarkan rancangan Nida Ul Islam, topiknya berkaitan akhlak adik beradik. Jom kita dengarkan
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya, tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita, tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah, tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu dia kepada contohnya produk ataupun syarikat.
1: Apa yang halal, apa yang syubha dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam. Baiklah, hari ini anda bersama dengan Dr. T, di mana kita akan belajar bahasa Turki. Kalau kita pergi Turki, kita mesti akan pergi ke masjid. Sebab Turki ni banyak masjid-masjid yang popular, macam Masjid Biru, Masjid Sulaimaniyah, Hagia Sophia. So, kalau kita berada di masjid, kita mesti nak tanya waktu solat. So, macam mana nak tanya waktu solat dalam bahasa Turki? Tapi sebelum itu, Dr. T nak ajar lagi sekali bahawa masjid dalam bahasa Turki bukan masjid. Dalam bahasa Turki, masjid ni disebut sebagai cami. Cami, okay? So, kalau kita pergi ke cami atau pergi ke masjid, kita nak tanya waktu solat, kita sebut sahaja namaz vakti ne zaman. Namaz vakti ne zaman. Namaz tu solat, vakti tu waktu, ne zaman bila ataupun pukul berapa. Namaz vakti ne zaman. Namaz vakti ne zaman. Alright. Kemudian kalau kita berada di masjid, kita mesti nak tengok juga dia punya tempat berwuduk. So kalau nak tanya tempat berwuduk di mana, kita sebut sahaja abdes hane. Abdes hane. Abdes hane ni tempat berwuduk. Abdes hane nerde. Nerde. Nerde abdes hane. Abdes hane nerde. Alright. So itu antara frasa-frasa yang kita boleh gunakan di masjid. Jom kita praktis bahasa Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Glosari Islam.
1: Gharar. Gharar bermaksud ketidakpastian dalam sesuatu perjanjian ataupun transaksi. Ketidakpastian tersebut biasanya diakibatkan oleh sesuatu syarat yang tidak dapat dipenuhi ketentuannya dalam sesuatu jual-beli.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Maksudnya orang mukmin akan berehat daripada keletihan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau hari ini kita rasa letih, penat mencari rezeki, penat menjaga keluarga, penat menghadapi ujian hidup, penat melawan penyakit, penat berjuang melawan hawa nafsu, ketahuilah bahawa dunia ini memang tempat untuk penat. Di dunia ada kesedihan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada ujian yang silih berganti. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berita gembiranya, setiap kesabaran yang dilalui oleh seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tiada setitis air mata yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tiada kesusahan yang dihadapi melainkan Allah akan menghitung ganjarannya. Sebab itu, jangan mudah mengeluh apabila diuji. Mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi hari ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin payah yang sedang kita hadapi sekarang ini meninggikan darjat kita di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kerehatan yang sebenar bukanlah memiliki kekayaan atau kemewahan yang melimpah ruah. Kerehatan yang hakiki ialah apabila Allah meredai kita dan menghimpunkan kita di dalam syurganya yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di hati manusia. Oleh itu, teruskanlah bersabar, teruskan berbuat baik, teruskan menjaga solat, banyakkan istighfar. Jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah. InsyaAllah, setiap kepenatan di dunia akan diganti dengan kerehatan yang abadi di akhirat kelak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baru saja saudara dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz berkenaan orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Terima kasih kepada rakan penyampai DJ Farhana Muhammad Nur atas penerbitan rancangan Halaqah Hadis. Boleh saudara dengarkan episod terbaru Halaqah Hadis setiap hari jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Jangan lupa untuk saudara muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store juga Huawei App Gallery di peranti pintar saudara. Boleh dengarkan Salam FM di mana saja saudara pendengar berada dan juga boleh juga tonton saluran televisyen di bawah RTM. Cakap tentang saluran di bawah RTM ni, jangan lupa untuk saudara tonton sebuah rancangan bual bicara agama yang popular di Malaysia. Forum Perdana Ehwal Islam pada 9 malam ini membawakan topik Satu Langkah Sejuta Ukhuwah berkaitan agama Islam yang menggalakkan umatnya menjaga kesihatan, membina kekuatan, memupuk persaudaraan. Melalui sukan, kita belajar tentang disiplin, kerjasama, saling menghormati dan menyatukan hati tanpa mengira latar belakang. Bersama dengan panel Ustazah Nazira Abu Bakar dan Datuk Muhammad Kazim Ilyas dan moderator Ustaz Hariri Daud, boleh tonton pada jam 9 malam nanti dengan tajuknya Satu Langkah Sejuta Ukhuwah di TV1 RTM. Sebentar saja lagi, rancangan Kalamullah kita bawakan pada jam 3.45 pagi, bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26, bacaan secara bertartil. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Walangqa

Amin. Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM, salam untuk semua. 3.49 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. Dengan rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan konti saya telah pun selesai untuk kali ini. Saya mengharapkan agar saudara pendengar terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam kita teman berteman, dan insyaAllah pelbagai rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan bermula jam 12 tengah malam tadi, kita ada Salam Tilawah, kita ada rancangan-rancangan Tamadun Islam, kita ada juga Halaqah Hadis, rancangan rancangan-rancangan yang lain lah. Macam-macam rancangan sebenarnya yang kita telah pun bawakan bermula jam 12 tengah malam. Dan agar, diharapkan agar saudara pendengar mendapat ibrah dan mendapat pengajaran daripada rancangan-rancangan tersebut. Dan selepas ini, DJ Anas Bakar akan temani saudara pendengar di Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jangan lupa untuk saudara ikuti kami seterusnya kerana kita ada topik pagi yang cukup-cukup menarik. InsyaAllah selepas ini, jangan ketinggalan dan jangan tukar frekuensi anda. Baik, saya nak kongsikan, Imam Asy-Syafi'i pernah mengingatkan tentang tiga perkara yang menjadi tanda kemuliaan seseorang. Pertama, menyembunyikan kekurangan sehingga orang menyangka kita berkecukupan. Bukan bermakna kita berpura-pura sempurna, tetapi kita belajar menjaga maruah, tidak menjadikan setiap kekurangan sebagai sesuatu yang perlu diceritakan kepada semua orang. Kedua, menahan amarah sehingga orang menyangka yang kita sentiasa berlapang dada. Kerana kuat itu bukan ketika kita mampu membalas. Kuat itu apabila kita mampu menahan diri ketika hati sedang terluka. Dan ketiga, menyimpan kesulitan sehingga orang menyangka hidup kita baik-baik saja. Bukan kerana kita tidak mempunyai masalah, tetapi kerana kita belajar mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mengadu kepada manusia. Jadi kalau hari ini kita merasa kehidupan kita berat, tak apa kalau kita, kalau orang tidak tahu seluruh perjuangan kehidupan kita. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala tahu air mata yang kita sembunyikan, doa yang sering kita ulang-ulang, dan sabar yang kita selalu pertahankan. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita jumpa lagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asir ya karim rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Salam FM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersuka kembali untuk segmen yang seterusnya. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Arif Razi yang telah pun menemani anda untuk segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan kita teruskan segmen untuk salam segmen pagi. Salam untuk hari ini berteman dengan saya Nak Bakar, membawa pertemuan kita ke hari Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 1 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah akan menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti, 4 jam ke udara di ruang udara kami Salam FM 91.1. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga Main TV 706. Dan sepanjang pertemuan kita untuk pagi salam hari ini, akan kita kongsikan kepada anda pelbagai rancangan yang menarik serta lagu-lagu yang kita akan bawakan kepada anda. Dan seketika nanti jam 4.15 minit pagi, kita akan sama-sama dengarkan rancangan Salam Tilawah menerusi siaran ulangan yang kita akan kongsikan kepada anda, Tahsin Surah Yasin ayat 1 hingga 7 seketika nanti. Terus kekal dengan kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM, salam untuk semua.
4: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih Al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali malam ini, insyaallah pertemuan kita untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran, yang mana seperti kita ketahui Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca dengan lidah kita, tetapi untuk kita hayati dengan hati dan juga kita terjemahkan melalui kehidupan seharian kita, insyaallah. Jadi untuk malam ini kita nak tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7. Dan tetamu kita sudah pun bersiap sedia di konti malam ini, insyaAllah. Dan kita nak raikan Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Puan Fahana?
0: Alhamdulillah, sihat dengan izin Allah.
1: Alhamdulillah.
0: MasyaAllah Ustazah, terima kasih kerana sudi hadir malam ni.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah sendiri,
1: insyaAllah.
0: Dan kita tak sabar nak dengarkan alunan bacaan.
1: Yeah.
0: Nak dengarkan perkongsian pengajaran surah Yasin.
1: Betul.
0: Yang bakal dikongsikan oleh Ustazah. Dan saya kira juga pendengar Salam FM pun dah tak sabar untuk dengarkan bacaan, mungkin dengan tarannum apa malam ni Ustazah nak memperdengarkan bacaan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Saya harapkan pendengar Salam FM sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran untuk sama-sama kita hayati alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Baik Ustazah, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita buka majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustazah.
1: Amin. Baik, insyaAllah. Baik, alhamdulillah untuk para pendengar dan juga Puan Farhana.
0: Yeah.
1: InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa dulu sebelum kita pergi kepada bacaan kita, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله. Itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan dapat kita terima ilmu yang bakal dikongsikan dengan hati yang terang, insyaAllah.
1: Baik,
0: amin.
1: InsyaAllah.
0: Baik Ustazah, kita teruskan untuk segmen yang pertama kita malam ini.
1: Baik.
0: Ustazah nak bacakan surah Yasin ini. Memang sebenarnya surah Yasin ini memang kita baca setiap hari Jumaat.
1: Ya,
0: tapi bukanlah orang kata wajib baca setiap hari Jumaat.
1: Betul, betul.
0: Kalau boleh setiap hari kita dapat amalkan surah Yasin ini kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi saya nak baca dengan tarannum apa malam ini?
1: InsyaAllah. Sebelum kita mulakan dengan bacaan surah Yasin, kita mulakan dengan umul kitab dululah.
0: Boleh
1: ya Puan Fahana?
0: Silakan.
1: Baik, insyaAllah. Jadi para pendengar, jom kita mulakan dengan bacaan umul kitab dulu. InsyaAllah hari ini saya nak buat tarannum apa tu eh? Tarannum nahwal lah.
0: Nahwal.
1: InsyaAllah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Okay. Jom kita mulakan dengan surah Al

0: akan teruskan dengan bacaan surah Yasin kita ayat 1 sehingga ayat ke 7 insya-Allah. Mudah-mudahan para pendengar boleh buka Quran masing-masing, boleh buka muka surat 440 Puan Fahana.
1: Iya.
0: InsyaAllah boleh sama-sama baca dengan saya insya-Allah.

0: Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Itu dia bacaan surah Yasin ayat 1 hingga 7.
1: Betul.
0: Dengan terlanum Nahwan.
1: Nahwan. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oh, saya dengar Masya Allah. Sedapnya.
1: Nahwan ni dia sebenarnya dia dekat sebenarnya dengan kita lah. Nahwan, taranum jiharka, taranum nahwan tu adalah dia kena dengan jiwa kita. Dia sebab dia lembut, dia satu lagi menceritakan sesuatu perkara, sesuatu peristiwa.
0: Menyentuh hati rasa.
1: Betul. Kalau ikut taranum jiharka tu lagi orang kata apa, mendayu lah, merayu kan? Tapi taranum nahwan ni dia lebih familiar. Lebih familiar lagi, lebih orang kata kalau saya mengajar pun nahwan ni kira apa orang panggil favorite lah.
0: Favorite
1: apa ni, saya punya anak-anak murid lah.
0: Senang nak ikut
1: belajar. Ya, betul, senang nak ikut. Bentak dia tu dia lebih dekat. Nah, macam tu.
0: Tapi kalau tilawah sendiri Ustazah, memang selalu ke kita gunakan taranum nahwan ni?
1: Okay, kalau tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran dia guna kaedah, ada dua kaedah lah, saya terang sikit lah. Okay, bila dalam bacaan Al-Quran bertaranum ni, ada dua kaedah, ada dua kategori. Kategori pertama kita panggil taranum murattal, yang tadi yang saya baca tadi.
0: Okay,
1: biasa kalau murattal tadi tu dia bacaan yang imam-imam, kita dengar imam-imam baca, ataupun bacaan yang kita selalu alunkan bila tadarus kan. Bacaan sendirilah. Kan, kalau kategori yang kedua tadi tu iaitu taranum mujawad. Mujawad tu memang sesuai kita letakkan dalam pertandingan tilawah lah. So bacaannya tu agak lambat kan? Satu persatu huruf, setiap huruf tu ada dia punya alunan dia. Tu mujawad. Kalau dalam pertandingan tilawah tu kita sesuai buat yang mujawad tadi tu lah. Dan kalau untuk tilawah ni pun apa tu, taranum nahwan ni pun adalah taranum yang favorite juga. Sama juga dia, taranum Allah yang mudah diikut. Mudah kalau diikut. Saya mengajar apa tu anak-anak kita yang umur darjah 1 ke darjah 2 ke, dia mudah ikut dia punya alunan nahwan tu. Kan dia mudah sikit lah. Macam tu dah dekat dengan
0: dekat
1: kita.
0: Macam tu bila kita dengar, saya dengar
1: mudah ikut kan, mudah ikut.
0: Bestnya.
1: Masya-Allah.
0: Sentuh di hati.
1: Ya kan, dekat. Kan,
0: masya-Allah.
1: Dia bukan sedap tu sebab apa? Sebab dia kena dengan kita. Dan kalau saya mengajar pun saya mengajar pun dalam, kalau ikutkan saya mengajar Puan Fahana katakanlah kan. Boleh ikut, senang. Dia mudah, dia alunan dia tu lebih lembut lah, lebih dekat dengan kita. Macam itulah.
0: Baik, baik. Okey, alhamdulillah. Itu dia bacaan yang dibacakan oleh Ustaz Awatif, surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi sebelum Ustaz nak bagi penerangan tentang tajwid, kita dengarkan dahulu kiriman bacaan dari sahabat pendengar kita, dan insyaAllah Ustazah boleh murnikan dan kita boleh dengarkanlah dengan lebih jelas.
1: Betul.
0: Tentang hukum tajwid surah Yasin ini. Baik, sama-sama kita dengarkan Ustazah ya.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadidah Muhammad Nur dari Johor Bahru, akan membaca surah Yasin dari ayat 1 hingga ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن

0: rabbukum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim.
1: Subhanallahul azim. Sebab dengan kita dari Johor Bahru.
2: Johor Bahru, masya-Allah. Ah, jauh tu.
1: Jauh. Kita nak terus pemurnian ataupun nak dengarkan seorang lagi?
2: Boleh dengar seorang lagi bacaan. Lah.
1: Insya-Allah. Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maznah Mustahuddin daripada Terengganu. Insya-Allah akan bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7.

0: فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Sakallah Al-Azim. Puan Hajah dari Terengganu.
2: Masya Allah, daripada Terengganu. Jauh juga tu.
1: Jauh daripada selatan. Daripada timur.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Itu
2: baik.
1: Dia bacaan oleh sahabat pendengar kita lah.
2: Ya, betul-betul. Masya Allah.
1: Teruskan dengan pemurnian.
2: Boleh. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dua pembaca kita. Puan Hadidah daripada Johor Bahru dan juga Puan Hajah Maznah. Daripada Terengganu kan. Baik, kedua-duanya bacaan yang sangat baiklah. Yang pertama sekali, bila kita nak buat permunian ya, Puan Fahana, saya suka memerhatikan dari segi baris, huruf kan, supaya bila bacaan tu tidaklah berlaku kesalahan yang jali, kita panggil. Okay, kesalahan yang jelas. Di sini kita tengok kedua-duanya, kita tengok bacaan tu tidak ada kesalahan yang jali, tak ada dari segi baris apa semua kan. Cuma kesalahan yang kita panggil khafi, yang tersembunyilah. Okey, yang mana kesalahan khafi ni bukan kita tak payah ambil tahu kan. Jadi kena jugalah kan, bila kesalahan khafi ni bila banyak-banyak kita buat tu, dan jadi hukumnya mula-mula makruh lah. Bila kita tak tahu tu tak apalah, boleh dimaafkan. Lagi. Tapi bila dalam lama-lama kita tahu, kita tak ambil kisah juga, tak boleh lah. Kita kena betulkan. Sebab kita kena faham, bila kita baca Al-Quran secara bertajwid, itu adalah fardhu ain. Kan fardhu ain. Maksud kata, bila kita baca salah je baris, salah tu dosa tu. Bila kita baca salah tu panjang pendek, tak boleh, dosa tu. Sebab apa? Setiap Al-Quran tu, setiap ayat Al-Quran yang Allah ciptakan tu, ada hak-hak dia. Ada orang kata apa, ada penggunaan dia, ada istilah dia. Jadi bila kita sebut tu salah, makna kata kita ataupun kita merosakkanlah bacaan Al-Quran tu, na'uzubillah. Jadi sebab tu kita kena belajar tu, kita kena baca tu dengan bertajwid kan. Okay, jadi untuk bacaan Puan Hadidah tadi, saya tegur Puan Hadidah dulu daripada Johor Bahru tadi. Okey. Untuk ayat pertama, ayat kedua, ketiga tak ada masalah. Ayat ayat keempat tadi. Yang mana yang saya tengok dekat situ tadi, pada huruf sin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Ala siratim mustaqim. Dekat mana? Dekat huruf sin. Nah, di situ saya dengar sikit dan Puan Nadina sebut tadi macam huruf sad. Ala siratim mus, dia macam sad tadi dekat situ. Okey.
1: Dia dah termasuk.
2: Ya, sebab tu saya kata bila huruf sin ni, dia cara nak sebut dia tu, kita kena senyum bagi nampak gigi. Dia ada sofir dia. Dia ada bunyi
1: berdesir.
2: Berdesir itu mus. Kena ada yang tu. Kan mustaqim. Kena tunjuk gigi kita tu baru menunjukkan huruf tu adalah huruf sin. Kalau kita mus, tak tahu dia sod ke, dia huruf sin ke. Dia kurang jelas kat situ. Tak nampak lah di mana huruf sin atau huruf sod. Dan boleh merubah maksud kalau huruf sod. Kan di sini kita tahu siratul mustaqim ni jalan yang lurus kan. Kalau kita mus, dia jadi ubah dah maksud dia tu. Kan, itu yang pertama. Kemudian pada ayat yang ke-6. Okey, pada ayat yang ke-6 iaitu litunzira qauman ma unzi. Unzi tu dua-dua dha, atas pun sama, bawah pun sama. Kurang jelas. Nampak macam huruf zai. Dia kena dha, dhali. Litunzira qaum. Mamma unzi. Huruf dha tu kena jaga betul-betul. Sebab bila kita tengok kan, ya Quran bila Allah sebut tentang azab kan, azab kan, kita kalau sebut azab kan, dia nampak pun dia kurang cantik lah kan, bahasa penggunaan itu kan. Jadi di situ kita tak naklah bagi ubah maksud kan. Maksud aja dia. Saya sebut maksud kan. Jadi di situ Puan Haridah kena betulkan dha. Okey, dha, sebutan huruf dha tu kena keluarkan sedikit lidah. Okey, keluarkan di antara gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Keluarkan, jadi sebutan ni macam tha. Kan, ini dha. Okey. Yang tu saja yang saya dengar ketara. Yang lain semua alhamdulillah dengar baik bacaannya kan. Baik. Untuk pembaca kita yang kedua iaitu Puan Hajah Maznah tadi daripada Terengganu. Okey. Penajam Masna tadi baca alhamdulillah cantik. Mm-mm. Cuma satu saja pada ayat yang pertama tadi. Ayat pertama tadi ya itu terlebih panjang sikit. Kan kalau ikutkan di sini. Okey. Kalau ya ni kalau ikutkan dia dua harakat tau bila kita baca.
1: Okey.
2: Dua harakat. Okey. Sin tu enam harakat. Dua harakat saja macam saya baca tadi. Ya si enam lah. Ya tu dua saja tapi sahaja. Tadi Puan Haja Maznah tadi terlebih sikit. Mungkin agaknya tengah khusyuk kot. Nak masuk Yasin. Dia terlebih sikit kan. Jadi kan baca dua harokat saja Puan Haja Maznah ya. Dia dua harokat saja pada huruf ya tersebut. Sebab lagipun kalau kita tengok ya tu dia tak ada tanda panjang atas dia. Tak ada tanda mat lah atas dia. So, jadi kita bacanya dengan dua harokat sahaja. Yang lain semua saya tengok pada huruf dha okey, huruf sin pun okey kan. Huruf sad pun okey. Alhamdulillah tahniah kepada Puan Haja Maznah kita. Baik alhamdulillah. Itu saja permunian untuk dua-dua pembaca kita sahabat kita lah untuk malam ni. Alhamdulillah.
1: Mungkin dia tak perasan, dia mungkin ingat satu baris ombak rindu tu sekali
2: kan. Ombak rindu tu sekali semua ya. Pun ya, sin pun ya kan. Ya, masya-Allah. Betul.
1: Faham.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Itu dia permunian untuk kedua-dua sahabat pendengar kita, seorang daripada Johor Bahru, seorang daripada Terengganu.
2: Masya-Allah.
1: Baik, Ustaz, kita nak berehat seketika.
2: Boleh?
1: Insya-Allah, sekembalinya nanti kita nak dengarkan apa pengajaran di sebalik tujuh ayat yang telah Ustazah bacakan, yang telah Ustazah kongsikan, yang telah Ustazah murnikan bersama pendengar Salam FM malam ini.
2: InsyaAllah.
1: Okey, kita berehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Abah salam tilawah mengenal dan menghayati kalam Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita malam ini tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7. Dan dikonti berteman dan dikonti malam ini yang temankan Farhana, Ustazah Awatif, Abdul Majid. Alhamdulillah. Cantik molek manis. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sekali lagi sudi bersama-sama.
1: Alhamdulillah. Allah izin juga.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita nak teruskan. Mungkin sebelum kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Yasin ini, Ustazah nak tambahlah sedikit sebanyak tentang hukum tajwid surah Yasin ini ayat 1 hingga 7.
1: Boleh.
0: Silakan Ustazah.
1: Baik, alhamdulillah. Kita rangkukan sekali lah Puan Fahana, sebab tadi pun saya belum lagi lah untuk nak berikan sedikit lah orang kata perkongsian berkenaan dengan ilmu tajwid dalam surah ini. Ada

0: Huruf mukatta'ah.
1: Yang mana kita gelarkan dia sebagai huruf. Dia bukan kita baca dia sebagai ayat. Tak. Huruf. Faham? Kenapa huruf disebut sebagai huruf? Sebab kita baca dia tu kita mengeja. Kan? Adakah kita baca surah Yasin ni? Yasa. Tak? Kita mengeja huruf. Kita sebut huruf
0: sebut
1: tu.
0: Huruf
1: tu. Kita sebut huruf tu. Yasin. Kalau kita eja pun kan? Kalau kita kalau kita belajar dua alif bata kan? Kita eja alif ba ta tha jim ha kho kan, kita eja jadi di situlah kita huruf muqatta'ah ni bagaimana nak baca ni, kita mengeja, bukan kita meletakkan baris pada pada kalimah tersebut. Jadi caranya okey, tuan-puan para pendengar dan untuk makluman puan Fahna juga, biasanya huruf muqatta'ah ni saya risau takut ada yang baca tu dengan baris. Okay, jadi kena hati-hati bila baca tu, biarlah baca dengan huruf dan kena tengok hati-hati. Bila huruf muqatta'ah ni dia akan letak pada atas huruf tu ada letak tanda panjang. Betul tak? Letak tanda panjang. Huruf mana yang tidak ada letak tanda panjang, maka huruf tersebut perlu dibaca dengan kadar dua harakat. Biasa kalau saya mengajar huruf muqatta'ah ni kan, saya akan tulis atas whiteboard. Senang.
0: Sebab
1: ya, bagi nampak. Okey. Untuk surah Yasin ni, okey, kadang-kadang ada yang tanya saya, "Saza, kenapa ya tu dua harakat?" Mana matnya?
0: Sebab tak ada baris kan?
1: Maksudnya tak ada huruf yang boleh memanjangkan dia. Bila kita tahu macam okey, kalau dalam Quran ya sebelah dia ada alif, mestilah ya tu boleh panjang. Betul tak? Di sini ya ni tak ada. Yang ni tak ada apa ni, tak ada tanda alif ke, tak ada huruf alif ke yang boleh memanjangkan. Okey, di sini kalau ikut ejaan dia, ya alif, ya bacaan dia. Kalau kita baca alif ba ta tha ni panjang. Jim ha, semua tu panjang. Jadi sebab tu bila huruf ini dia akan baca dengan kadar dua harakat. Ya ya sin. Sin tu 6 lah. Sebab dia memang ada tanda mat atas dia. Jadi kena baca panjang lah. Okay, satu lagi contoh, bila kita tengok surah Toha kan, surah Toha dua-dua tu ta tak ada tanda mat atas dia, tak ada tanda panjang atas dia. Ha pun tak ada. Kan? Ha pun tak ada. So jadi dekat situ dua-dua tu kena baca berapa harakat?
0: Dua.
1: Okay. Dua, okay. Di mana dua tu macam tadi yang saya cerita tadi. Okay, yang mana secara asalnya dieja dengan ta. Kan to dua harakat, ha pun dua harakat. Sebab dia asalnya tu memang ejaannya, memang ejaannya ada dua harakat, ada alif. Macam tu. So jadi dekat sini ya tu dua harakat lah. Sin tu 6 harakat. Okay, boleh eh. Sin tu pula bacaannya kena sin nun belakang. Jangan sin tak tahu ke mana. Kan sebab memang kita sebut pun sin, shin, sod, don. Kan sin. Sin. Sin urus sin lah.
0: Sin.
1: So jadi sebutan ni ya sin. Nun tu kena jelaskan. So memang kalau ejaan pun kena kita sebut sin. Macam tu kan. Okay, boleh. Boleh eh, Puan Fahna?
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Sikit lagi. Okey, kita tengok dekat sini. Ayat yang kedua ni, apa yang saya nak beri penekanan, iaitu pada kalimah ha. Wal-Quranil Hakim. Huruf ha dekat situ. Okey, ha sebabnya bila kadang-kadang boleh saya dengar ada yang baca dengan Wal-Quranil Hakim. Betul tak? Ruha. Jadi digunakan ha bomir tu, ha yang bulat tu. Dia tak guna ha yang pedas ni. Dia guna ha yang mengah tu. Ha yang penat tu. Dia tak guna ha penat ni. Dia tak guna ha yang ni, ha pedas ni kan. Jadi hati-hati. Sebab hakim ni, hakim tu hikmah. Hikmah. Jadi tak bolehlah kita gunakan perkataan hakim. Dia lainlah maksud dia tu kan.
0: Saya dapat ilmu baru. Satu pedas, satu penat.
1: Mengah. Ha kan. Okey, satu. Kemudian kita tengok lagi ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Yang mana di situ tadi saya dah terang pada Puan Hadidah tadi kan. Hati-hati. Sebab apa? Sebab sebelum huruf sin tu dia ada sad. Ala si sira kan, huruf sad tu kan kena sebut tebal. Jadi mungkin agaknya dia terbawa-bawa dengan mus. Ha, mus. Jadi kat situ kena jaga huruf sin. Mustaqim. Jangan tebalkan. Okey, kena jaga. Jangan tebalkan seperti huruf sad tadilah. Kena jaga. Okey. Kemudian saya tengok lagi pada ayat yang ke-6. Okey, yang ke-6 yang mana di situ ada mat apa tu, mat jaiz, iaitu pada huruf ma. Kena panjang betul-betul lah. Litunziru qauman ma. Ma tu panjang ni berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Kena panjang betul-betul lah.

0: panjang juga, 4 atau 5 harakat, kena jaga kat situ. Kadang-kadang saya dengar bila orang baca tu, kadang-kadang Puan Fahana, tak cukup panjang. Kan dia tak boleh discount. Kadang-kadang bila, sebab apa tau? Sebab memang kita tahu dulu, zaman dulu kan, bila bacaan Quran dia tidak ditetapkan harakat tau. Tak ada. Okay. Dulu tak ada. Tak adalah bacaan 2, 4, 6, tak ada. Tapi disebabkan ulama datang ni, dia meletakkan okey bacaan ni 2, 4 atau 6. Sebab apa? Memudahkan kita yang baru nak belajar ni, yang baru nak faham tajwid ni, senang meletakkan, nak bezakan. Dulu-dulu dia letak macam contoh qasr 2 harakat. Tawassut 4 harakat. Maddun 6 harakat. Tu je.
1: Okey.
0: Dia sebut yang tu saja. Okey, qasr 2 harakat. Maksudnya bacaan itu 2 harakat saja. Bacaan tawassut 4 harakat. Bacaan maddun maksudnya 6 harakat.
1: Tapi dia ada baris ke macam mana?
0: Dia ada baris, ada baris. Cuma dekat situ tak adalah ditetapkan nama-nama. Tak ditetapkan di sini but mesti apa? Spesifikkan 4, 5 tak. Dulu-dulu macam tu saja bacaan dia, 2 ataupun 4 ataupun 6. Tapi di gelarannya iaitu qasr 2 harakat, qasr 2 harakat, lepas tu tawassut 4, kemudian maddun mad 6 harakat. Itu saja. Sekarang ni kita
1: qasr tu macam
0: dua lah.
1: Dua
0: harakat bukan dua rakaat.
1: Dua harakat.
0: Itu saja disebut sebutannya. Tapi kita ni sekarang ni lah yang, yang ulama sekarang ni dia datang, dia meletakkan setiap hukum tu ada nama, supaya mudah kita nak kenal pasti. Ni okey. Mak ada disukun, mak wajib, kan. Lepas tu mak jai. Senanglah kita nak beza. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kita sebut yang tawasuk qasar tu pun boleh dah. Cuma kita nak mudah faham. Nak bezakan.
1: Nak bezakan.
0: Yang tu. So jadi yang ni kena jagalah. Okay, kemudian saya rasa itu saja daripada saya. Yang penting sekali tadilah yang ayat pertama tadi tu, yang yang apa tu, huruf muqatta'ah tadi.
1: Huruf
0: tu, kan?
1: Muqatta'ah.
0: Okay. Boleh, saya harap dapatlah serba sedikit perkongsian saya untuk apa tu, surah Yasin ni dalam ilmu tajwid ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ni Puan Fahana.
1: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat jelas. Saya kira saya pun baru tahu rupanya huruf Yasin tu kita panggil huruf muqatta'ah.
0: Betul. Huruf muqatta'ah tu dia banyak lah. Ada beberapa surah kan. Dia ada Yasin, Taha, Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Dekat surah Maryam pun ada Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang itulah. Yang tu semua tu kita panggil huruf muqatta'ah.
1: Baik.
0: Yang mana dia berada di hadapan surah.
1: Di hadapan surah.
0: Dia duduk betul-betul di depan dulu. Dia menjadi ayat satu lah kiranya.
1: Ayat pertama. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar Salam FM pun dapat terima perkongsian-perkongsi oleh Ustazah Awatif malam ini. Kita nak berehat sekali lagi.
0: Boleh.
1: InsyaAllah sekembalinya nanti yang kita janjikan, kita akan dengarkan perkongsian ibrah ataupun pengajaran ayat surah Yasin ayat 1 hingga 7. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bertemankan Farhana dan juga Ustazah Awatif untuk segmen Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalamullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran kita ini bukan sahaja teman di bulan Ramadan, tetapi kita jadikan teman setiap hari dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Baik Ustazah, seperti yang kita janjikan.
1: Ya, insyaAllah.
0: Tak sabar ni nak dengarkan pengajaran ayat yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Betul. InsyaAllah surah Yasin ayat 1 hingga 7. Silakan Ustazah.
1: Baik. InsyaAllah, baik. Alhamdulillah para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita tengokkan surah Yasin ni kan, surah yang sangat popular. Kan?
0: Betul.
1: Surah yang sangat popular di mana-mana pun. Di mana-mana bila kita tengok kat surau-surau pun ada buat baca Yasin. Kan? Lepas tu kenduri kendara pun Yasin. Lepas tu malam Jumaat pun baca Yasin. Maksudnya surah yang famous lah.
0: Betul.
1: Surah yang famous. Dan ada kala pun ada seorang hamba Allah ni kan. Puan Fana, saya share sikit lah. Dia mukjizatnya kan. Ayat Quran ni kan ada seorang ni. Dia dapat baca surah Yasin je. Maksud kata, saya tanya dia lah. Saya tanya dia, Puan boleh baca Quran? Boleh.
0: Boleh.
1: Tapi bila kita nilai dari surah selain daripada surah Yasin, dia tak dapat baca lah. Tapi surah Yasin boleh baca. Maksudnya macam, Masya Allah kan. Memanglah kita tahu, nampak dari segi orang kata apa, kelemahannya tu di surah lain tak dapat nak baca. Tapi surah Yasin ni dapat, dia kenal lah. Dia kenal, tak tahulah sama ada dia hafal ke dan sebagainya lah. Tapi kita berfikiran yang baik lah, kiranya alhamdulillah dia dapat jugalah baca dalam kehidupan seharian dia tu. Kan surah Yasin.
0: Betul.
1: Baik, bila surah Yasin ni kan, kita tengok bila ada yang buat sampai buat amalan malam Jumaat baca surah Yasin apa semua tu kan, dia sebenarnya kalau ikut hadis tu tidak adalah hadis yang kata apa, sahih lah. Yang maksudnya hadis yang mengatakan malam Jumaat tu
0: wajib
1: apa semua tu, tidaklah. Tapi mungkin kita boleh mengatakan beginilah, kita ambil keberkatan Al-Quran. Tak apalah, baca sajalah, tak ada masalah. Baca je, nak baca malam-malam, setiap malam pun boleh. Setiap pagi pun boleh. Kan malam Jumaat mungkin menjadi rutin tu. Buat saja, tapi jangan kata orang tak buat tu dosa.
0: Betul.
1: Tak boleh. So tak ada hadis yang mengatakan begitu. Tapi adalah, ada beberapa hadis yang saya ketengahkan. Contoh ada satu hadis ni, ulama ada berbeza pendapat lah. Ada sebahagian yang pendapat ulama mengatakan hadis ini sahih. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang mana iqra'u yasin ala mautakum, maksudnya bacalah yasin ini kepada orang yang sedang sakit ataupun orang yang nazak. Maksudnya mungkin kita boleh gunakan apa tu, hadis itu. Ada kita tengokkan ada orang yang tengah nazak ke, orang yang tengah sakit ke, kita boleh gunakan,
0: kita sedekahkan surah Yasin.
1: Kita sedekahkan surah Yasin. Mungkin di situ memudahkanlah segala amal ibadahnya itu, sebab memang hadis yang mengatakan di situ. Kalau kita tengok lagi ada beberapa lah kata-kata, contoh kata-kata daripada Ibnu Kathir dalam tafsirnya mengatakan, sesiapa yang membaca surah Yasin maka urusannya akan dimudahkan. Tapi ini pun bukan kata-kata yang kuat lah. Cuma Ibnu Kathir dia mengetengahkan lah, mengatakan bahawa siapa yang baca Yasin ini akan mudahkan urusan dia. InsyaAllah kita cubalah amalkan, betul tak? Benda yang baik tak apa je.
0: Betul.
1: Kita baca saja, tak ada masalah. Kan? Okay, baik. So boleh. So kita tengok sikit lah. Okay, kita tengok satu persatu ayat. Okay? Kita tengok ayat yang pertama dalam surah Yasin ini. Nanti Allah mulakan dengan Yasin. Allah mulakan dengan huruf. Puan Fahana kan, dan para pendengar, Allah mulakan dengan huruf. Jadi saya nak tanya, apa maksud Yasin? Dalam Quran ada tak tafsir maksud Yasin?
0: Tak ada pula.
1: Tak ada kan? Tak ada maksud Yasin. Ada pun ada yang mengatakan bahawa Allah sahaja yang tahu. Kan bila kita tengok, ramai bila kita tanya apa maksud Yasin, Allah sahaja yang tahu dekat situ kan. Tapi bila kita perhatikan balik, ada ramai yang pula katakan Allah sahaja yang tahu. Jadi di mana hadisnya mengatakan Allah sahaja yang tahu tu? Yasin tu tak ada kan. Jadi di sini ada hadis yang mengatakan, yang menunjukkan Allah sahaja yang tahu, betul. Tapi kalau kita kata Nabi ni, contohlah kita katakan Yasin ini Allah sahaja yang tahu, tapi bila kita tanya macam mana tahu kata Allah yang tahu, Nabi ada sebut salahlah benda tu. Ha, sebab menjadi macam satu dusta lah, tak boleh. Ha, okay? Jadi kata Imam Ibn Qasir, dia kata Yasin ini dia tak ada makna. Dia hanya sekadar huruf. Ha, huruf sahaja. Contoh macam kita sebut huruf S. Ha, dengan huruf B contoh kan. Ha, dia sekadar huruf sahaja. Tapi ada juga persoalan. Takkanlah Allah turunkan huruf yang tak ada maksud. Maksudnya Allah tulis kat situ, takkanlah Allah turunkan kalimah yang muqatta'ah ni, huruf muqatta'ah ini yang tiada maksud. Mestilah ada sebab Allah turunkan. Jadi dekat sini kata Al-Hafiz Ibn Al-Kathir kata, dia kata dekat sini, huruf-huruf muqatta'ah ini adalah sebahagian daripada awal surah. Memang dia tak ada maksud dan tak ada hikmah dia. Memang tak ada. Tapi Allah nak bagi, Allah nak bagi tahu kepada orang musyrikin Mekah ni. Allah nak kata yang mereka ni, yang orang musyrikin Mekah ni, yang sentiasa, yang selalu menuduh Nabi ni, yang menuduh Nabi yang bahawa Nabi ni yang buat Quran. Allah nak suruh orang musyrikin ni, okay, cuba kau reka pula ayat Quran ni. Kau kata Nabi yang buat kan? Jadi kau tuduh Nabi yang buat kan? Jadi cara Allah nak cabar dia orang dengan Allah suruh dia orang apa ni, reka balik macam mana yang Allah buat. Padahal ayat Quran ni datang daripada bahasa dia orang, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi bila Allah cabar macam tu, Allah kata buatlah, buat Yasin ni, maksudnya buat juga perkataan lain selain daripada Yasin. Hanya huruf sahaja, huruf tapi dia orang tak boleh buat. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia, maksud kata Allah suruh dia orang buat walaupun huruf, tapi dia orang tak boleh nak buat. Itu ada hikmah dia kenapa Allah buat huruf muqatta'ah ni. Sebab Allah nak cabar golongan orang musyrikin ni supaya buat sama macam Quran, tapi dia orang tak boleh buat. Sebab dia orang tuduh Nabi yang buat Quran. Sebenarnya bukan. Sebenarnya Al-Quran ini turun daripada Allah yang buat kan. Itu satulah. Maksudnya mengatakan surah Yasin ni, bukan kata surah Yasin lah, maksud kata huruf muqatta'ah ni. Kita tahu bahawa Allah nak cabar orang kafir musyrikin ini, yang mana suruh mereka reka juga Quran, tapi mereka tak boleh nak buat. Kan sebabnya tak bolehlah, sebab Quran ini memang Allah yang buat. Kan itu untuk Yasin lah, untuk ayat yang pertama. Okey, boleh ya setakat ni?
0: Boleh.
1: Baik, kita tengok ayat yang kedua. Bila kita tengok dekat sini ayat yang kedua, Allah mulakan demi Al-Quran. Bila demi ni maksudnya Allah bersumpah. Allah bersumpah, maksud kata Allah mulakan dengan kalimah wal Quranil Hakim. Allah mulakan dengan kalimah sumpah. Allah bersumpah terhadap apa? Terhadap apa sahaja makhluk dia. Bila Allah kata perkataan bersumpah ni, menunjukkan benda yang sangat penting. Benda yang sangat, orang kata apa, takut lah. Jadi tapi kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran? Wal Quranil Hakim. Kenapa Allah bersumpah dengan Quran? Sebab di situ menunjukkan Al-Quran ini sangat penting. Sebab apa? Sebab adanya Al-Quran ini, hati manusia akan hidup. Hati manusia akan tenang. Masyarakat akan bersatu padu. Betul tak? Kita pun bila penyakit-penyakit pun kita gunakan Al-Quran akan sembuh. Sebab tu Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kan sebab tu di situ. Lepas tu bila bila kita tengok masyarakat pun duduk dalam satu kampung pun, bila kita buat bacaan Yasin, nah di situ kita ambil ibrahnya kan. Kita masyarakat pun akan jadi lebih baik. Sebab tu Allah bersumpah dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab sebelum datangnya Al-Quran, keadaan kafir musyrikin jahiliah masa zaman dulu, mereka membunuh, betul tak? Lepas tu berlakunya rasuah zina. Jadi bila datangnya Al-Quran, maka dipandu dengan Al-Quran, kan? Maka di situ mereka akan jadi lebih baik. Betul tak? Kan? Jadi bila Al-Quran ni datang, semua akan jadi baik. Sebab tu Allah bersumpah dengan adanya Al-Quran. Tapi Allah sebut pula di hujung tu, wal-Quranil Hakim. Kan? Hakim tu maksudnya Al-Quran. Hakim ni Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah yang mana kita tengok kan, hikmah Al-Quran ini, Allah buat Al-Quran ini cantik kan, Puan Fahana dan para pendengar. Gaya susun bahasa tu, bila Allah sebut pasal neraka, Allah sebut juga, Allah pujuk balik kita masuk syurga balik. Kan Allah sebut pasal dosa, Allah kata bukan dosa saja, pahala juga ada. Nampak hikmah kan? Ni tu kan cantik. Jadi bila di situ Allah sebut pasal peraturan-peraturan yang mana yang kita perlu ikut, jadi kita nampak macam susahnya, tapi Allah bagi juga ganjarannya, pahala masuk ke dalam syurga. Itu hikmah dia. Itu Al-Hakim kan, Quranul Hakim. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Okey. Ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Maksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Maksudnya di sini apa maksud mursalin? Mursalin di sini maksudnya nabi adalah orang yang diutuskan. Bukan nabi sendiri yang mana-mana yang nak lantik diri dia untuk jadi untuk jadi apa ni? Untuk jadi nabi. Tidak, tapi nabi adalah orang adalah yang orang yang diutuskan oleh Allah. Allah yang utuskan nabi untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan hikmah, untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan wahyu kepada nabi. Itu dinamakan mursalin. Sebab tu Allah sebut wa'atiullah wa'atiur rasul. Maksud kata kita wajib taat kepada Allah dan kita wajib juga taat kepada Rasul. Sebab apa? Sebab apa yang Rasul sebut tu? Itu semua adalah wahyu daripada Allah. Sebab tu di sini innaka laminal mursalin. Maksud kata nabi ini diutuskan. Jadi apa yang nabi utuskan, apa yang nabi sampaikan, maka kita kena sebut. Kita kena buat. Kita tengok dia relate dengan ayat yang keempat. Yang mana ala siratim mustaqim. Maksud dia apa? Iaitu yang tetap di jalan, di atas jalan yang lurus lah. Kan kita tengok di sini, ala sirat. Sirat tu maksudnya jalan kan. Bila kita tengok dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tu maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya bila sirat ni, dalam surah ini, ada dua maksud. Ada dua maksud. Okay? Maksud yang pertama, iaitu bila sirat ni, iaitu kita panggil dia sebagai jalan yang luas. Dia luas, dia luas. Sirat yang pertama luas. Tapi kalau kita ikutkan, sirat ni maksud dia jalan. Tapi kalau ada juga penggunaan bahasa Arab, tariq, betul tak? Tariq tu pun boleh apa dimaksudkan sebagai jalan juga. Tapi kita tak gunalah tariq dalam surah ni. Dia Allah gunakan perkataan sirat. Sebabnya dia lebih luas. Lebih luas tu maksudnya lebih luas tu apa? Maksudnya apa benda yang Allah berikan itu boleh memenuhi semua kehendak manusia daripada zaman Rasulullah sampailah kiamat. Itu maksud luas yang Allah nak terangkan kepada kita ni. Okay, itu yang pertama sirat, iaitu luas. Yang kedua maksud sirat dalam surah ini iaitu dia mendatar, tidak tinggi, tidak rendah. Apa maksud tidak tinggi, tidak rendah ni? Maksudnya menunjukkan Islam itu mudah. Menunjukkan Islam itu mudah yang mana sebab bila kita ikut perintah Allah dan Rasulullah, maka kita akan rasa bahagia. Contohnya, contoh kalau kita tengok, kita pergi musafir kan. Kita pergi musafir, kita boleh buat jamak. Kan jamak qasar. Allah mudah kan. Bila ada yang tak boleh sembahyang secara berdiri, boleh duduk. Ataupun kalau yang tak boleh duduk, kita boleh baring. Ataupun Allah nak mudahkan banyak cara. Allah maksudnya kan? Baiknya Allah ni kan. Maksudnya Allah bagi kita ni mendata. Maksudnya taklah teruk sangat. Taklah syadid sangat kita rasakan. Susahnya agama Islam. Taklah. Taklah terlalu rendah sangat. Tengah-tengah saja.
2: Allah mudahkan. Tapi kita kadang manusia ni kenapa nak susahkan?
1: Jadi kita tengok macam kita nak ambil sembahyang pun kalau tak ada air, kita boleh tayamum. Maksudnya banyaklah Allah mudahkan. Sebab tu sirat ni dia bermaksud di sini dua tadi. Satu luas, maksudnya boleh memenuhi semua kehendak manusia. Dan yang kedua tadi adalah tengah-tengah lah. Yang mana dia tidak tinggi sangat dan tidaklah dia terlalu rendah sangat. Perumpamaannya maksudnya macam kalau kita ikut petunjuk Al-Quran ini, maka pasti hidup kita akan jadi mudah. Akan jadi mudah, akan jadi tenang. Dekat situ. Okey, itu maksud sirat kat ayat ini. Okey. Kemudian ayat yang kelima ini kita tengok. Okey, yang kelima tanzilal azizir rahim. Okey, tanzilal azizir rahim. Kita tengok dekat sini. Maksudnya okey, kita tengok. Tanzil diturunkan. Okey, diturunkan Al-Quran. Tanzil kan maksudnya. Okey. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Tapi kenapa Allah gunakan nama dia Al-Aziz Ar-Rahim? Kenapa Allah tak bagi tahu kata Al-Quran ini diturunkan oleh dia lah. Dengan dia. Tapi dia gunakan dengan sifat Al-Aziz Ar-Rahim. Kenapa? Jadi dekat sini saya terang. Apa maksud Al-Aziz? Al-Aziz ni maksudnya yang Maha Kuasa kan? Jadi kat dalam tafsir ni yang saya boleh terangkan para pendengar. Maksudnya yang Maha Berkuasa ni Allah menciptakan apa sahaja yang dia boleh cipta. Allah berkuasa. Maksudnya dia boleh contohlah. Dia mengatakan contohlah kita katakan. Dia boleh menyumpah sesuatu perkara itu berjadi. Maka jadilah dia. Kun fayakun. Kan? Jadi Allah boleh mengatakan dia berkuasa. Contoh macam kita tengok. Allah mampu mencipta nyamuk walaupun sekecil je kan.
2: Sekecil-kecil
1: je. Tapi bila kita tengok manusia mampu cipta kapal terbang besar, tapi bila kita minta untuk cipta
2: yang kecil tu,
1: kecil tu tak dapat. Sebab tu nak katakan Allah Maha Berkuasa. Dan Allah Maha, dia orang kata apa, dia berkuasa tu dari sebanyak aspek, Puan Farhana. Berkuasa tu dari segi macam dia berkuasa untuk menghukum manusia, betul tak? Dia berkuasa untuk menyusun segala peraturan di dunia, kan? Itu maksudnya berkuasa. Okey, itu Al-Aziz. Okey, apa maksud Ar-Rahim pula? Ar-Rahim bermaksud Allah ni Maha Penyayang. Maha Penyayang. Kenapa pula kita sebut tadi dah berkuasa. Al-Aziz berkuasa, yang ni Ar-Rahim pula apa relate dia tu? Antara itu, okey, kita tengok dulu. Bila Maha Penyayang, Ar-Rahim ni maksudnya Maha Penyayang, di sini rahmat Allah yang paling jelas kepada manusia adalah Allah menurunkan Al-Quran. Okay, bila ada Al-Quran, maka hati manusia akan jadi bahagia. Macam tadi saya sebut, badan manusia akan jadi sihat. Semua asbab dengan Al-Quran. Kan? Jadi rahmat Allah ini paling besar bukan nikmat kehidupan kita. Betul tak? Rahmat yang paling besar adalah turunnya Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini menjadi panduan. Menjadi panduan, orang kata apa, memujuk kita balik. Ataupun memberi panduan kita bila kita buat salah. Oh, maknanya Allah dia sebut kat sini, bolehlah kita apa tu, mohon Allah untuk ampunkan balik dosa kita. Bukan sekadar-kadar macam kita kata, oh, berdosalah dengan Allah. Rupanya Allah bagi panduan dekat situ, boleh kita bertaubat. Kan, boleh kita mohon ampun daripada Allah, kan? Itu sifat Ar-Rahim Allah. Jadi saya persoalannya tadi, apa kaitannya Al-Aziz dengan Ar-Rahim tadi? Okey, Al-Aziz tadi maksudnya maha berkuasa, kan? Ar-Rahim tadi maha penyayang. Okey, contoh. Ada seorang hamba Allah ni, contohlah. Kan? Okey, dia buat sesuatu perkara yang Allah tak suka. Maka Allah boleh hadirkan sifat Al-Aziz tu pada manusia tersebut, pada hamba tersebut. Maksudnya dia boleh buat apa-apa, contoh dosa, masukkan dalam api neraka terus, tapi Allah Maha bersifat rahim juga. Allah kata tak apa, boleh. Engkau boleh patah balik, engkau boleh minta rahmat, engkau boleh sembahyang taubat balik, tak apa. Itu sifat rahim dengan Al-Aziz tu. Maksudnya Allah nak mujuk kita. Sebab tu ayat ni menunjukkan tanzil Al-Azizur Rahim. Allah turunkan Al-Quran ini dengan sifat dia yang apa tu, Al-Aziz tadi, yang maha berkuasa tadi, dengan Ar-Rahim. Maksudnya Allah ni dia garang juga. Tapi dalam masa sama dia lembut juga. Kita boleh katakan gitulah.
2: Dia beri peringatan dekat kita. Dekat kita. Lepas tu Allah sayang balik.
1: Allah sayang balik. Allah pujuk kita. Pujuk balik. Sebab tu tadi kata hikmah tu. Nampak tak? Hikmah dia maknanya Allah ni dia bagi tahu dulu apa balasan dia, apa yang kita buat. Masuk api neraka, disiksa macam mana dan sebagainya. Tapi kalau kita tak nak masuk api neraka,
2: kena buat baik.
1: Kita kena buat baik. Ada hikmah dia, ada syurga dia. Itu dia sifat Ar-Rahim tu. Tanzil Azizur Rahim. Sebab itu disebut dekat ayat inilah, untuk ayat kelima kita ni, insyaAllah. Bila kita tengok ayat yang keenam. Apa maksud yang keenam? Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek yang telah lama tidak diberi peringatan. Di sini bila kita tengok ayat yang keenam, iaitu apa ayat dia tadi? Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Maksudnya litunziru, maksudnya memberi peringatan. Tugas Nabi, Allah berikan, Allah utuskan Nabi untuk memberi peringatan, betul tak? Allah utuskan Nabi untuk memberi peringatan, tapi bukan tugas Nabi seorang je. Tugas kita juga sebagai hamba Allah ni, kita pun sama-sama juga berdakwah untuk semua umat Islam, untuk kita buat perkara-perkara yang baik, kita baca Quran, kan, kita idinas suratul mustaqim lah, kita menuju kepada jalan yang lurus lah. Kalau kita betul-betul kan tengok, sekarang ni kita banyak tengok ada yang sahabat-sahabat kita lah, kan, ada orang di luar sana lah, Puan Fahana, kan, dia buat apa yang sunnah Nabi, tapi kadang-kadang dia tak buat apa yang Nabi suruh. Contoh macam Nabi dah beri peringatan kepada kita, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, tapi tak buat. Tapi sunnah-sunnah yang lain kita buat. Betul lah, boleh juga buat. Mungkin daripada situ dapat memupuk, kan. Tapi di samping itu kita kena buat juga apa yang Nabi peringatan, berikan peringatan kepada kita. Kita kena beriman kepada Allah juga, jangan lupa. Okey, jadi tujuan utama Allah turunkan kepada Nabi ayat ini, iaitu bila kita tengok, kan, sejak Nabi Ismail dulu sehinggalah Nabi Muhammad, dalam tempoh yang agak lama tu, kan, pada masa itu jarak yang jauh, tak ada peringatan satu pun kepada mereka. Sebab tu Allah minta untuk Nabi jadikan ayat ini sebagai peringatan kepada mereka. Maksudnya takut mereka lalai. Sebab tu ayat ni tentang nenek moyang tu, maksudnya pada zaman dahulu. Tak ada petunjuk. Sebab tu mereka lalai. Jadi ayat ni juga Allah nak bagi tahu kenapa Allah jelaskan tentang peringatan kepada nenek moyang tu, yang mana Allah mentionkan kepada zaman dahulu. Pada zaman dulu, yang mana sejak Nabi Ismail sehingga Nabi Muhammad SAW, yang lama tu kan, yang tak ada peringatan. Sebab tu Allah nak, Allah utuskan Nabi untuk berikan peringatan kepada mereka supaya mereka tidak lalai lagi. Maksudnya mereka ikut apa yang Quran sebut. Quran ini menjadi satu petunjuk dan juga memberi peringatan kepada mereka. Itu maksudnya untuk ayat ni, yang mana yang dia fokus kepada nenek moyang tu. Jadi baik, ayat yang ketujuh last sekali, yang mana azab Allah ke atas kebanyakan mereka yang tidak beriman. Bila kita tengok ayat ini, ayat yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala, kan? Allah mulakan dengan kalimah laqad. Allah bersumpah pasti dan menunjukkan perkara yang sangat besar. Yang mana Allah ni dia tidak cerita ramai yang miskin, dia tidak cerita ramai yang fakir, tapi Allah nak ceritakan benda yang lebih besar kepada kita, iaitu yang mana orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, kalau kita tidak beriman ni, macam-macam penyakit boleh datang dalam hati kita. Betul tak Puan Fahana? Jadi kalau kita tidak beriman ni, penyakit tu akan bawa sampai ke akhirat kita. Kemuncaknya akan dimasukkan ke neraka. Maksudnya na'uzubillah, takutlah kan. Di sini sebenarnya kalau kita tengok daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ni, sebenarnya Allah nak suruh kita beriman kepada dia. Kan. Maksudnya sebab tu Allah utuskan Rasul untuk sampaikan peringatan yang baik. Kan, sebab tu Allah pula bersifat dengan Aziz. Allah bersifat dengan Ar-Rahim tadi. Sebabnya Allah bagi peringatan. Kadang-kadang biasalah kita manusia lalai. Lalai. Sebab tu Allah kata bila manusia ni lama-lama tak diberikan peringatan, kita lalai. Sebab tu kalau kita, saya sendiri pula kadang-kadang bila ada saja slot yang tadabur begini kan, saya seronok berkongsi. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita diri sendiri tidak diketuk dengan ilmu, kita tidak pelajari ilmu, kita tidak beri kelas-kelas, kita akan lupa.
2: Betul. Saya Ustazah. Saya suka segmen ni.
1: Bila kita tidak diketuk, tidak diajak untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, kan kita rasa macam kita ni betul dah semua perkara. Padahal bila kita pergi majlis ilmu, banyak sangat kita dapat. Kita tak nak kita lalai. Daripada situ kita ambil lah ibrah, kita ambil lah pengajaran, supaya kita sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita ni tidak pergi jauh daripada situ. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi kesimpulannya, apa yang saya boleh buat sikit saja.
2: Boleh.
1: Setelah Allah memberitahu kelebihan Al-Quran ini, Puan Fahanan dan juga para pendengar kita, kita ambillah dengan sifat Allah Al-Hakim itu. Setiap ayat Quran itu penuh dengan hikmah dan pengajaran tadi yang saya sebut, kan? Apa tu? Yasin wal Quranil Hakim, hikmah tadi kan? Hikmah. Maksudnya Allah dah beri kepada kita apa tu kemarahan, maka Allah akan pujuk balik hikmah kan? Kemudian Allah mengiktirafkan Rasulullah sebagai pengutus. Allah yang utuskan Rasulullah. Kemudian last sekali itu, saya tengok tadi, saya bagi tahu tadi pasal apa tu nama Allah tu kan, sifat Allah Al-Aziz dengan Ar-Rahim. InsyaAllah mudah-mudahan seber sedikit lah untuk surah Yasin ini, yang mana yang kita boleh amalkan. Boleh saja amalkan dalam kehidupan seharian, tak ada masalah. Cuma janganlah kita kata tak, orang tak baca tu
2: dosa
1: pula. Okay, tak betul . Apa yang kita buat tentang ayat Quran ni, semua ada hikmah dia. Semua ada pengajaran dia. Semua membentuk hati kita ni lekat dengan Allah. Itu sahaja. Jadi saya mohon para pendengar cuma, semua betulkan balik lah. Kan, bukan kita nak kena baca setiap malam Jumaat surah Yasin. Tidak kan? Tapi kita buat tu sebab kita nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau tak baca, mungkin lah malam tu, malam Jumaat tu mungkin tak sihat lah, katakan kan. Dia tak baca, tak boleh, tu dosa, tak betul lah.
2: Salah kan?
1: Itu saja daripada saya untuk ibrah sedikit lah untuk surah Yasin kita pada malam ni, insyaAllah mudah-mudahan.
2: Ayat 7. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian pengajaran ayat surah Yasin ayat 1 hingga 7 untuk malam ini. Mudah-mudahan sahabat pendengar dapatlah catat, dapat fahami apa yang dikongsikan, yang mana tentang surah Yasin ini ataupun ayat 1 hingga 7 ini,
1: mengajak kita untuk beriman,
2: sentiasa dekatkan dengan Al-Quran dan juga mengingatkan supaya hati kita sentiasa terbuka, sentiasa
1: dekat
2: ikut jalan
1: Al-Quran
2: yang betul. Dan juga dekat dengan Al-Quran itu memang kita jadikan teman kehidupan kita kan?
1: Amin, insyaAllah mudah-mudahan
2: Al-Quran dalam apa jua
1: keadaan sekalipun. Macam bila kita saya tengok balik surah ni kan, ibrah ni kan, macam Allah nak pujuk kita lah. Sebenarnya jadi ada sifat Al-Aziz tu, sifat dia berkuasa kepada semualah. Semua perkara dia boleh buat kan. Tapi dia ada juga sifat Ar-Rahim dia. Ha, sifat penyayang dia. Maha pengasih, maha penyayang kan. Maksud kata dia bagi juga kita jalan untuk kita kembali kepada dia.
2: Dah susah. Sebenarnya ada hikmah dia. Ada kemanisan.
1: Sebab tu macam itulah. Jadi bila Quran ni kita janganlah tinggal. Kita jangan tinggal lah para pendengar. Sebab tu bila kita tengok apa ni Rasul ni kan. Rasul Salam ni Allah utuskan untuk dia sampaikan peringatan kepada kita. Jadi rahmat yang paling besar sekali yang saya tengok untuk tadabur ni kan, untuk surah Yasin, rahmat yang paling besar sekali sebenarnya adalah Quran.
2: Quran.
1: Bila datangnya Quran ini, maka kita akan terbentuk, hati kita ni akan jadi lebih kuat.
2: Dapat selesai semua masalah. Semua jawapan ada dalam Al-Quran. Tinggal kita nak baca atau tidak. Semuanya pada diri kita.
1: Betul.
2: InsyaAllah. Yang paling penting untuk orang kata dapat kemanisan tu, kita kena sabarlah. Kan? Ada ujian tu biasa. Sebenarnya lebih kepada diri sendirilah.
1: Betul.
2: Ujian tu biasa. Kalau tak ada ujian tu, lainlah pula kan.
1: Betul. Memang manusia pun memang diuji. Sering diuji. Kalau kita tak uji, kita tak akan duduklah berdoa kepada Allah.
2: Kan? Kita dah lupa dah.
1: Betul.
2: Allah bagi ujian tu untuk kita sentiasa ingat kepada dia. Sebenarnya Allah sayang, Allah kasih ar-Rahim kepada kita.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat, Masya Allah, yang sangat baik. Saya kira kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang.
1: Amin, insyaAllah.
2: Kalau direzekikan, insyaAllah. Terima kasih juga kepada pendengar Salam FM yang terus dengarkan Salam Tilawah setiap minggu, setiap hari Kamis 12.15 minit tengah malam. Dan insyaAllah kita jumpa lagi Ustazah.
1: InsyaAllah.
2: Saya doakan yang baik-baik buat Ustazah.
1: Amin,
2: insyaAllah. Sentiasa sihat.
1: Amin.
2: Diberikan segala kemudahan.
1: Amin.
2: Untuk meneruskan perkongsian dakwah Ustazah.
1: Amin, insyaAllah. Saya pun sama juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Farhana.
2: Sama-sama.
1: Selaku penerbit Salam FM kita ini yang seringlah menjemput saya untuk berkongsi dan untuk saya teruskan berbuat kebaikan kan. Mudah-mudahan ini yang menjadi satu pahala lah di akhirat saya nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan lah.
2: Amin, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Terus bersama kami pastinya di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
0: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM, tenang
0: dan bermotivasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 27 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?" Wah, ya.

0: Dan ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu anil islami wad-din wa kahadithi ahdin bil islami yas'alu anil salah wa kaman ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysal amru dhalik fi nawafilil ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di

0: negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #PenyiaranJakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM,
1: #PenyiaranJakim.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
4: Allahu Akbar. Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
3: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
4: Umi, tahu tak, bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
3: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
4: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Komposisi badan ketika solat. Membabitkan kandungan air dan tisu, yakni lemak, tulang dan otot, di luar sel dan di dalam sel tubuh badan manusia. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna mempunyai tahap kesihatan berbanding individu yang melakukan solat secara kurang sempurna. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna juga mempunyai nilai sudut fasa, kepastian badan, kadar metabolisme basal atau BMR dan jisim sel badan yang jauh lebih tinggi.
6: Salam FM seiring menjana minda.
7: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bishiqqi tamrah, fa illam tajid fa bikalimatin tayyibah. Yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jika sesiapa yang tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah ia berbicara dengan percakapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad.
6: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
8: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Baik, bersama-sama pada Hazami Kiblatku membawa kita ke jam 6.20 minit pagi waktu ini. Baik, selamat pagi. Good morning, sabar khair untuk pendengar-pendengar sahabat Salam FM kita untuk pagi ini. Apapun, untuk hari ini kita mulakan hari anda dengan Salam FM. Pastinya kita nak kongsikan kepada anda pelbagai rancangan yang menarik, perkongsian-perkongsian yang memberikan sesuatu untuk anda, dan juga lagu-lagu ketuhanan dan juga mendidik juga kita akan sajikan kepada anda seperti biasa. Baik, untuk mulaan kita hari ini, untuk suka untuk saya kongsikan jangkaan cuaca untuk hari ini yang seperti daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana pagi ini jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita masih lagi ya dalam keadaan ataupun suasana jerebu untuk beberapa kawasan yang mungkin dari segi bacaan IPU indeksnya, indeks pencemaran udaranya kurang memuaskan, kurang sihat. Jadi seperti biasa, untuk anda dinasihatkan sentiasa berwaspada, berhati-hati, utamakan keselamatan dan juga jaga kesihatan. Elakkan sebarang aktiviti yang terkait dengan aktiviti-aktiviti di luar sana, insyaAllah. Baik, dan juga perkongsian seketika nanti, saya akan kongsikan sedikit informasi berkenaan dengan berita dari dalam dan juga luar negara. Seketika nanti saya akan kongsikan. Tapi sebelum tu, kita dalam perhitungan hari kita menuju ke Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66, insyaAllah, yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 Masihi, 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tema yang dibawakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. 5 hari lagi insyaAllah kita akan menuju ke MTHQA peringkat antarabangsa kali ke-66. Dan seperti biasa, untuk anda yang secara lazimnya biasa menghadiri ke Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ini, mungkin ada perkongsian-perkongsian menarik lah yang semalam kita dah kongsikan berkenaan dengan topik untuk pagi yang salam kita hari semalam. Jadi mungkin kita nantikan apakah topik untuk pagi yang salam kita pada hari ini, insyaAllah, seketika nanti. Terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam tu semua.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Jakarta.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Fazfar bi dhati ad-din taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

0: Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu, terletak di tengah-tengah Bandar Kuala Terengganu. Dahulunya dikenali sebagai Masjid Besar atau Masjid Putih. Pada asalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah istana kayu yang didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II. Bangunan masjid diperbesarkan pada tahun 1319 Hijrah bersamaan dengan 1901 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Binaan bangunan kayu masjid diganti dengan batu ketika pemerintahan almarhum Baginda Sultan Umar. Pada tahun 1972, bangunan masjid ini sekali lagi diperbaharui dengan satu menara induk dibina menyerupai menara Masjid Negara.
1: Sebab mulut santan binasa, sebab mulut maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya, ini dia. Kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
5: Salam FM, salam untuk semua.
6: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang. Maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam
3: #, penyiaran JAKIM.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di 9 dan juga Johor. Dengarkan frekuensi kami menerusi 95.6. Ataupun seperti biasa, boleh mudah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, S1875 dan juga MyTV 706. Kita boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada. Muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda dan dengarkan kami di mana saja anda berada. Baik, 6.38 minit pagi waktu ini. Saya yakin dan percaya mungkin ada yang masih lagi dalam pemanduan, mungkin ada yang dah sampai ke tempat kerja dan sebagainya. InsyaAllah kita mulakan dengan hari yang terbaik untuk hari ini. Kita selesaikan masalah-masalah ataupun kerja-kerja yang belum diselesaikan dan saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan, insyaAllah. Kita cuba tenang-tenangkan hati kita, kita hadapi dengan senyuman, kita hadapi dengan sabar, hadapi dengan senyuman. Okey, insyaAllah semoga yang baik-baik saja. Kita kekal positif, kita cuba bawa hari-hari kita dengan hari yang positif. InsyaAllah semoga yang positif-positif juga yang akan hadir dalam diri kita, insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan sedikit berita dari Berita Nasional yang saya petik daripada portal berita RTM untuk hari ini 1 Oktober 2026. Medina bantu RTM perkukuh analisis audiens keputusan kandungan. Medina dibangunkan Medina Media Data Insight and Analytics Medina.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik.

0: Dan semua
1: trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Amkil.
6: Saya Afiq.
7: Saya Risha.
8: Saya Aida.
9: Saya Haikal.
10: Dan saya Adib.
11: Keluarga Ustaz Akil bukan sekadar kisah sebuah keluarga.
12: Ia tentang persoalan agama, cabaran kehidupan dan realiti yang kita hadapi setiap hari.
13: Apa yang benar, apa yang harus kita pilih?
7: Temui jawapannya dalam
14: Keluarga Ustaz Akil.
11: Dengarkan di
14: Salam FM dan Putra FM. Yeay!
5: Salam untuk semua.
15: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur.
4: Hashtag Penyiaran JAKIM.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabi urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi tertentu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mohamed Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Cup Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerubu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam untuk semua.
14: Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi Jenab di sini. Okey, baik untuk pagi ini ya. Kita nak terus sambung dengan topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan apa? Masih lagi kita ambil sebenarnya dengan MTHQA kita lah, Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa untuk kali yang ke-66. Okey, semalam kita untuk topik pagi salam kita dah borak-borak lah kan. Untuk pagi ini kita nak sambung untuk topiknya, bagaimana Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ni boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat. Kan, jadi kita ada pandangan daripada pendengar kita yang dihantar ke WhatsApp konti ni. Apa katanya? Katanya untuk program yang berprestij macam ni, mungkin pihak penganjur boleh bawa Johan Hafizah Kebangsaan untuk buat road tour ke sekolah atau universiti untuk perkenalkan wakil Malaysia, terutama orang muda, secara tak langsung boleh promosikan MTHQA, di samping boleh buat aktiviti untuk road tour tu supaya lebih ramai boleh menarik minat dan mendekati dengan program-program atau majlis ilmiah macam ni. Baik, terima kasih untuk perkongsiannya. Kalau nak baca apa nama profile user ni, tak ada pula ni. Okay, apa-apa, terima kasih untuk perkongsian menerusi penghantaran ke WhatsApp konti kami. Menarik juga pandangan ni, maknanya kita buat road tour lah kan, mana jelajah-jelajah ke seluruh Malaysia dan sebagainya. Macam program-program lain lah kan. Kalau program-program lain tu ada buat jelajah, road tour pergi sana sini sebelum bermulanya program kan. Menarik juga ni, tak terfikir pula kan. Patutnya boleh lah buat juga kan. Untuk MTHQA ni, maknanya Johan Hafizah tu dah menang tu beberapa bulan selepas itu kan, sebelum kita nak menuju ke MTHQA tu, tarikh tersebut tu, kita dah boleh bawa dah road tour pergi kat universiti, sekolah-sekolah. Menarik betul lah. Betul-betul-betul. Terima kasih siapa yang menghantar ni. Kan, menarik juga pandangan ni. Mungkin boleh diketengahkan. Tak tahulah kan. Mungkin boleh diketengahkan untuk, yelah, kita nak beri pendedahan kan. Kita nak beri pendedahan. Kita nak perkenalkan, selain perkenalkan Johan Hafizah kita yang menang kebangsaan untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa ni, kita nak perkenal, kita nak beri pendedahan kepada orang-orang muda ni kan. Daripada kecil, daripada sekolah rendah mungkin sampai ke universiti lah. Mungkin boleh masa rok tua tu, mungkin boleh buat aktiviti bertaranum, kita kenalkan, kita buat podcast ke apa benda kan. Macam tu lah lebih kurang. Menarik juga pandangan ni, insyaAllah sesuatu yang mungkin boleh diambil kira ataupun dia boleh ketengahkan untuk masa-masa hadapan, insyaAllah. Terima kasih untuk yang berhantar carangan tersebut. Jadi anda bagaimana pula, mungkin ada pandangan yang tersendiri, ada pandangan-pandangan lain, bagaimana MTHQA ni boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat. Jadi boleh hantarkan perkongsian anda menerusi WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian pun boleh di talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan saja komentar anda menerusi ruangan komen di laman media sosial Facebook kita Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram. Baik, kita ada pemanggil sekarang ini. Tengok nombor ni pun kita dah tahu. Baik, kita ada pemanggil sekarang ini di talian. Assalamualaikum, apa khabar Cik Rostar? Selamat pagi.
15: Waalaikumsalam, selamat pagi Cik Nap. Alhamdulillah sihat. Harap Cik Nap pun begitu juga, insyaAllah.
14: InsyaAllah. Batuk-batuk sikit je lah, jerebu kan.
15: Itu biasalah itu kan.
14: Baik Cik Rostar, untuk pandangannya mungkin macam mana kita nak jadi MTHQA ni terus lebih mendekati, menarik minat lebih ramai masyarakat. Bagi Cik Nap mungkin lebih kita fokuskan golongan muda lah kan, sebab golongan muda ni dia pelapis generasi akan datang. Macam mana, ada carangan tak Cik Rostar?
15: Okey, kalau saya punya pandangan macam ni. Kalau Cik Nap ingat zaman-zaman kita budak kecil-kecil dulu. Kira kalau saya ni, waktu tu kategori saya sekolah menengah. Sebenarnya dia dulu ada satu stesen TV swasta. Ada menganjurkan satu program reality TV. Pandangan saya, kita cuba hidupkan balik program reality TV itu, jadikan dia semacam salah satu sebahagian daripada program reality TV. Dan di situ kan dia ada dari target lah antara 7 ke 8 minggu. Maksudnya di situ dia orang akan ni, di situ kita boleh tarik. Mula-mula pendengar penonton akan tengok di TV, tengok-tengok, dan di situ mesti ibu bapa akan cuba asah juga bakat anak-anak muda ni untuk wakil. Kalau tak dapat tahun ni, tahun akan datang. Ha, ini pendapat saya.
14: Mana popularity yang macam apa, pertandingan tilawah ni lah.
15: Ya, betul. Untuk tilawah macam sebelum ni, dia hanya anjurkan, hanya buat session TV tu hanya buat untuk tilawah kan. Dan kalau boleh ditambah untuk hafazan pula ke?
14: Ya,
15: betul juga. Sekarang kan kita ada TV Al-Hijrah. Itu Jakim punya TV kan. Jadi kalau pandangan saya, hidupkan itu balik dekat TV Jakim ni.
14: Yelah, sebab kita pernah ada dulu kan. Jadi kita hidupkan kembali. Betul, menarik juga cadangan tu. Sebab dah lama dah tak ada kan.
15: Ya, betul.
14: Mungkin ini salah satu elemen yang kita boleh hidupkan kembali untuk menarik minat balik orang-orang muda ni kan.
15: Betul. Macam banyak tokoh-tokoh macam yang macam lahir daripada program reality TV tu, macam antara yang hebat-hebat, macam antaranya Ustaz Azra'i, Ustaz Anwar Hasi, Ustaz Amir Rahman Abbas, kan. Banyak. Diorang lahir daripada situ, dan diorang sekarang ni Ustaz Abdullah Fahmi satu lagi kan. Dan sekarang ni diorang memang berjaya, dan dah nama diorang dah terkenal di sampai antarabangsa.
14: Menarik juga, betul-betul. InsyaAllah mungkin kita boleh usulkan lah benda-benda macam ni kan. Harap-harap pihak pengajur dengar lah perkongsian ni untuk kita hidupkan balik. Penting juga sebenarnya untuk kita, sebab ialah macam kita cakap lah, golongan muda ni pelapis. Kita nak lebihkan program-program yang sebegini, mengatasi program-program hiburan yang sedia ada. Betul. Baik, apa-apa, terima kasih terus untuk perkongsiannya.
15: InsyaAllah
14: semoga yang baik-baik aja.
15: InsyaAllah macam untuk Cik Nap, insyaAllah.
14: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Semoga Cik Nap juga selamat pulang nanti, insyaAllah.
14: InsyaAllah. Baik, itu dia perkongsian daripada Cik Rostam kita berkenaan dengan program reality. Betul, kalau dulu pernah ada, kita wujud, kita cuba untuk wujudkan kembali, insyaAllah. Baik, kalau ada pandangan yang lain daripada anda juga boleh kongsikan seperti biasa ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun melalui talian 03-2288-7111. Seketika nanti kita nak dengarkan sama-sama. Jom, sketsa keluarga Ustaz Angkil bersama, kolaborasi bersama dengan Putra FM. Apa yang mereka nak berceloteh ni?
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
8: Mana tak boleh percaya lah kalau orang
10: Wey! Tidur!
11: Ush, garang ni Ustaz ni. Semua orang dimarahnya. Semua salah. Semua tak betul.
12: Ui, khusyuk nampak. Tengok apa tu?
11: Ni lah pendakwa online ni. Followers dia ramai gila. Tapi tiap kali bercakap mesti tinggi suara. Nak marah-marah. Salahkan ini, salahkan tu.
12: Oh, dah ramai orang suka dia. Apa Ustaz tu kisah?
16: Ustaz, ramai orang suka ni. Cakap pasal siapa ni? Saya ke?
17: Siapa marah siapa ni? Marah Ustaz Akil ke?
12: Eh, akak, Ustaz. Tak adalah, kami tengah tengok Ustaz dalam media sosial ni. Dia ni kalau nak berdakwah, cara dia macam tak kenalah. Asyik nak marah-marah, nak menengking. Apa pandangan Ustaz?
16: Dalam Islam, bukan apa sahaja yang disampaikan tu penting, tapi bagaimana disampaikan juga penting. Islam tu betul, dan banyak penganutnya menyampaikan dengan cara yang salah.
11: Oh, macam tu maksudnya kan Ustaz? Cara penyampaian juga diambil kira lah kan?
16: Eh, semua diambil kira. Ya, Allah sendiri mengajar cara berdakwah yang terbaik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, An-Nahlu ayat 125, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Pendakwah seharusnya fokus kepada penyelesaian masalah masyarakat dan pembentukan akhlak, bukannya mengejar viral dengan isu sensitif, perbahalahan yang tak sudah-sudah. Fokus kepada penyelesaian.
12: Ha, kalau macam tu, salahlah kan kalau ada ustaz yang jenis mengejar glamour ni.
16: Glamour? Oh, saya pun kira glamour juga ni. Tapi baguslah pembincangan ni, buat saya muhasabah. Kita kena sentiasa ambil pendekatan yang berhikmah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita perlu lihat keadaan orang yang kita nasihati. Siapa mereka? Bagaimana cara mendekati mereka? Jangan main redah je ikut suka kita.
11: Saya setuju tu Ustaz. Tapi kan Ustaz, ada kalanya pendakwah menegur, membuatkan yang bertanya tu jadi malu. Yang tu macam mana pula?
16: Kaedah menegur kesilapan perlulah secara umum tanpa melakukan pendedahan identiti dan memalukan orang. Contohlah kan, saya nampak ada seorang artis tu, dia buat perkara yang memalukan. Saya tak payahlah sebut nama artis tu. Sebut umum je. Maksudnya tegur dia punya kesalahan, bukan tegur orang tu dengan niat mengaibkan.
17: Ya, betul. Bukan apa, sebab ustaz-ustaz ni pun mestilah kena guna laras bahasa yang sesuai bila berkomunikasi. Sebab bukan semua orang berada pada tahap kefahaman yang sama.
12: Betul lah tu. Saya pun setuju. Tapi kan, ada juga netizen ni, dia jenis mendesak tau. Bukan setakat tu, siap provok lagi. Yang tu pula macam mana?
16: Kita pendakwah ni bila berhadapan dengan madu'u ataupun netizen yang jenis provokatif ni, ingat balik peristiwa baginda Nabi dengan penduduk Taif. Pendakwah lembut akan membalas dengan doa seperti mana Rasulullah kepada penduduk Taif. Doakan untuk mereka ini dipermudahkan urusan. Dan yang paling penting, seorang pendakwah sentiasalah memudahkan urusan agama dan tidak menyusahkan urusan agama ini, selagi mana benda tu betul.
11: Uish, keras juga cabaran jadi pendakwah ni kan ustaz?
16: Pendakwah ni perlu tegas dan cekal. Jika tegas, perlu pada tempatnya. Tapi jangan menghina, memperkecilkan atau memalukan orang lain, kerana itu bukanlah akhlak dakwah yang dianjurkan.
17: Dakwah tidak hanya menyampaikan hal-hal tentang agama, tetapi pada masa yang sama adalah cerminan akhlaknya sendiri. Betul, Cik Abang?
16: Betul. Akhlak adalah paksi, akhlak adalah tiang seri. Maka jaga akhlak ini dan betulkan niat, insyaAllah semuanya akan baik-baik belaka, lancar.
17: InsyaAllah.
11: Oh, baru saya faham. Terima kasih ustaz. Sebenarnya saya nak pergi uji bakat dekat Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ni. Dekat Putra FM sana tu ada sesi uji bakat pencarian penyampai radio pelajar. Doakan saya ya.
16: Tengok suara kamu tadi tu, lulus ni insyaAllah. Berjaya.
17: InsyaAllah. Semoga berjaya ya.

0: rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia.
1: Dakwaku seikhlas hati.
0: Keluarga Ustaz Angkil.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Jantungku berdegup cepat.
7: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
8: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
9: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
10: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
11: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
12: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
13: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
14: Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 706. 7.33 minit pagi waktu ini. Baik, untuk anda yang mungkin mengambil sarapan pagi untuk pagi ini, janganlah ambil sarapan yang berat-berat. Okay, ambil ringan-ringan sahaja. Okay? Kita makan untuk menegakkan tulang belakang kita. Bukan nak makan bagi kenyang sampai nak bekerja pun dah tak boleh kan? Mengantuk dan sebagainya. Okay? Baik, untuk topik pagi Salam hari ini, kita nak sambung berkenaan dengan perkongsian kita masih lagi berkenaan dengan MTHQA, Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Terpangsa ni. Bagaimana MTHQA boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat? Tadi dah ada yang kongsikan kepada kita kan, ada yang bagi cadangan tu buat road tour dari sekolah ke sekolah, universiti-universiti dan sebagainya. Tadi Cik Rostam ada berikan pandangan jugalah untuk diwujudkan kembali apa tu rancangan program reality TV yang pernah dulu sebelum ni ada, kita wujudkan kembali. Ini antara elemen-elemen ataupun caralah untuk kita nak mendekati lebih ramai lagi masyarakat, terutamanya untuk golongan muda. Sebab golongan muda kan pelapis kan, kita makin lama orang kata macam kita makin lama ketua kan, generasi baru yang akan lahir, yang akan hadir. Jadi untuk program-program macam begini untuk mendapatkan pelapis-pelapis kori-kori Hafizah ni, ini antara program-program cadangan yang dibawakan oleh pendengar-pendengar kita. Dan saya nak bacakan satu lagi respon ataupun pandangan menarik daripada pendengar kita. Apa katanya ni? Katanya mungkin pihak produksi TV boleh buat rancangan jelajah kori. Contohnya, kita kenalkan tokoh-tokoh kori-koriah Malaysia yang jadi johan antarabangsa daripada mula MTHQA ditubuhkan sampai sekarang. Jadikan satu dokumentari atau arkib dalam bentuk video dan disiarkan di TV atau media sosial. Wow, menariknya. Baik, terima kasih untuk penghantar cadangan ini di WhatsApp konti kita. Terima kasih. Katanya kalau ada mana-mana ni kan, pihak produksi TV dan sebagainya kan, yang boleh buat, orang kata dia macam trivia juga ataupun satu dokumentari. Betul lah, satu dokumentari yang kita kumpulkan. Maknanya mungkinlah cadangannya mungkin akan ada satu host kan, daripada Kori jugalah kan, Kori ataupun Kori An jadi host, dan juga boleh buat jelajah tu, mana kita pergi rumah Kori-Kori An kita yang pernah menang, kalau apa tu yang masih hidup lagi lah kan, mungkin di usia mereka ni dah tua kan, ada yang mungkin dah umur lebih daripada 70, ada yang mungkin umur lebih 80 dan sebagainya kan, tapi selagi masih hidup ataupun di hayat usianya masih ada lagi ni, kita dapatkan kan pandangan atau pengalaman mereka sendiri bila bertanding bersama dengan peserta antarabangsa ketika zaman itu, mungkin tahun 80-an, 90-an, 70-an dan sebagainya kan. Menarik juga ni kalau dijadikan satu dokumentari kan. Kalau yang dah meninggal tu, apa tu yang telah meninggalkan kita, kita boleh jadikan satu orang kata tribute jugalah untuk mereka, jadikan apa tu sebagai salah satu peringatan jugalah untuk kita, jadikan salah satu orang kata apa rujukan jugalah untuk mereka yang dah tiada tu. Jadi satu pandangan menarik juga untuk dijadikan satu dokumentari video untuk disiarkan mungkin di televisyen ataupun di media sosial. Jadi terima kasih untuk pandangan yang menarik. Saya kira memang menarik jugalah, menarik-menarik juga pandangan ni sebenarnya kan. Selain daripada di lokasi kita, contohnya di World Trade Center Kuala Lumpur ni kan, dekat luar tu kita ada bus, kita ada ruai dan sebagainya kan, di samping dengan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang ada di WTCKL tu, mungkin ini antara elemen-elemennya lah untuk kita dedahkan tentang tilawah ni, tentang Al-Quran ini dan sebagainya. InsyaAllah semoga dapat diketengahkan idea-idea sebegini, menarik juga insyaAllah. Baik, terima kasih kepada pengirim-pengirim ataupun yang menghantarkan pandangan ataupun komentar anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Bagaimana MTHQA boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat? Jika ada lagi, kita akan bacakan lagi, tapi seketika nanti kita akan dengarkan celoteh ataupun nasihat daripada Kak Bedah Tudung Bawal kita seketika nanti jam 7.45 minit pagi. Kita ada bersamaan daripada Syed Iqbal kita. Marhaba. Salam FM. Salam untuk semua.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, berinspirasi
0: dan berilmu.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tengah rindu Kak Beda ke tu? Seperti biasalah, Kak Beda akan muncul lagi hari ini kan. Jadi hari ini kan, Kak Beda nak tegur sikit lah kat orang yang tak boleh tegur ataupun makan nasihat orang lain kan. Bukan apa, kita kena ingat ya. Memang nasihat tu kan kadang-kadang pahit, tapi sebenarnya ia menyelamatkan kita. Orang sekarang ni pelik tahu tak? Kak Beda pun tak faham lah. Bila kawan tegur sikit, terus terasa hati. Bila kita kata itu salah sikit, dia tak boleh terima. Dia kata kita ni toxic. Lepas tu dia kata kita ni suka judge dia. Hello. Baiklah, dengar sini Kak Beda nak cakap. Kadang-kadang kita kena ingat, kawan kita adalah orang yang terbaik memberi nasihat kepada kita. Sebab apa? Sebab dia je yang nampak keburukan kita, kesalahan kita. Dan kita boleh tahu, kita boleh nilai sama ada kawan kita tu cakap betul ke tidak. Kita fikir sendiri. Kan Tuhan dah bagi kita akal untuk kita berfikir. Jadi kita fikirlah. Jika kita buat benda tu betul-betul salah, maknanya memang salah. Jadi bila orang nasihat tu, terimalah. Janganlah kita melenting pula. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tegur kita tu orang yang paling sayang dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Macam contohlah kan, Kak Beda nak cakap. Cuba fikir kalau awak tengah jalan tu kan, tudung sengit sebelah contohnya lah kan. Mestilah kita suka kalau ada orang bagi tahu kita. Betul tak? Tudung kau tu sengit. Betul kan? Sebab apa? Sebab semua orang dah tengok kita hodoh kat situ. Betul tak? Bila orang dah tegur tu, berterima kasih lah. Bukannya kita pergi marah dia. Kita bila buat salah, kena ada sahabat yang berani bagi nasihat. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya rezeki tau. Jadi kita kena bersyukur kalau ada kawan yang boleh nasihatkan kita. Sebab apa? Sebab bukan semua orang sanggup tengok kita berubah jadi lebih baik. Yang bahayanya apa? Bila kita buat salah, orang diam kan? Diam tengok. Tengok kita makin jauh dengan perangai kita yang buruk tu. Apatah lagi jauh dengan rahmat Allah ya. Walaupun kita solat cukup 5 waktu sehari, tapi kalau perangai kita buruk dengan manusia pun sia-sia juga. Ingat tu. Jadi nasihat Kak Beda, ingat ya. Nasihat itu sebenarnya menyembuhkan. Walaupun ianya pahit, macam ubat. Macam tu lah. Ubat walaupun pahit, tapi apa? Memberi kesembuhan. Betul tak? Jadi jangan cepat terasa kalau orang bagi nasihat tu, terribalah. Awak pun bukannya sempurna sangat. Baiklah, seperti biasa ya, Kak Beda nak bagi tahu ni. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda ni nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Bedah. Terima kasih kita nasihatkan kita dengan tajuknya nasihat. Dengar nasihat lah kan. Betul lah, kadang ada orang yang susah nak terima apa tu bila kita nasihat dan sebagainya kan. Jangan sampai hati kita ni tertutup untuk mendengar segala teguran, nasihat dan sebagainya. Itu antara perkara yang paling merisaukan lah. Kan bila mana kita orang nasihat kita ni, tegur kita ni, itu tandanya Allah masih lagi sayang, masih lagi pandang kita. Jadi kena bersyukur dan juga berterima kasih. Jangan nak cepat sentap sangat . Okey, baik. Apapun kita dah berada untuk di penghujung untuk segmen Pagi Air Salam kita untuk hari ini. 4 jam kudara saya menemani anda. Okey, untuk topik Pagi Air Salam kita hari ini, terima kasih yang telah kongsikan pelbagai pandangan, cadangan dan sebagainya. Sangat-sangat menarik. InsyaAllah semoga ada rezeki kita boleh ketengahkan, kita boleh panjangkan cadangan-cadangan tersebut. Memang sangat-sangat menarik sebenarnya kan. InsyaAllah. Baik, untuk anda yang bekerja, selamat bekerja untuk hari ini. InsyaAllah semoga dimudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Yang baik-baik saja kita harapkan untuk hari ini. Semoga hari yang baik untuk hari ini, semuanya positif-positif, ceria dan bahagia-bahagia selalu, insyaAllah. Okay. Dan seperti biasa, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami bermula dari jam 12.30 malam hinggalah ke saat ini, ke 8 pagi, menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam 4 pagi dan juga Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM setiap hari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 pagi. Terima kasih rakan penyampai di Salam FM kembali menemani kami di ruang udara Radio Asyik FM.
2: Asyik FM. Asyik FM. Mainu.